0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, masih barengan sama Bang Arif ya. Udah jam 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini kita awali Abang Po dari ruas tol dalam kota. Kami terima informasi dari Jasa Marga pukul 7.05 waktu Indonesia Barat. Di ruas tol dalam kota setelah gerbang tol Halim 3, kilometer 1.300 sampai dengan Senayan kilometer 800 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Ya, untuk arah sebaliknya hati-hati buat Abang Po yang datang dari arah Pejompongan menuju ke Semanggi ya, atau menuju ke Cawang, karena ada lajur kontraflow dari Senayan kilometer 800 sampai dengan gerbang tol Halim 3 di kilometer 1.300 ya, di kanan dari arah sebaliknya hati-hati jika melintas. Kemudian informasi lain di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Sebaliknya dari Bintaro kilometer 02 sampai dengan kilometer 01 arah Ulu Jami padat kepadatan karena volume lalu lintas. Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar. Jati Asih kilometer 40 sampai dengan kilometer 38.800 arah Taman Mini padat ada penanganan kecelakaan atau penanganan kendaraan bus yang mengalami gangguan patah as roda di lajur 3. Diimbau untuk menggunakan lajur kiri Abang Po ya, untuk Abang Po yang melintas di ruas tol Jor dari Jati Asih kilometer 40 sampai dengan kilometer 38.800 arah Taman Mini padat ada bus yang mengalami gangguan patah as roda di lajur 3. Kemudian informasi lainnya, kami juga update dari Jasa Marga di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Dari Taman Mini kilometer 04 arah Cawang padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian dari Cililitan ke arah Cawang juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Cimanggis kilometer 17.200 sampai dengan Cipayung kilometer 8.800 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian, hati-hati buat Abang Po yang melintas juga. Kemudian informasi lain di ruas layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Informasi lainnya dari Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 16 sampai dengan kilometer 15 arah Jakarta padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di kilometer 15 Tambun ya, Bekasi Timur kilometer 15 sampai dengan Tambun kilometer 19 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Cibitung kilometer 29 kilometer 26.900 sampai dengan kilometer 27 arah Cikampek padat ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kemudian di ruas Cikarang Pusat kilometer 36 sampai dengan 37.600 arah Cikampek padat ada pekerjaan perbaikan jalan juga di lajur 2. Dari Cikarang Pusat kilometer 39 arah Cikampek padat kepadatan karena volume lalu lintas. Informasi di ruas tol Tangerang dari Jakarta Tangerang ya, dari Tomang Karang Tengah Tangerang Bitung terpantau lancar. Dari Kunciran kilometer 16 sampai dengan kilometer 14 arah Tomang padat kepadatan karena volume lalu lintas. Karang Tengah kilometer 11 sampai dengan kilometer 10 arah Tomang juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kembangan kilometer 07 sampai dengan Kedoyah kilometer 04 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Tomang kilometer 01 dari arah Kebon Jeruk padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Abang Po yang melintas dari arah Kebon Jeruk hati-hati ya. Kebon Jeruk mengarah ke Tomang, kilometer 3.400 sampai dengan setelah underpass Tomang ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian, hati-hati jika melintas Abang Po. Untuk informasi di ruas tol dalam kota dari Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng terpantau lancar. Dari Cawang kilometer 1.200 arah Halim padat ada penanganan kendaraan Colt Diesel yang mengalami patah baut roda di bahu luar. Ya, baik, itu dia informasinya dari Jasa Marga. Untuk informasi lain dari TMC Polda Metro, pelayanan SIM keliling, apakah sudah ada update informasinya? Baik, kami coba lihat kembali. Untuk hari Kamis 25 Juni 2026, pelayanan SIM keliling dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mulai pukul 8 sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Jakarta Timur. Ya, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat, di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran Duren 3 Jakarta Selatan, dan juga di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Legend S Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan Jakarta Barat. Itu ya untuk pelayanan SIM keliling hari ini Abang Po dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Buat Abang Po yang juga pagi hari ini mungkin lagi di perjalanan, mau mengupdate informasi lalu lintas dan suasana pagi hari ini di sekitaran Abang Po, silahkan sampaikan melalui WhatsApp ya di 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa, Cucing?
0: Eh, Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dan terjadi lagi.
5: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: 92,8 Propata FM, Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi buat Mas Slamet Rusandi di Magelang, Bang Pandi yang ada di Kalimantan Tengah, ada Mpok Asi di Cawang, selamat pagi juga. Pagi hari ini Abang Pok kita lagi ngobrolin soal penyesalan. Iya, elah. Pernah gak sih Abang Pok nyesel karena gak jadi ngelakuin sesuatu? Bukan karena gagal ya, tapi karena dulu tuh gak berani nyoba. Aduh, coba aja dulu ayah berani. Aduh, coba ayah dulu ayah mau nyobain gitu ya. Tapi kenapa dulu gak mau ya? Akhirnya nyesel deh tuh. Ya, gimana dong? Ada komentar di WhatsApp, kita bacain nih. Selamat pagi buat Pantong Mahrum di Parung. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat. Oh, tadi kita udah bacain. Bang Gilang di Kerawang, selamat pagi. Bang Arif, biasanya waktu muda boros-borosan, Bang. Setelah tua baru nyesel. Cuman bisa kebeli termos doang, buset. Ya, gimana ya namanya anak muda. Pak Andi Surya Kencana, tadi udah kita bacain juga komentarnya ya. Nyesel katanya. Dulu waktu masih kerja gak ngambil rumah KPR. Dulu pikirannya dari mana DP-nya. Padahal kalau diusahain mah bisa aja mungkin pinjam dulu ya. Andaikan dulu ngambil mungkin sekarang udah lunas. Ya tapi udahlah. Udah terlanjur juga katanya gitu. Bang Iskandar di Cibinong, selamat pagi. Nyesel sih waktu itu kagak datang interview ke TV swasta karena kurang pede. Padahal eh cakep kagak, jelek-jelek banget juga kagak looknya. Cuman public speakingnya amburadul bang waktu itu buat bagian penyiar berita. Waduh. Kenapa nggak datang waktu itu? Yang penting datang aja dulu coba. Siapa tahu rezekinya, iya kan? Itu dia. Nah, kalau Pak Entong kira-kira apa yang diseselin nih? Kita tanya sama Pak Entong ya. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi juga, Bang.
0: Iya, Pak Entong Mahrum yang ada di Parung. Kalau Bapak nih, apa yang diseselin yang dulu mungkin harusnya waktu masih muda, ayo coba nih. Tapi karena
1: banyak selesai.
0: Nah, apa itu kira-kira? Apa coba?
1: Ya kenapa saya enggak kuliah? Kalau kuliah bakal jadi orang sekarang gitu.
0: Nah, iya dulu kenapa kagak pengen kuliah?
1: Karena enggak ada dananya.
0: Enggak ada dananya. Tapi asal ada kemauan mah kudunya bisa diusahain dong.
1: Iya, tapi kita berhubung masih nyampur sama orang tua waktu dulu mah kita mana bisa buat kuliah, buat makan aja susah.
0: Gitu.
1: Dulu mau waktu, dulu mau saya belajar dagang juga, belajar dagang nih. Karena berhenti sekolah. Ke Gunung Nyungjung jalan kaki.
0: Gitu.
1: Ke Gunung Cabe, ya, Gunung Cabe tuh nyebrang ke Kali Gerendong, melalui jembatan tembora mah pakai eretan. Belum nyebrangnya.
0: Eretan gitu. Tuh apa?
1: Rakit.
0: Oh rakit, oh iya
1: getek dari bambu
0: gitu ya. Kalau kata orang-orang pakai getek
1: iya
0: gitu.
1: Getek dari bambu, iya jeblaknya pakai itu.
0: Oh gitu.
1: Dari pasar Nyungjung tuh kita nguliin mikul kadang-kadang sampai ke jembatan. Dari jembatan baru kita nyebrang ke Gerendong. Baru kita jalan kaki dari situ sampai kemari ke Waru, Parung.
0: Gitu. Tapi misalnya nih kalau di umur sekarang nih, di umur sekarang ada kesempatan buat nyoba sesuatu yang dulu mungkin belum sempat dicobain waktu muda. Pengen ngelakuin apa?
1: Ya, sekarang saya tinggal tunggu di rumah aja dah karena udah serba kekurangan.
0: Kagak ada punya kepengenan apa gitu?
1: Enggak ada. Sekarang tinggal nungguin waktu, nungguin ruang gitu-gitu. Kita serahin aja sama anak lah. Yang udah pada alhamdulillah, yang udah sukses, ya alhamdulillah. Yang luar sukses juga, semoga pada sukses.
0: Amin, insya Allah.
1: Cucu saya juga udah kuliah. Waktu kejadian cucu udah kuliah nih. Tinggal setahun lagi beres kuliah.
0: Alhamdulillah.
1: Langsung kerja.
0: Kuliah di mana itu?
1: Cucu. Di Petik. Dulu mah di Depok.
0: Oh Depok UI
1: ya, nggak tahu siapa.
0: Oh gitu namanya, pokoknya di, tapi kampus iya. Kampus swasta
1: ya, di KI bukan, pokoknya di kampus itu kuliah juga dapat bayaran.
0: Oh gitu. Poltek UI
1: ya kali, pokoknya kalau nggak salah 1 juta apa sebulan.
0: Oh ya, alhamdulillah lah. Iya lumayan dong.
1: Iya Oh, iya dah. Belum begitu kuliah juga langsung dikerjain udah tepatnya dari itu.
0: Oh, enak banget kalau gitu mah, kelar kuliah langsung dapat kerjaan.
1: Iya. Saya anak saya begitu kemarin nih, yang nomor 3. Iya. Ya gitu aja Bang Arif.
0: Oke dah.
1: Kita doanya aja.
0: Siap. Biar
1: sehat semua. Lah ya.
0: Ya.
1: Adallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Antong Mahrum yang ada di Parung Bogor. Gitu dia katanya. Hah, kalau bisa mah pengen kuliah-kuliah katanya. Iya. Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Selamat pagi kabar Jakarta. Kabarnya gini nih.
0: Ah, kabarnya gimana Aki Rai?
2: Ya begini, kabarnya
0: begini aja ya. Iya dah.
2: Ya udah habis mindo sih, habis sarapan.
0: Lah iya, enak banget. Makan apa?
2: Ya alhamdulillah dah. Ya kebetulan ada nasi, kita makan sama nasi dah.
0: Lah iya, makan sama nasi. Gak ada temennya tuh nasi.
2: Temennya pada kemana, tahu deh pak.
0: Nah lo kan?
2: Batuk lo, batuk dikit.
0: Udah belum?
2: Ini ngomongin apaan? Malah masalahnya nyesel ini, ngenes gitu, ngenes.
0: Bu, kita ngomongin ini, penyesalan gara-gara mungkin dulu karena kagak berani ngelakuin sesuatu, baru berasa nyeselnya. Ya, kenapa dulu ayah kagak nyoba? Iya. Nah, gitu istilah kata begitu tuh. Nah,
2: iya, begitu ya. Ya ada sih rasa nyesel mah banyak.
0: Apa coba?
2: Ya, terutama Bang Ray waktu masih mudanya, kayaknya bergajulan gitu.
0: Oh, dulunya bergajulan waktu jadi, mudanya.
2: Iya, jadi nggak belajarnya sampai ano doang, sampai as-ed doang.
0: Oh iya, as-ed. Sama as-er apa as-ed?
2: As-ed.
0: Oh, as-ed. Oh, bukan as-er ya? Kalau Kong Dani kan dia dulu, kalau Kong Dani dulu sekolahnya dia masih as-er.
2: Iya. Ngapa itu ya, nggak dilanjutin,
0: nggak apa-apa ya. Ngapa saya nggak tahu, kenapa dulu kagak dilanjutin. Kenapa
2: jadi ngenes jadi sekarang
0: gitu ya. Makanya tuh dia.
2: Sama belajar nggak ada malas-malasan bae dulu mah ngapa ya? Nggak tahu dah pengaruhnya gimana itu apa kena nggak ada biaya apa ngapa ya?
0: Makan sih nggak tahu sih mah.
2: Iya nggak belajar sekolah juga enggak, ngaji juga enggak.
0: Itu apa kali namanya apa itu?
2: Apa ya?
0: Pengaruh lingkungan kali emang gara-gara teman mainnya agak ada yang sekolah tinggi.
2: Ah, ya enggak, yang temen banyak kalau tinggi ada temen-temen itu mah
0: pada. Oh, tapi kalau akhirnya sendiri kagak pengen gitu.
2: Ah, enggak tahu itu enggak apa pengaruhnya dulu yang jadi ngerasa sekarang belakangan.
0: Lah makanya akhirnya tuanya belangsak jadinya.
2: Iya.
0: Tapi alhamdulillah apa maksudnya.
2: Itu lagi tuh masalah perempuan juga.
0: Kenapa perempuan?
2: Ya enggak apa kita kalau dari dulu ini jadi akhirnya waktu berumah tangga udah terlambat gitu.
0: Oh, waktu berumah tangganya udah umur gitu.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Kenapa dari enggak masih mudahan dikit ya?
0: Gimana saya tahu.
2: Itu yang mungkin ada hati ngenes rasanya.
0: Emang iya benar, Mak. Iya.
2: Kita udah tua begini anak masih kecil.
0: Ah iya. Masih segede apa toge?
2: Maksudnya masih ada sekolah tuh,
0: sekolah. Kalau jodoh mah kan emang ketemunya ya kan kita maksudnya kita pengen ngotot pengen nikah muda dah. Kalau emang belum ketemu jodohnya juga enggak bakal jadi. Emang ketemu jodohnya di umur segitu.
2: Iya, mungkin dulunya akhirnya sama perempuan minder
0: banget. Terlalu minder. Ini enggak iya benar enggak percaya diri ya.
2: Iya, apa dia?
0: Mungkin salah satunya lantaran ya pendidikannya kurang gitu kali gara-garanya.
2: Iya, begitu kali ya.
0: Iya, ujung-ujungnya apa ya, toh? Pendidikan kan?
2: Iya. Iya.
0: Makanya sekarang punya anak cucu sekolahnya pada tinggi-tinggi.
2: Ya, ketiga juga enggak sih.
0: Lantai berapa?
2: Ya, pas satu lantai doang.
0: Ah, kirain lantai 10. Oh, lantai 10 kan tinggi banget sekolahnya.
2: Iya.
0: Makanya berarti emang apa ya paling enggak memotivasi anak supaya lebih baik daripada bapaknya gitu.
2: Nah, iya, kalau
0: biar ntar tuanya jangan bangsak gitu ya. Iya, iya bagus. Saran kudunya begitu. Kita jadikan pengalaman hidup kita pengalaman pelajaran supaya anak jangan mengulangi kesalahan kita sebagai orang tua di masa lalu gitu. Karena pilihan-pilihan kita itu berdampak ke masa tua kita gitu.
2: Iya.
0: Tumen banget omongannya benar
2: Bang Arif.
0: Iya dah. Akhirnya makasih ya.
2: Bukan apa aja malu dengan lu orang banyak.
0: Iya, enggak apa-apa namanya kita cerita. Iya.
2: Ya makasih Bang Arif ya.
0: Oke dah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya yang ada di Ciledug Abang Po. Nah kalau Abang Po kira-kira apa ya yang diseselin Abang Po lantaran gak jadi dilakuin dulu ya. Terus sekarang nih baru kerasa nyeselnya gara-gara kagak berani nyoba. Ditunggu ceritanya di WhatsApp 0812 1124 928
3: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu, emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh, seru banget deh.
0: Seru sih seru, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya, elah. Justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lu nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro4 Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro4 Jakarta kita pantengin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

Abang Pok, Komisi E DPRD Jakarta meminta berbagai program yang dijalankan mitra kerja seperti sektor pendidikan, kesehatan hingga sosial dilaksanakan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki mengatakan, secara umum pelaksanaan APBD 2025 sudah berjalan cukup baik dengan rata-rata penyerapan anggaran di atas 90%. Sementara itu target pendapatan sebesar 3,4 triliun rupiah sebagian besar berhasil terpenuhi. Akan tetapi Komisi E menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait efektivitas penyerapan anggaran dan ketepatan sasaran program. Menurutnya, peningkatan akurasi perencanaan anggaran menjadi hal penting di tengah kebijakan efisiensi. Lanjut Subki, menyoroti masih adanya anggaran yang belum terserap optimal di sejumlah perangkat daerah. Kita beralih ke berita yang lain, ribuan penari yang akan ambil bagian dalam Festival Fulan Fehan 2026 siap menampilkan pertunjukan kolosal yang memadukan kekayaan budaya lokal Kabupaten Belu dengan sentuhan koreografi modern. Festival yang menjadi salah satu agenda budaya unggulan di perbatasan Indonesia Timor Leste ini mengusung tema tarian untuk persahabatan. Ribuan penari akan menampilkan harmoni gerak dan musik yang menggambarkan semangat persahabatan, kebersamaan serta identitas budaya masyarakat Belu. Beberapa tarian khas yang menjadi inspirasi utama dalam pertunjukan ini seperti likurai, bidu kikit, antama, dan atsoke. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah, berawan, dan juga berawan bakal terjadi di Jakarta hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Kamis 25 Juni 2026, pagi hari cuaca cerah berawan di Kepulauan Seribu, sementara cuaca berawan di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Memasuki siang hari, cuaca cerah berawan masih menaungi Kepulauan Seribu, sementara cuaca berawan juga masih menaungi wilayah Jakarta lainnya. Menjelang sore hari, cuaca berawan akan merata di seluruh wilayah Jakarta, termasuk juga Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sedangkan pada malam hari, BMKG memperkirakan cuaca cerah akan beralih menaungi wilayah Jakarta, termasuk juga Kepulauan Seribu. Suhu udara hari ini berkisar antara 23 sampai dengan 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udaranya antara 65 sampai dengan 96%. Ya. Jadi cuaca di Jakarta hari ini bakalan cerah dan juga cerah berawan, Abang Po, sepanjang hari. Buat Abang Po yang mau update juga informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

apa, kita ngomongin tentang musisi-musisi daerah yang viral di cerita dalam lagu. Kali ini Aye punya Nir alias Immanuel Andra Nir. Pemuda asal Indonesia Timur, ini sosok terciptanya lagu yang viral banget beberapa tahun yang lalu karena Susayang bersama Dian Sorowea. Langsung melejit tuh mereka, video klipnya di YouTube itu ratusan juta viewersnya. Lagu Karena Susayang ini diciptain sama Nir ini di tahun 2018 dan langsung boom di YouTube. Langsung disukai banyak orang, langsung banyak di cover-cover juga sama orang. Nah, sedikit

0: hari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Hmm. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Hmm. Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, pagi hari ini obrolan bakal kita gelar barengan sama narasumber yang sudah tersambung di line telepon. Ada Bang Cilai yang punya nama lengkap Muhammad Ikhlas ya. Komposer dan juga founder dari Cilai Ensemble, Abang Po. Yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Tema kita pagi hari ini, fleksibilitas musik etnik dalam arus musik industri. Langsung aja kita sapa deh kalau gitu ya. Selamat pagi, Bang Cilai.
4: Selamat pagi, Bang.
3: Assalamualaikum.
4: Selamat pagi.
3: Alhamdulillah.
4: Waalaikumsalam.
3: Kedengeran suara saya ya, Bang?
4: Sehat ya, Bang ya?
3: Insya Allah sehat. Suara saya kedengeran ya, Bang? Alhamdulillah.
4: Iya, kedengeran, Bang.
3: Sehat. Bang Cilai, Bang Cilai ini adalah seorang komposer dan juga penggagas dari Cilai Ensemble, betul ya, Bang?
4: Iya, benar, Bang. Mm-hmm.
3: Ini Cilai Ensemble ini kelompok, ya, yeah, kelompok musik apa sih, Bang, sebenarnya, Bang?
4: Ini sebenarnya saya itu berdasar daripada kelompok dasarnya musik etnik.
3: Oke.
4: Okay. Etnik, tapi bermacam-macam.
3: Dari
4: ada musik.
3: Dari ya, mana aja, Bang?
4: Musik dari etnik Minang, musik etnik Kalimantan, ada juga Betawi sedikit, ada juga Jawa juga sedikit, kira-kira ada Makassar juga, begitu, Bang.
3: Oke. Okay. Kalau Bang Cilai sendiri melihat eksistensi musik etnik Nusantara di masa sekarang ini gimana sih, Bang?
4: Nah, ini sebenarnya saya ingin bicara juga soalnya ini tema yang akan saya angkat nanti pertunjukan saya tanggal 1 Juli di Taman Ismail Marzuki jam 7 malam gitu, Bang.
3: Oke.
4: Saya melihat sekarang ini musik etnik kita ya, itu semakin tertekan atau boleh dibilang tergerus oleh pesatnya perkembangan musik industri. Itu bagaimana caranya agar musik etnik ini nggak terbenam dan nggak terkikis begitu, Bang, oleh perkembangan dari musik industri yang masif ini. Nah, ini untuk menurut saya kalau misalnya ini terjadi, tentu kan di satu-satu ini budaya kita itu tergerus lama-lama dia jadi hilang gitu. Nah, saya nggak mau seperti itu. Bagaimana caranya agar musik etnik ini bisa beradaptasi dan berkolaborasi dengan perkembangan musik industri saat ini gitu, Bang.
3: Oke, berarti
4: itu intinya.
3: Mengartikan fleksibilitas musik etnik di konteks industri musik modern yang sekarang ini yang serba digital gimana nih, Bang?
4: Ya, ini kan saya mencoba mengolah, menggarap beberapa bagian-bagian yang dari musik etnik kita yang ada saat ini, itu dia bisa match, bisa sinkron dengan bagaimana ini bisa enak, istilahnya sederhananya enak oleh didengar oleh orang etnik, juga enak didengar oleh orang industri. Nah, ini nih.
3: Okay.
4: Supaya kalau misalnya terasa enak dan pas, nah mungkin ini musik etnik ini masih bisa dia akan terus dan bisa adaptasi terus dengan perkembangan industri. Tapi kalau misalnya ini nggak enak, ini kurang bagus, malah ini membuat rusak musik industri, ya tentunya kan sangat sayang sekali gitu.
3: Iya, baik. Nah, gitu. Kalau begitu apa tantangan terbesar bagi seorang komposer ketika memadukan antara pakem musik tradisi ya musik etnik dengan tuntutan komersial industri dengan musik yang sudah digital gitu, Bang? Apa tantangannya, Bang?
4: Nah, tantangan utama itu tune atau song.
3: Oke.
4: Itu sangat luar biasa berat sekali untuk misalnya contohnya buatnya contoh kecil hasilnya Bonang misalnya. Bonang itu kan kalau kita pukul itu nanti akan sangat terasa aneh aja kalau misalnya dipukul di dalam musik industri gitu. Sini itu sangat gimana ya, saya juga susah ngomongnya. Nah ini bagaimana caranya agar Bonang itu tidak aneh dan tidak menempel begitu aja di dalam tune-nya musik industri gitu loh, Bang.
3: Oke. Okay. Halo. Iya, iya. Bang, kalau misalnya begini ya, kan kita
4: jadi ini supaya apa bagaimana? Tidak hanya ditempel begitu aja gitu.
3: Iya, iya betul. Betul. Yang terjadi sekarang kan apa ya? Istilahnya sekadar nempel aja, sekadar ada gitu ya, Bang. Tapi kadang tidak terasa bahwa musiknya itu menyatu dengan antara musik modern dengan musik etnik gitu, Bang. Bang. Halo, bisa dengar suara saya, Bang? Halo? Halo? Halo? Wah, sepertinya ada gangguan komunikasi kita dengan narasumbernya, Bang Po ya. Kita coba terhubung kembali dengan narasumber Bang Cilai, Bang Po, yang pagi hari ini kita ajak ngobrol mengenai musik etnik ya. Bagaimana kemudian musik etnik ini fleksibel, bisa masuk ke berbagai jenis musik ya. Dan ini menjadi tantangan tentunya juga bagi para komposer, ya penata musik, musik director, produser dan lain sebagainya untuk bisa memposisikan musik etnik ini menjadi musik yang diterima oleh generasi kini. Itu. Kita masih coba terhubung lagi dengan Bang Cilai, ini ya Bang Po, buat lanjutan obrolan kita. Sepertinya tadi ada sedikit gangguan komunikasi dengan Bang Cilai. Kita masih coba terhubung kembali. Ya, Bang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Sudah tersambung. Halo. Lagi. Halo Bang Cilai. Halo. Halo Bang. Iya, bisa dengar suara saya, Bang? Halo.
4: Halo.
3: Iya, suara saya bisa terdengar, Bang? Apakah sudah terdengar suara saya, Bang?
4: Iya, Bang. Sudah ketemu lagi.
3: Sudah terdengar ya?
4: Ini.
3: Oke.
4: Iya, saya dengar agak terputus sedikit.
3: Iya, iya. Ya, sudah terdengar jelas suara saya, Bang?
4: Terdengar.
3: Oke, baik. Kita lanjut lagi, Bang. Mohon maaf, tadi terputus. Ada sedikit gangguan komunikasi nih, Bang. Bang, kalau bicara mengenai musik...
4: Halo,
3: Bang? Iya, iya. Halo?
4: Iya. Iya, baik.
3: Iya. Kalau bicara mengenai musik etnik, ini kan ini kan banyak banget ya, Bang, jenis-jenis alat musik etnik itu kan banyak sekali dari Sumatera sampai Papua itu kan banyak ya, Bang.
4: Betul. Nah, ribuan, Bang.
3: Di pertunjukan yang nanti tanggal 1, bagaimana mengkurasinya, musik mana yang mau saya pilih, yang mau saya pakai untuk pertunjukan nanti nih tanggal 1 gitu. Gimana tuh, Bang? Apa aja yang nanti akan dibawa di pertunjukan tanggal 1, Bang?
4: Saya mengeksplor dulu beberapa jenis musik etnik tertentu seperti musik Minang, musik Kalimantan, kemudian Sulawesi, kemudian Jawa, kemudian Betawi, dan itu yang paling faktor fokus saya paling utama itu adalah mempaskan tune-nya, suaranya itu dengan peralatan elektronik. Terutama kalau misalnya ini kurang pas, itu saya coba lagi explore yang musik peralatan musik yang lain. Itu alatnya dulu yang paling penting buat saya, terutama alat pukul, alat perkusi ya. Kalau misalnya alat gesek mungkin masih bisa agak lebih cepat, tapi kalau alat pukul di kita itu kan nadanya itu misalnya nada do, tapi do-nya itu do melayang gitu.
3: Yeah.
4: Kalau kita sesuaikan dengan do-nya di piano, ya bukan nggak sama tapi seperti kedalamannya seperti fals gitu.
3: Yeah.
4: Nah ini nih mencari ini nih, ya mencari tune-nya ini nih bagaimana ini bisa cocok gitu. Akhirnya saya dapat beberapa jenis peralatan musik yang mungkin ya rasanya agak bisa lebih inilah lebih harmoni dengan ini peralatan musik industri itu sama seperti misalnya itu harmoni dengan keyboard atau dengan bass atau dengan ya seperti itu bang itu saya eksplor satu alatnya.
3: Oke, nah kadang saya juga begitu. Melihat ya beberapa alat musik juga kan ada yang nadanya diatonis, ada yang pentatonis, kan beda-beda begitu ya bang. Nah bagaimana kemudian menyatukan alat-alat musik yang betul. Secara nada aja berbeda nih bang?
4: Ya
3: bagaimana? Ya. Bagaimana?
4: Halo?
3: Ya. Halo?
4: Iya saya, saya paham. Ini dia menjelaskan secara detailnya sudah
3: berbicara,
4: tapi minimal, iya. Halo, iya ini.
3: Suaranya ini, terputus-putus. Mohon maaf bang, suaranya terputus-putus tadi tidak terdengar jelas.
4: Iya ini. Halo ini saya sih udah di luar ini.
3: iya. Ada gangguan sinyal sepertinya nih kok suara kita kurang terdengar jelas bang.
4: Ah ini lumayan.
3: Oke, boleh. Ya. Bagaimana kemudian tadi ya? Iya, berbagai jenis alat musik kan ada yang musiknya diatonis, ada yang pentatonis begitu.
4: Iya.
3: Nah, bagaimana kemudian menyatukan musik yang secara nada saja sudah berbeda nih, bang? Halo. Halo. Ya, sepertinya
4: Ya, ini kembali ini trouble lagi nih.
3: Kita coba nanti kita coba hubungi kembali ya, Bang Ica, Cilai, Bang Cilai nanti kita coba hubungi kembali ya. Ini sepertinya ada gangguan komunikasi ya, Bang Po, antara kami dengan narasumber. Kita coba hubungi kembali narasumber ya supaya ngobrolnya lebih jelas ini ya Bang Po ya, supaya informasinya bisa tersampaikan dengan clear Bang Po. Karena ini kalau bicara kita mengenai musik etnik sekarang ini ya, belakangan ini juga memang sedang banyak masyarakat yang menggemari ternyata musik-musik ensemble, musik etnik, musik tradisi yang dipadukan dengan musik-musik modern. Nah bagaimana kemudian dua hal ini bisa menyatu, kita sudah tersambung kembali. Bang Cilai.
4: Iya, halo, siap, Bang.
3: Sudah ini lebih jelas terdengar nih, Bang.
4: Iya, ini tadi kenapa itu ya?
3: Iya, kenapa begitu ya? Saya juga nggak tahu nih.
4: Karena saya udah di outdoor ini, udah nggak ada ini, nggak tahu deh tuh.
3: Baik, Bang. Tapi kalau Bang Cilai
4: diulang lagi coba.
3: Iya, Bang Cilai.
4: Tanya. Ya.
3: Mengenai alat-alat musik etnik, ini kan alat musik etnik tuh ada yang diatonis, ada yang pentatonis. Nah, untuk menyatukan alat musik yang berbeda nadanya ini, gitu, gimana tuh bang supaya jadi satu karya yang enak didengar, begitu bang?
4: Ini nih memadukan antara diatonis dan pentatonis atau hektatonis. Ini kita harus sedikit ya memahami. Ilmu harmoni lah gitu. Ilmu harmoni ini secara sederhananya bagaimana kita mencocokkan, mempaskan agar nada-nada yang akan kita olah atau kita mainkan itu seenggaknya enak didengar lah gitu. Sebenarnya begitu bang, karena pentatonis kalau misalnya dengan heptatonis, pentatonis atau heptatonis itu kalau kita mainkan secara apa ya, secara polos begitu, itu nggak akan ketemu, bisa falos semua jadinya. Nah misalnya di nada diatonis dengan pentatonis itu kan kalau misalnya kita ambil 5, 1 dengan 3 dengan 5, nah itu kita coba juga di ngambil harmoninya dengan diatonis. Nah, misalnya 1 5 1 tinggi gitu, atau 1 3 5 duo tinggi. Nah, atau kadang-kadang juga bisa kita masukkan dengan ada la gitu. Itu. Itu Bang. Jadi memang tidak mungkin nada re akan kalau misalnya kalau bisa kita padu pentatonis dengan diatonis nada re itu kemungkinannya agak bisa cuman agak melayang bunyinya. Ini contohnya gitu Bang ya.
1: Okay.
4: Tapi kalau misalnya kita pentatonis itu do mi sol secara ininya pengertiannya. Nah, kita ambil do mi sol dari diatonis atau do mi sol do. Nah, kemudian kalau misalnya di pentatonis kita cari yang tetap juga dengan mendekati do mi sol padahal di pentatonis itu ada re ada fa.
1: Betul.
4: Nah, ini bagaimana kita mengharmonikan ini kalau misalnya ternyata pada titik tertentu pada sebuah lagu tertentu pada sebuah musik dan harus kita membunyikan nada fa bisa jadi. Tapi kalau untuk selanjutnya kita apa kalau untuk selalu dari awal dengan fa itu dari pertama sampai akhir saya pikir mungkin ini akan menjadi semacam apa ya nada falas jadinya.
1: Yeah.
4: Kalau kita ingat dengan mix dengan diatonis gitu loh Bang.
1: Iya betul. Bang,
4: kita harus pintar-pintar memilih juga ini.
3: Baik. Yang nanti akan disajikan di tanggal 1 Juli apa ya. Yang akan disajikan nanti di tanggal 1 Juli ini apa untuk apa penonton yang datang langsung gitu yang patut sekali ditunggu-tunggu dan kenapa harus hadir langsung di tanggal 1 nanti, Bang?
4: Ya, karena saya ini sebenarnya yang besok ini adalah berdasarkan daripada karya-karya lagu saya yang memang sudah saya ciptakan sebelumnya. Nah, lagu-lagu ini udah diciptakan. Nah, ini akan saya tampilkan secara live. Nah, di dalam lagu ini itu saya memadu antara musik etnik dan musik industri. Saya bisa memberikan contohnya, nanti saya akan, supaya bisa lebih, oh maksud saya seperti ini, saya bisa kirim MP3-nya ke Abang, kalau mau.
1: Oke.
4: Okay. Oh ini,
3: boleh Bang.
4: Ini saya akan bikin.
3: Boleh kirimin ke WhatsApp-nya Pro 4 Bang, ke nomor WhatsApp yang tadi sudah hubungin Abang. Siapa tahu bisa masuk nanti ke playlist kita.
4: Iya
3: gitu Bang. Kita coba dengerin jadi, nanti ya.
4: Apa, supaya lebih bisa, oh maksudnya nih omongin seperti ini, ada bukti-bukti, contoh lagunya yang akan ditampilkan nanti di tanggal 1 itu. Tapi secara live. Karena saya memakai sekian 20-30 pemusik etnik dan pemusik barat.
1: Iya.
4: Nah gitu Bang.
3: Ya berarti nanti yang tanggal 1 ini wajib banget buat Abang Po hadir langsung, datang, lihat langsung, nonton langsung, dan mendengarkan secara langsung bagaimana penampilan Cilai Ensemble. Akan ada berapa pemusik yang nanti tampil nih Bang di tanggal 1 Bang?
4: Sekitar 30-35 pemusik etnik dan pemusik barat.
3: Mereka datang langsung dari daerah masing-masing atau memang sudah stay di Jakarta atau gimana Bang?
4: Mereka udah stay di Jakarta dan kita udah proses latihan. Sudah.
3: Oke. Kalau misalnya kalau misalnya mau beli tiketnya masih bisa Bang? Mau nonton Bang?
4: Enggak, saya hanya cukup kita kan acaranya gratis, jadi kita menyebarkan link acaranya gratis.
1: Okay.
4: Karena ini programnya dari Dewan Kesenian Jakarta.
3: Mantap, luar biasa, keren-keren.
4: Nah, ini acaranya gratis, nanti tinggal mengisi linknya aja, silakan datang.
3: Oke, bisa dapat linknya atau melihat linknya ada di mana Bang?
4: Bisa saya kirimkan linknya juga Bang.
3: Oh boleh kalau gitu. Ya boleh ke WhatsApp nomor 4 ya. Tuh ya, Abang Po
4: tolong
3: Abang Po yang pengen nonton pertunjukan musik etnik dari Cilai Ensemble tanggal 1 Juli di Taman Ismail Marzuki ya Bang, betul ya Bang?
4: Betul.
3: Ini yang di mana nih, GBB atau di mana Bang?
4: Di Teater Jakarta.
3: Teater Jakarta. Oh itu dia, Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki ya Bang Po, tanggal 1 Juli
4: betul.
3: Malam berarti ya.
4: Iya. Acaranya malam pukul 7.30.
3: 7.30 malam ya, setengah 8 malam open gate-nya gratis acaranya ya. Abang Po. Kalau Abang Po pengen dapat tiketnya, WhatsApp aja ke Pro 4 nanti akan di-share link-nya ya untuk bisa mendaftar ya.
4: Oh iya. Okay. Terima kasih Bang.
3: Baik, Bang Cilai, sukses buat pertunjukannya nanti tanggal 1. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi dan bisa menghibur banyak orang, masyarakat bisa lebih mencintai lagi musik etnik Nusantara.
4: Iya, amin. Maju musi etnik kita. Amin, ya. Kita maju bersama budaya bangsa.
3: Amin, amin. Baik, terima kasih Bang Cilai untuk waktunya pagi hari ini. Sehat selalu, Bang.
4: Baik, sama-sama ya, Bang ya.
3: Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Nasi uduknya 3 ya.

Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Sabrite jam 9.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta berencana menggelar puncak perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Perayaan ini akan berlangsung pada akhir pekan ini, yaitu tanggal 27 dan 28 Juni mendatang. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa perayaan tahun ini akan menghadirkan kegembiraan bagi warga Jakarta tanpa mengabaikan situasi geopolitik yang sedang terjadi. Adapun sebelumnya, Pemprov Jakarta sudah menggelar berbagai kegiatan untuk menyemarakan HUT ke-499 Jakarta. Tidak hanya pada 22 Juni, pembebasan tarif layanan transportasi umum hingga tiket masuk destinasi wisata ini juga akan kembali diberlakukan pada akhir pekan, yaitu tanggal 27 dan 28 Juni mendatang. Gubernur Pramono menyebut kebijakan ini menjadi kado spesial bagi warga Jakarta. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Pendidikan Khusus tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2026 berlangsung di lapangan olahraga Pajajaran Kota Bandung pada Selasa 23 Juni lalu. Ajang ini mempertandingkan 7 cabang olahraga, yaitu lari 100 meter putra, kursi balap 100 meter putra, lompat jauh putri, bulu tangkis, boce, catur, dan tenis meja. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengatakan, peserta didik pendidikan khusus memiliki potensi besar untuk bisa berkembang melalui kerja keras, ketekunan, dan dukungan lingkungan sekitar. Ia juga memberikan apresiasi kepada para guru dan kepala sekolah luar biasa yang konsisten mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran maupun pengembangan bakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 11.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Jam 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Masih barengan sama Bang Arif ya, Bang Po. Yang masih dengerin siarannya Pro 4 pagi hari ini, terima kasih buat Uni Linda yang ada di Kedoya, Ibu Rara di Jakarta Timur, Mpok Iren di Tangerang ya, juga Mpok Asih di Cawang. Kalau apa tuh? Mpok Asih ada komentar juga nih. Kita bacain dulu ya komentar yang udah masuk di WhatsApp 0812-1124-928. Tadi ada Mas Iskandar, Pak An di Surya Kencana udah, Bang Iskandar juga udah. Mas Selamat Tursani bilang katanya pernah kelewat boros untuk jajan, padahal kalau dikumpulin investasikan bisa dapat lebih. Kalau dulu nyari tahu langsung ke situ pelan-pelan, mungkin sekarang bisa dapat lebih. Tapi alhamdulillah meskipun telat, yakin deh rezeki nggak ketuker katanya buat berinvestasi. Amin. Bang Pandi di Kalimantan Tengah, jadi keinget lagi waktu kerja di pabrik karton, teman-teman pada belajar mobil bak terbuka, cuman aneh sendiri yang kagak berani bang. Tapi pas merantau skill itu perlu, nggak jadi supaya nggak jadi pengangguran di tempat orang katanya. Selamat bertugas Bang Arif, terima kasih. Ada Mpok Asih di Cawang yang bilang katanya, saya kan dulu pernah ditemenin sama cowok ganteng bang, cowoknya, tapi saya tolak karena waktu itu kan saya masih malu-malu orangnya. Beberapa kali dia ngedeketin saya selalu menghindar dari dia. Sekarang setelah dia pergi, entah kemana, saya nggak tahu deh rimbanya. Sampai sekarang pun kalau diingat-ingat itu saya jadi nyesel bang. Nyesel banget bang. Coba kalau dulu saya mau sama dia, mungkin saya udah berumah tangga kali sama dia. Lah iya kenapa coba? Sok jual mahal kali. Sejak kejadian itu saya sama cowok sampai sekarang dingin banget bang. Nggak ada niatan buat pacaran. Saya takut gagal lagi kayak dulu. Oh gitu. Iya deh, terima kasih Mpok Asih. Ada Mpok Iren di Tangerang, selamat pagi. Kalau dulu cari lamaran kerja susah bang, belum dapet, tapi akhirnya berhasil dapat kerja di kantor perusahaan. Nggak sia-sia berkat rajin berdoa setiap hari, mantap. Ada Ibu Rara di Jakarta Timur, selamat pagi. Waktu usia 25 tahun, kerja di perusahaan PMA. Adek sarankan saya buat resign dan beralih untuk usaha sendiri. Tapi saya nggak berani ambil risiko, akhirnya memutuskan untuk terus bekerja di zona nyaman sampai pensiun. Setelah pensiun, yang pas uang pesangonnya saya pakai buat usaha. Alhamdulillah ternyata usahanya makin maju, menghasilkan profit melebihi gaji saya waktu itu. Dari situ saya nyesel, kenapa nggak mulai usaha dari waktu masih muda. Tapi baru mulai usaha saat pensiun dengan usia yang sudah mendekati 60 tahun. Terkadang kita takut ambil keputusan saat berada di zona nyaman. Betul banget ya. Terima kasih Ibu Rara yang ada di Jakarta Timur buat komentarnya ya. Abang Po, jangan kemana-mana karena abis ini kita juga bakalan ada obrolan lagi. Obrolan komunitas barengan sama Ibu Eti Teja Laksana, founder dari Indonesia Tourism Information Center dan juga Yayasan Kota Tua. Kita mau ngomongin soal berkain, berkumpul dan bermain. Abis yang ini Abang Po ya, jangan kemana-mana, masih di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.

0: kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
1: Iya juga sih Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya Bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayo kan juga pengen nih Bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
0: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
1: Ada apa sih Bang di situ?
0: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
1: Kayaknya menarik banget tuh Bang. Ayo pantengin dah radionya.
0: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape, nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya, kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Obrolan komunitas hadir lagi ya Bang Po di Kabar Jakarta pagi hari ini. Dan kita bakal ngobrol barengan sama Ibu Eti Teja Laksana, founder dari Indonesia Tourism Information Center dan juga Yayasan Kota Tua. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928. Ngomongin soal berkain alias berkumpul dan bermain, ini kegiatan yang kayaknya sih seru banget ya, tapi saya juga penasaran pengen tahu lebih banyak lagi mengenai berkain itu apa sih ya Bang Po. Langsung aja kita tanya sama Bu Eti ya. Abang Po yang mau tanya langsung WhatsApp aja 0812-1124-928. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Eti.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Arif.
3: Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah luar biasa. Udah lama banget kita gak ngobrol nih di Pro 4 ya.
4: Iya.
3: Luar biasa. Sama-sama sibuk. Ibu sibuk, saya sibuk.
4: Alhamdulillah hari ini ketemu.
3: Insya Allah mudah-mudahan berkah deh ya. Insya Allah amin amin.
4: Amin ya. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Bu Eti ngomongin soal berkain, belum lama ini kayaknya berkain baru abis ada kegiatan apa ya, berkain 5 kalau gak salah ya.
4: Betul, betul, tanggal 14 Juni kemarin.
3: Itu dia, ini kegiatan apa sih Bu Eti?
4: Oke. Berkumpul dan bermain itu sebenarnya gimana sih warga Jakarta dan sekitarnya, sama turis-turis nih yang lagi datang ke Jakarta, main nih ke Kota Tua, merayakan ulang tahun Kota Jakarta dengan cara yang berbeda tentunya. Betul. Dengan cara-cara yang bermanfaat terkait dengan budaya.
3: Nah, kegiatannya apa aja tuh Bu Eti?
4: Oke. Kegiatannya kan berkain itu dari berkumpul dan bermain ya Bang ya. Nah, kalau berkumpul itu kita berkumpul nih. Ngumpulin ngapain aja sih? Misalnya ada karnaval.
3: Oke.
4: Lalu setelah kita ngumpul di Taman Fathahillah nih, kira-kira jam 8 deh ya, gitu. Nah, kita mulai melakukan LBBN namanya Langkah Bersama Berkain Nusantara.
3: Oke.
4: Yang nama umumnya sih flash mob gitu, tapi kita pakai nama sendiri lah.
3: Oke.
4: Ya. Nah, flash mob ini kan gerakan diringin lagu nih.
3: Betul.
4: Gitu, nah, alhamdulillah tanggal 14 kemarin berkumpul tuh 350 pemain angklung. Wow,
3: oh, berarti diiringin angklung kemarin itu.
4: Betul, betul. Okay. Jadi hari itu gerakannya diiringi sama angklung. Jadi ada sekitar 14 atau 15 komunitas tuh gabung deh tuh jadi satu.
3: Total angklung. Ada berapa banyak berpartisipasi di kegiatan kemarin selain yang pemain angklung nih? Pemain angklung kan udah kehitung tuh, ya kan? Yang lain-lainnya?
4: 1.100-1.200 dah.
3: 1.200 gitu. Orang ngumpul di Kota Betul. Tua. Muat Bu Eti?
4: Betul. Muat.
3: Wah, aduh. Kenapa saya nggak ada kemarin ya? Kemana saya ya?
4: Tahun depan kudu.
3: Iya, insya Allah, insya Allah. Iya loh, dari tahun kemarin saya udah gak bisa ikut karena kebetulan tugas, iya kan? Tahun ini gak bisa ikut lagi, aduh emang belum rezekinya itu. Mau dipaksain gimana juga kalau emang belum jodohnya emang gak bakalan ketemu, emang bener.
4: Betul.
3: Itu, saya tuh ngebayangin seru ngumpul bareng-bareng gitu, main permainan tradisional, iya gak sih?
4: Iya.
3: Wah seru banget.
4: Seru banget Bang. Jadi kita abis berkumpul tuh udah pada mencar deh tuh. Ada yang workshop, ada yang permainan tradisional, ada yang engrang, ada yang main bekel, main congklak.

0: deh, pokoknya berhari itu bersukaria. Tapi giat seriusnya juga ada. Misalnya ada talk show terkait dengan transportasi Jakarta gitu. Gimana transportasi Jakarta itu mendukung kegiatan pariwisata, tur-tur dan lain-lain ya. Itu kolaborasi tuh dengan Forum Diskusi Transportasi Jakarta gitu.
1: Ini jadi emang
0: Nah,
1: kegiatannya
0: lalu
1: banyak
0: ada
1: banget
0: juga
1: ya. Ada lagi apa, Bu?
0: banyak banget, ada sekitar 50 kegiatan. 50 kegiatan, 33 komunitas yang ngumpul kemarin gitu. Terus yang terdaftar tadi saya bilang 1.100 sampai 1.200. Tapi data UPK, Unit Pengelola Kota Tua, yang datang itu domestiknya 9.988, asingnya 267. Jadi yang hadir 10.222 orang.
1: Luar biasa loh. Itu karena ini acaranya terbuka dan gratis ya. Jadi maksudnya warga siapapun yang kebetulan hari itu pikniknya di kawasan Kota Tua pun bisa ikut aktivitas, bisa ikut kegiatannya ya, Bu Eti ya.
0: Betul. Betul. Okay. Jadi ini kan memang kegiatan di ruang terbuka yang bersifat inklusif ya.
1: Yeah.
0: Jadi semua bisa. Anak-anak, orang tua, kalau kita lihat pemain angklung kan udah sepuh-sepuh tuh.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu. Tapi kalau kita lihat adik-adik kita yang kecil-kecil ikut bermain juga banyak yang datang gitu. Jadi memang tidak terbatas usia. Orang-orang difabel juga bisa ikut bermain gitu, karena kegiatannya sangat beragam. Jadi orang bisa ikut, tinggal milih lah istilahnya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Okay. Oh, berarti emang apa ya, seru banget nih kegiatannya ya, Bang Bu ya.
0: Seru banget. Banget.
1: Nah, gitu. Tapi Bu Eti, di luar berkain, di luar kegiatan berkumpul dan bermain, aktivitasnya apa, Bu, selain yang di kemarin di Kota Tua itu?
0: Oh, oke. Okay. Kita ada aktivitas juga, misalnya kayak di Cilincing ya. Di Cilincing tuh ada kelas jurnalis cilik. Jadi adik-adik kecil di daerah sana yang anak-anaknya tuh setiap hari Sabtu diambil dari rumahnya, kita kumpulin gitu. Terus kita ajarin misalnya fotografi dan lain-lain. Nah, itu kita berkolaborasi tuh. Nah, itu mereka luar biasa tuh, Bang. Itu komunitas keren banget gitu. Jadi anak-anak itu udah diajarin dari kecil bagaimana menulis sebuah berita yang baik, caption di IG yang baik, terus foto yang baik, seperti apa, nah itu diajarin gitu. Lalu kita juga yaitu kerjasama dengan Forum Diskusi Transportasi Jakarta yang mulai mengembangkan tur-tur misalnya kan, di area-area yang bisa dijangkau oleh transportasi umum. Ngomong-ngomong, kegiatan berkain ini kita juga membangun budaya baru. Kan nih kegiatan berkain dari tahun 2022 ya, gitu, dimana orang itu belum familiar banget dengan kendaraan umum gitu, masih maju mundur kali ya. Gitu. Tapi kalau tahun ini kan orang udah luar biasa ya, udah keren banget gitu loh. Jadi kegiatan meworo-woro untuk membangun budaya baru untuk naik transportasi umum juga kita lakukan di Berkain. Karena kita ngeworo teman-teman yang mau datang itu menganjurkan pakai transportasi umum.
1: Jadi apa, yang ngajak dengan yang diajak sama-sama gitu. Jangan cuma ngajak doang, tapi apa, yang ngajaknya enggak mau naik transportasi umum, nyuruh orang naik, kitanya enggak mau kan gitu ya. Ada sih yang model begitu, tapi kayaknya enggak di Jakarta. Enggak tahu lah di mana itu ya.
0: Iya
1: enggak sih, Bu? Iya kan?
0: Benar.
1: Banyak itu.
0: Betul.
1: Warganya dipaksa suruh naik transportasi umum, tapi pejabatnya ogah naik transportasi umum. Gimana mana mau jadi contoh yang baik? Gimana warganya mau nurut? Orang pejabatnya aja ogah gitu. Tapi bukan di sini, nggak tahu di mana.
0: Enggak,
1: di DKI emang bagus-bagus.
0: DKI emang enggak.
1: Contoh-contoh pejabatnya keren. Bagus-bagus, keren itu dia. Saya nggak tahu tapi daerah mana, pernah aja gitu lihat. Iya kan. Waduh. Nah, tapi Bu, artinya kegiatan berkumpul dan bermain nggak hanya berkumpul-kumpul aja, nggak cuma sekedar kongko aja, tapi ada aktivitas positif yang dilakukan. Bermainnya pun adalah permainan tradisional yang mungkin dulu waktu kita kecil sering kita mainkan, supaya generasi berikutnya, generasi anak cucu ini nggak kehilangan permainan tradisional gitu ya.
0: Betul.
1: Oh, seru banget kegiatannya nih.
0: Nah, itu kita kolaborasinya dengan KPOT
1: namanya.
0: KPOT
1: emang betul.
0: Komite Permainan Tradisional, Permainan dan Olahraga Tradisional. Mereka keren banget, keren gitu loh. Orang-orang yang apa istilahnya berpendidikan tapi peduli dengan budaya gitu.
1: Oke, okay. KPOT ini kan juga ada beberapa daerah, berarti KPOT Jakarta dan juga yang ini pengurus pusat atau gimana nih?
0: Iya, betul. Pengurus pusat sih kita. Jadi manakala kita butuh dengan daerah, mudah ya gitu. Kira-kira apa menghubunginya lebih gampang lah istilahnya.
1: Wah, saya ngebayangin Pak Ketum main apa kemarin ya di sini.
0: Seru-seru banget, Bang, karena kita juga membuka peluang buat teman-teman yang pakai kain kan, kuncinya pakai kain nih, gitu loh, supaya budaya kita juga mulai dicintai lah ya oleh masyarakat kita. Gitu. Mereka boleh ke datang ke museum, tapi pakai kain, itu gratis. Gitu.
1: Oh, kalau datangnya pakai museum?
0: Jakarta kan?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Itu gratis tuh datang ke sana, terus ikut tur juga gratis.
1: Iya, iya.
0: Tuh. Pokoknya hari itu hari yang menyenangkan, bermain, belajar gitu, karena kan kita tahu ya, terutama ke museum itu kan anak-anak kita masih kurang suka ya, buat mereka kayaknya bete deh ke museum, bosenin gitu kan.
1: Iya.
0: Dengan acara ini kita berharap mereka mulai mencintai bahwa ke museum itu juga belajar yang menyenangkan.
1: Nah, tapi kegiatan ini apakah hanya diadakan setahun sekali, Bu Eti? Di momen-momen lainnya nanti mungkin misalnya kalau kayak sekarang kan liburan sekolah nih bertepatan juga dengan ulang tahun Jakarta kebetulan ya. Mungkin nanti di menjelang akhir tahun atau di momen lainnya akan ada kegiatan serupa nggak dalam satu tahun ini?
0: Cita-citanya sih seperti itu gitu loh. Insya Allah kegiatan ini gak cuma setahun sekali, karena bergembira itu kan gak harus nunggu ulang tahun ya gitu loh. Jadi kita kepengen terjadi beberapa kali. Tapi ya itu kembali lagi tetap aja kegiatan ini adalah kegiatan yang memerlukan biaya gitu kan. Nah, selama ini kan kita masih mandiri ya. Ada dibantu dari dinas gitu, tapi belum mencukupi dengan apa yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi mudah-mudahan kalau nanti ini bergerak, di mana komunitas yang datang semakin banyak, kalau teman-teman komunitas kan datang dengan sukarela ya, gitu melakukan kegiatan-kegiatan bersama gitu ya. Kita berharap mungkin semakin banyak kegiatan seperti ini berkain, gerakannya nggak cuma di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah lain, dan suatu saat kita bergerak bersama seluruh Indonesia misalnya. Wah, kebayang kerennya kayak apa kan?
1: Itu dia ya. Wah, kayaknya satu taman mini penuh tuh isinya pada mau berkumpul dan bermain semua itu ya.
0: Mudah-mudahan taman mininya tertarik ya.
1: Insya Allah, gitu. Mudah-mudahan. Iya, harusnya sih begitu ya. Taman mini, ayo dong harusnya berkain bikin acara di tempat kita. Ramein deh taman mini, terserah mau bikin apa gitu. Kita kasih di provide lah misalnya. Ya tadi misalnya gratis, tapi dengan syarat kalau mau datang harus pakai kain gitu, ya kan?
0: Iya, karena kan orang berat ya berbayarnya itu kan. Kalau di kota tua kan free. Jadi orang datang aja pokoknya.
1: Iya, betul. Saya pengen pakai kain, tapi pakai kain jarik gitu. Misalnya gitu.
0: Boleh.
1: Ya kan? Boleh gitu ya. Cuman saya maunya sambil digendong, tapi Bu, bisa gak Bu?
0: Itu yang berat.
1: Berat gendong saya sih emang kayaknya.
0: Iya.
1: Oh gitu ya. Oh, siapa tahu ada yang buka jasa gendong gitu ya. Kan saya mau, tapi digendong pakai kain jarik. Biar kayak orok saya.
0: Kayak orok.
1: Iya, digendong pakai kain jarik sambil disuapin pakai sayur sop.
0: Sayur sop pisang kali dikerok. Jangan.
1: Ada kayak anak bayi dong gitu.
0: Iya.
1: Bayi Bagong kalau ini mah kegedean. Oke, seru banget ternyata kegiatannya. Nah, berarti siapapun orang, nggak ada batasan usia, nggak ada batasan misalnya suku, latar belakang dan sebagainya, boleh ikut berkain gitu ya, Bu ya?
0: Boleh banget.
1: Seru banget.
0: Kita malah seneng ya kalau makin banyak makin seru tentunya kegiatannya. Terus satu lagi Bang, saya mau share.
1: Apa
0: di
1: tuh?
0: Kegiatan berkain ini kita berusaha menggandeng seluruh stakeholder yang ada di Kota Tua. Misalnya, kan tadi udah tuh saya cerita bahwa talk show fotografi di Museum Sejarah, talk show terkait dengan transportasi ada di Museum BI. Nanti ada lagi keramik, workshop keramik di Museum Keramik, workshop wayang di Museum Wayang. Nah, misalnya di situ ada restoran ataupun ini toko yang berbeda gitu, itu juga kita libatkan. Misalnya kemarin ada yang namanya workshop sashiko, gitu. Nah itu kan sulam Jepang yang diaplikasikan dengan kain-kain kita, kain-kain Indonesia gitu kan. Itu kita lakukan, misalnya ada toko yang baru buka namanya Tafel, kita lakukan di situ supaya orang-orang kenal juga tuh bang gitu. Jadi memang gimana kegiatan berkain itu bermanfaat bagi stakeholder yang ada di Kota Tua, komunitas yang ada di Kota Tua. Teman-teman komunitas juga ikut soalnya.
1: Gitu. Wah, ini dia nih buat Abang Po. Berarti setelah ini kan udah beres nih yang bulan Juli ini, kemarin tanggal 14 sudah beres. Kegiatan yang berikutnya apa nih Bu Eti yang bisa Abang Po ikutin Bu Eti?
0: Oke, kita di Oktober ada Colors of Culture Festival. Nah, kalau ini giat budaya. Jadi, alhamdulillah sampai hari ini sudah terdaftar sekitar 28 daerah yang akan ikut. Jadi nanti bisa dinikmatin tuh budaya-budaya dari berbagai daerah, terus juga ada icip-icip makanan daerah akan hadir di saat itu, gitu loh. Lalu ada apa ya? Mungkin produk-produk UKM juga ya, ini masih tentatif tapi nanti kita akan matangkan gitu planningnya, rencananya gitu.
1: Oke, informasi update-nya
0: sih sebenarnya banyak
1: ya, tiap minggu pun pasti gitu. Ada aja ya Bu Eti ya.
0: Sekarang udah seksi banget itu orang bikin kegiatan di situ.
1: Waduh, itu dia. Berarti kalau misalnya Abang Po pengen update informasi kegiatan-kegiatan itu bisa lihatnya di mana Bu Eti?
0: Oh, di IG kita aja. Kalau berkain karena masih setahun sekali, tapi kita punya IG dua, IG-nya juga Indonesia berkain Indonesia TIC @berkain Indonesia TIC.
1: Oke.
0: Kalau di induknya di itu aja @indonesia.tic.
1: Oke, di situ ya informasinya indonesia.tic atau indonesia.tic itu Abang Po ya, informasi kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata, ya kegiatan budaya semua ada di situ ya Bang Po ya, yang terjadwal. Baik, Bu Eti, dari semua yang sudah dilakukan nih selama ini, apa sih yang mau dicapai itu apa sebenarnya Bu Eti?
0: Oke, nomor satu mungkin gimana budaya kita mulai disukai oleh generasi di bawah saya ya. Saya makan generasinya udah tahun jebot ya. Jadi, tapi kan saya melihat adanya kekhawatiran di mana anak-anak kita kalau budaya asing tuh kelihatannya mereka kadang-kadang saya lihat anak saya gaji sebulan bisa disimpan buat bayar tiket konser apa gitu kan. Sementara kan budaya kita sebenarnya luar biasa kalau kita bicara perform ya. Gitu. Terus budaya-budaya lainnya juga seperti itu, misalnya budaya gadgetnya gitu loh, dengan adanya KPOT tentunya anak-anak kita mungkin sehari itu nggak terus-terusan ada di HP ya, gitu, tapi ikut bermain misalnya. Lalu yang paling penting juga adalah bagaimana menyajikan sebuah kegiatan yang berkualitas di suatu area terbuka yang kita namakan Kota Tua gitu loh, karena Kota Tua seharusnya sudah naik kelas lebih baik lagi terkait dengan pariwisata. Jadi bagaimana kegiatan budaya itu menghidupi sebuah ruang terbuka yang banyak didatangi oleh masyarakat kita. Jadi kalau masyarakat kita nggak suka sama budaya, dianggapnya membosankan. Tapi waktu dia datang ke Kota Tua, kita sodorin. Jadi mau nggak mau kan dia ngeliat tuh.
1: Betul.
0: Itu kayak dipaksa. Nah, berharap dengan dipaksa mereka melihat, menyimak, jadi suka. Nah,
1: luar biasa. Baik. Jadi pokoknya Abang Po yang mungkin di liburan sekolah tahun ini belum ada rencana kemana-mana, nggak ada rencana mau keluar kota, ya udah langsung aja ke Kota Tua, ya kan banyak kegiatan di sana. Atau intip dulu informasinya di Instagram indonesia.tic tadi ya Bang Po ya. Di situ informasinya lengkap, Abang Po bisa lihat kira-kira kegiatan apa yang cocok buat bawa anak-anak ya, bareng sama keluarga, mungkin juga orang tua. Ada juga mungkin kegiatan yang bisa diikuti oleh kakek neneknya gitu ya, yang lansia, itu bisa dilihat lah. Pokoknya lengkap ada di situ ya. Baik, Bu Eti.
0: Bang.
1: Iya, apalagi?
0: Bang.
1: Apa tuh?
0: Mungkin nambahin sedikit. Mungkin IG yang lebih lengkap ke UPK.
1: UPK
0: Kota Tua. Karena mereka itu yang mengumpulkan semua kegiatan yang ada di situ. Jadi paling lengkap di situ. Nyari kegiatan per minggunya lah istilahnya. Mungkin per hari mereka selalu update gitu.
1: Oke, UPK Kota Tua itu Abang Po. Nah, itu dia. Kota Tua JKT ya berarti ya? kotatua.jkt ya Bu ya, benar
0: ya? Iya, Kota Tua JKT.
1: Nah, itu dia. Akun Instagramnya @kotatua.jkt itu adalah official account untuk unit pengelola kawasan Kota Tua Jakarta. Kegiatannya banyak banget ya Abang Po nih. Ada walking tour, itu dia. Ada apa lagi nih? Wah banyak lah, pokoknya lah lihat aja sendiri lah, Abang Po. Iya macam-macam tuh. Tercatat 49.000 orang data kunjungan kota wisata. Bahkan ini hanya dalam tanggal 20 sampai dengan 22 Juni pas ulang tahun Jakarta. 49.000 orang. Wih luar biasa loh, banyak banget ya. Baik Bu Eti, mudah-mudahan ini juga menjadi pilihan ya. Jangan sampai ini cuma jadi alternatif aja. Saya nggak mau kalau Kota Tua hanya jadi alternatif liburan, tapi harus jadi pilihan. Nah, jadi pilihan liburan untuk keluarga. Siapapun yang dengar obrolan kita pagi hari ini, nggak harus orang Jakarta, mau orang Depok, Bekasi, Citayam, Bojonggede, Rawalumbu, mau orang mana itu namanya Muara Gembong ke Jakarta, nggak apa-apa, silakan, enak aja. Semuanya udah lengkap, soalnya udah bagus banget. Saya soalnya pernah nih sekali waktu iseng gitu ya sama anak sama istri, kemana ya, ayo kita keliling aja yuk, lihat Kota Tua sekarang kayaknya udah bagus deh gitu ya. Ternyata emang ya pembangunan infrastrukturnya tuh luar biasa dikebut ya, apalagi nanti nih ke depan akan ada MRT ya kan, yang nyambung tuh sampai stasiun Kota Tua, dan masih banyak lagi ya fasilitas-fasilitasnya, museum juga banyak. Tempat makan, tempat nongkrong, tempat ngopi-ngopi cantik. Wah seru. Oke lah Bu Eti, terima kasih buat informasinya. Dan mudah-mudahan ini juga ke depan ya bisa semakin menyemarakkan kegiatan-kegiatan budaya dan kegiatan seni di Jakarta dengan aktivitas bersama dengan berkain, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang berkolaborasi dengan berbagai komunitas budaya maupun juga komunitas-komunitas seni begitu ya Bu Eti. Terima kasih Bu Eti, sehat selalu.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta juga apa?
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: 92,8 Prambata FM, Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Udah hampir jam 10, berarti waktunya bentar lagi Ayah pamit, Abang Po ya. Terima kasih buat Abang Po yang udah ikut ngobrol sama Ayah dari pagi tadi. Dari jam 5 sampai hampir jam 10 nih. Kita bakal ketemu lagi besok, Abang Po, di Kabar Jakarta, tentunya di jam 5 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di 92,8 Prambata FM, Suara Budaya Jakarta. Abis ini ada Bang Noel ya, yang bakal nemenin Abang Po. Katanya sih dia sampai bosen ntar nemenin Abang Po. Terserah dia mau bosennya kapan ya kan. Siapa tahu sampai tengah malam. Suka-suka dia dah. Ya. Kalau gitu Bang Ari pamit dulu ya. Terima kasih Abang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun K.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon cancingnya Babe, gimana kabarnya nih di siang hari ini ya? Di pagi menjelang siang ding ya. Kalau tadi pagi udah sama Abang Arif dari jam 5 sampai jam 10 pagi. Nah, setelah ini bakal sama bareng sama Abang Noel nih di mari dari jam 10 pagi sampai menjelang jam 3 sore ntar lah ya. Kagak boleh dinego, kagak boleh lebih. Soalnya udah jamnya pasnya segitu ya. Bang Arif belum balik nih. Oh sibuk, oke. Okay. Kirain mau nemenin siaran sampai jam 3. Oke deh buat Abang Po ya, pokoknya pantengin terus di Prom 4 FM karena nanti juga bakal ada di Jakarta Punya Cerita. Ada UMKM sama Suara Budaya Nusantara tentunya dengan narasumber dan juga tema yang menarik pokoknya buat Abang Po ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Prom 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Sangam sepuh pengerasan ayang dalam hadiah belum mana anjena milarian tempat kanggo istiqomah menyebarkan Islam muka pesantren nya anjena manakan di tempat ngan satu acana dilingihan ku anjena ya tempatnya kedah ditumbal kedah nyanak tanah sakepeti buha Mahmud Mekah.

0: Sahabat budaya, Indonesia sangat kaya akan keberagaman seni budaya dan adat istiadat antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, seperti halnya Kampung Mahmud. Mungkin banyak di antara sahabat budaya yang belum mengenal tentang Kampung Mahmud. Padahal kampung ini berada di wilayah Kabupaten Bandung, tepatnya di Desa Mekarhayu, Kecamatan Margaasih. Sampai saat ini, masyarakat Kampung Mahmud masih memegang adat tradisi leluhurnya. Rumah asli Kampung Mahmud berbentuk panggung, berdinding anyaman bambu atau bilik bambu, beratap genting tapi tidak bertembok. Selain aturan adat, warga di sini juga dari dulu sangat menjunjung tinggi kesederhanaan dan tidak saling menonjolkan diri. Keberadaan Kampung Mahmud ini dikelilingi oleh sebuah sungai, yaitu Sungai Citarum. Sahabat budaya, mereka yang tinggal di Kampung Mahmud sebenarnya mempunyai beberapa pantangan, tetapi sekarang sudah banyak yang dilanggar. Kami pun mencoba menemui tokoh masyarakat Kampung Mahmud, yaitu Haji Syafei, untuk lebih mengetahui pantangan-pantangan adat Kampung Mahmud dan akibatnya beliau pun menjelaskan.
1: On margina kampung anu seueur di pantrang na ku eyang. Teu kenging ngadamel sumur. Kapungkur ieu. Margi Citarumna herang. Kapungkur mah ngadamel sumur sakula wargi akibatna teu damel. Teu kenging nganggo kaca jendela. Teu kenging nabuh bedug. Teu kenging nabuh goong. Tekengeng ngingu mek ngingu soang. Kadamel bumi gedong, apakah rumah tanggana baronta.
0: Sahabat budaya, Kampung Mahmud adalah salah satu kampung adat yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Kampung Mahmud didirikan oleh Mbah Eyang Abdul Manaf, keturunan dari Syarif Hidayatullah, seorang wali dari Cirebon.
1: Syumah Eyang Kanyi Syarif Hidayatullah, gaduh putra Eyang Abdul Rahman, gaduh putra Eyang Pangeran Atas Angin, gaduh putra Kanjeng Depati Ukur Agung, gaduh putra Eyang Raden Wangsanata, gaduh putra Eyang Dalem Nayasari Cimanganten Garut, gaduh putra Eyang Dalem Nayaderga, Unsuntak Dulang Ujung Belung Utara, eta Eyang Dalem Nayaderga, gaduh putra Eyang Dalem Haji Abdul Manaf, Makom Mahmud ketujuh.
0: Makom Mahmud. Demikian tulisan yang terpampang pada plang nama Kampung Mahmud. Dari tulisan tersebut, sangatlah jelas dan tersirat ada sesuatu yang istimewa dari Kampung Mahmud ini. Apa sebenarnya keistimewaan dari Kampung Mahmud?
1: Keistimewaan teh di Kampung Mahmud, nah, ayah makom karoma.
0: Adat istiadat leluhur Kampung Mahmud masih tetap terjaga walaupun beberapa tatanan kehidupan mereka sebagian ada yang berubah karena kemajuan zaman. Potret kehidupan masyarakat yang bersahaja masih terlihat di sana. Selain keistimewaan, ada juga keunikan kampung ini. Walaupun dikelilingi oleh Sungai Citarum yang sering meluap, ajaibnya kampung ini belum pernah tersentuh oleh bencana banjir. Makam Abdul Manaf selalu ramai dikunjungi para peziarah di sana di bulan Maulud, bulan Ramadan, bulan Syawal ataupun hari-hari yang penting dalam agama Islam. Entah apa niatnya, tapi beberapa dari mereka yakin bahwa pada saat tersebut, segala doa yang dipanjatkan melalui leluhur akan sampai dan dikabulkan. Mereka datang dari berbagai daerah, seperti Bapak Hermawan yang sempat kami wawancara untuk berziarah.
2: Kira-kira berkunjung ke Kampung Mahmud itu untuk apa, Pak?
3: Tidak ada lain, hanya untuk ziarah. Dan ya alhamdulillah, kalau menurut hitung-hitungannya mah, ulama pembuka agama Islam lah.
0: Sahabat budaya, dampak dari sesuatu yang baik tentu mempunyai imbas yang baik pula. Khususnya di Kampung Mahmud yang dengan adanya makam Abdul Manaf sebagai turunan Waliullah, warga dan para pedagang bisa merasakan dampaknya, terutama dampak perekonomian warga masyarakat Kampung Mahmud. Karena setiap hari ada saja yang berkunjung, apalagi hari Kamis, malam Jumat.
4: Dengan adanya seorang Waliullah, ya, jadi kita bisa kepeceretan kebaikan dari karomah itu. Gitu. Omset ya bisa dibilang lumayan kalau malam Jumat.
0: Sahabat budaya, masyarakat Kampung Mahmud dalam hal agama tampak penekanannya kepada apa yang mereka percayai. Warga Kampung Mahmud adalah pemeluk agama Islam yang taat menjalankan ajarannya, namun dalam kehidupan sehari-hari, unsur tradisi budaya, khususnya budaya Sunda, mewarnai kehidupannya. Kita berharap Kampung Mahmud akan tetap lestari dengan segala tradisi dan keunikannya.

Mana? Promot FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, tadi pagi ya berangkat ke kantor ya. Ke sini tuh udah mulai macetnya udah mulai ini ya. Macet banget gitu. Padahal udah jam 9:30 Bang Po. Tapi kenapa ya kok macetnya tuh mulai rame banget tuh di jam-jam kayak gitu? Kok kenapa enggak jam 8, jam 8:30 gitu ya? Tapi sampai 9:30 pun masih macetnya lumayan ini ya, bikin panas juga ya. Apalagi cuaca di luar lagi cerah juga nih. Jadi kita kudu pinter-pinter nahan emosi di jalan gitu. Nah, biar kita enggak ngerasain yang namanya macet-macetan ya Bang Po ya. Ini Jakarta menjadi salah satu kota dengan transportasi umum tuh yang bisa dibilang terbaik ya Bang Po ya. Salah satunya kereta, baik itu KRL, MRT maupun kereta jarak jauh bahkan ya. Dan biasanya kalau yang namanya kereta jarak jauh itu suka ada apa ya, ramenya pun kadang cuma di season-season, bukan season ya, apa ya, kayak musiman lah. Mungkin waktu musim libur panjang atau mungkin waktu lebaran dan sebagainya. Nah, ternyata di Jakarta pun punya stasiun yang jadi stasiun tersibuk se-Indonesia, Bang Po. Jadi di stasiun Pasar Senen, itu katanya kemarin tuh dari awal tahun itu udah ngelayanin 3,15 juta penumpang itu, Bang Po. Jadi nggak bisa dibayangin ya, seramai dan sesibuk apa. Jadi PT KAI mencatat stasiun Pasar Senen itu sebagai stasiun kereta api jarak jauh dengan pergerakan penumpang naik turun paling tinggi dan tersibuk di Indonesia sepanjang periode Januari hingga Mei 2026. Dalam waktu 5 bulan aja stasiun ini telah melayani total 3.155.000 lebih penumpang ya, pergerakan pelanggan. Dan angka fantastis ini terbagi atas 1.600.000 penumpang yang berangkat atau naik dan 1.485.000 penumpang yang tiba atau turun ya. Secara bulanan arus penumpang tertinggi terjadi pada bulan Maret 2026 yang menyentuh angka 783.960 pelanggan yang bertepatan dengan momen mudik ya atau lebaran. Dan alasan tingginya mobilitas di Pasar Senen karena posisinya yang sangat strategis dengan integrasi penuh dengan komuter lain seperti KRL Line Cikarang atau Bekasi serta layanan Transjakarta. Nah, itu dia. Ayah juga kadang kalau mudik gitu ya Bang Po ya, terutama waktu kemarin setelah lebaran tuh emang naik turunnya di Pasar Senen sih. Karena ya ngelihat buat keretanya juga, apakah di ekonomi atau di bisnis atau eksekutif dan sebagainya. Kalau biasanya sih yang eksekutif dan bisnis di Gambir ya Bang Po ya. Cuman kalau AI sih ya pilih yang ekonomi aja biar hemat gitu ya. Tapi kalau Bang Po nih yang biasanya suka perjalanan pakai kereta gitu ya, atau perjalanan jarak jauh antar kota gitu, apa sih kira-kira yang perlu dibenahi lagi dalam sistem perkereta apian kita, terutama yang jarak jauh ya? Boleh banget di komen nih di WhatsApp kita 0812 1124 928.

0: Abang Po. Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, libur sekolah udah pada mulai dari kemarin ya. Dan udah pada mulai siap-siap buat daftar sekolah baru belum nih? Yang udah pada lulus ya maksudnya ya. Kalau udah mulai persiapan, Abang Po kudu tahu nih informasi ini ya. Jadi sekarang untuk sistem penerimaan murid baru ya, itu bukan lagi pakai radius jarak, tapi kalau dari Pemprov DKI Jakarta untuk 2026 ini, untuk jalur domisili tidak lagi memakai hitungan radius jarak atau meter dari rumah ke sekolah seperti persepsi lama tentang zonasi gitu ya. Dan Kasudin Pendidikan Jakarta Selatan wilayah 1 itu menegaskan bahwa seleksi SPMB sekarang berbasis wilayah administratif resmi atau RTRW ya, yang disesuaikan dengan peta digital resmi pemerintah. Jadi dari pemerintah sudah ada pemetaan tersendiri. Jadi nanti untuk dalam praktiknya itu wilayah domisili dibagi berdasarkan pemetaan administratif yang telah ditentukan, sehingga calon murid bersaing dalam lingkup wilayah yang sama, bukan berdasarkan hitungan radius. Dan dilanjutkan juga, di domisili ini memang ada prioritas 1, prioritas 2, lalu prioritas 3. Patokannya adalah sesuai dengan Permendikdasmen, yang di mana lokasi sekolah beririsan dengan wilayah, itu kata Kasudin Pendidikan Jakarta Selatan ya. Jadi nantinya untuk pendekatan ini digunakan untuk menyesuaikan daya tampung sekolah dengan sebaran penduduk serta kondisi wilayah Jakarta yang padat. Jadi gitu ya Bang Po ya, nanti tidak berdasarkan jarak berapa meter rumah kita ke sekolah, tapi nanti bakal ada dari pemerintah yang akan melakukan pemetaan tersendiri. Jadi Abang Po kudu tahu nih informasi terbaru mengenai pendaftaran penerimaan murid baru gitu ya. Jadi emang dengan diterapkannya sih diharapkan nanti bakal lebih mempermudah ya, mempermudah dan juga bisa lebih adil gitu ya, harapannya sih begitu ya, kita doain aja dah. Dan kita bacain dulu nih WhatsApp yang tadi udah masuk. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Jojo. Loh kok Bang Jojo? Bang Noel nih Bang Wahyu ya, di sini yang nemenin Abang Po semua sampai nanti jam 3 sore. Bang Jojonya nanti gak tahu jam berapa ya nanti ya, ditunggu deh pokoknya ya. Bang Noel nih Bang Wahyu. Jadi saya Wahyu di Cibubur, Bang, kalau ngomongin kereta api, mau jarak jauh atau dekat, bagi saya membuat happy. Terus mengenai apa yang harus diperbaiki dari kereta jarak jauh adalah pelayanan kereta, bentuk kereta yang terus berinovasi dan juga keselamatan kereta tersebut. Juga gak lupa palang pintu kereta api yang selama ini masih banyak yang tidak berpalang juga tidak berpenjaga. Nah itu dia Bang Po ya. Jadi yang dikhawatirkan emang dari sistem keselamatan sih ya Bang Po ya. Jadi di perlintasan kereta api juga masih banyak tuh yang gak ada palang keretanya dan gak ada petugasnya. Jadi mungkin itu ya yang perlu untuk diperbaiki. Bahkan di Jakarta juga kayaknya masih banyak deh yang gak ada palangnya ya. Jadi ya semoga ini bisa jadi masukan juga buat kereta api Indonesia biar lebih memperbaiki sistem keselamatan untuk di perlintasan kereta apinya gitu. Terima kasih buat Bang Wahyu di Cibubur. Mohon maaf Bang Noel kalau salah sebut. Iya gak apa-apa, udah banyak juga kok yang ngira suaranya katanya sama sama Bang Jojo. Oke deh, buat Abang Po yang mau update-update juga boleh ya, update cuaca atau update lalu lintas boleh, silahkan di 0812 1124 928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wadullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wadullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun, Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng ame keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Kita bacain dulu deh WhatsApp yang udah masuk. Ada dari Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Selamat siang Promat RRI Jakarta, Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi Bang Noel. Semoga selalu sehat, panjang umur, lancar rezeki. Amin. Juga buat Bang Iwan ya. Mengenai kereta itu kembali kepada manusianya. Orang kadang pintu palang udah ditutup, masih juga ada yang nyerobot, terutamanya pengendara roda 2. Dan sebenarnya kalau seperti ini kan memang kesalahan manusia itu sendiri. Ya benar juga sih kata Bang Iwan. Kadang emang udah dikasih palang pun masih diangkat gitu ya, masih dibuka, masih ngeyel, masih pengen nyebrang. Jadi emang kembali lagi ke tergantung orangnya. Cuman setidaknya kalau ada palang pintunya kan orang yang masih apa namanya masih pengen selamat gitu ya, masih taat aturan, itu setidaknya berhenti waktu ada palangnya. Kalau nggak ada palangnya kan mungkin kita lagi lengah gitu ya, lagi lupa tengok kanan kiri gitu ya. Tiba-tiba ada kereta kan juga berabe juga tuh. Jadi harapannya sih dari KAI tetap bakal memperbaiki untuk sistem apa namanya palang pintu di perlintasan kereta api ya, terutama di jalan-jalan kecil yang mungkin justru ramai gitu ya buat lalu lintas kendaraan banyak gitu. Terus ada juga dari Bang Wahyu di Cibubur. Banyak Bang yang enggak ada palang pintunya di Pulau Jawa sendiri, mungkin ada jutaan perlintasan kereta api. Waduh. Iya sih, yang nggak ada palang pintunya dan penjaganya selama ini. Kebanyakan kejadian kecelakaan kereta malah di Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan Bekasi gitu. Jadi emang masalah palang pintu kereta ini banyak banget ya di daerah-daerah, terutama nggak cuma di Jakarta doang, tapi mungkin di daerah-daerah juga banyak, tapi nggak keangkat beritanya, nggak sampai ke sini gitu ya. Jadi emang perlu adanya tindak lanjut untuk masalah perlintasan kereta api. Terima kasih Bang Wahyu dan Bang Iwan Santoso. Ada juga Bang Wahyudi di Cikoleang, Gunung Sindur, Bogor. Witiong Cikoleang, Gunung Sindur. Saya sih Bang kalau naik kalau naik angkot aja, jarak dekat Bogor Gunung Sindur aja. Terima kasih Bang. Saya tiap jam segini dengerin Radio Jakarta aja. Lagunya favorit saya Gamang Kromong dan Babeh Nyamin S ya. Ya benar sih. Pantengin terus pokoknya, lagu-lagunya kan asik-asik juga ya, selain lagu-lagu lagu-lagu daerah Jakarta atau Betawi, ada juga lagu dangdutnya tuh kayak tadi ya yang udah diputer gitu. Terima kasih Bang Wahyudi di Gunung Sindur Bogor. Oke deh buat Abang Po, jangan kemana-mana ya, karena abis ini kita bakal ada teras UMKM atau obrolan UMKM bersama dengan narasumber tentunya ya, owner dari mana tuh tadi, bentar, owner dari Ayaku Food. Nah itu dia, ada Po Suryaningsih yang bakalan ngobrol-ngobrol nih bareng kita di sini ya, tentunya tentang UMKM, gimana sih caranya bisa bertahan gitu ya di era yang mungkin serba digital, persaingan makin ketat dan sebagainya. Nanti kita bakal ngobrol banyak deh. Dan buat Abang Po yang penasaran boleh juga nih tanya-tanya ya, barangkali ada yang lagi ngerintis UMKM dan pengen nanyain sesuatu yang belum di belum dikuasain gitu ya. Boleh banget buat nanya ataupun melalui WhatsApp ataupun telepon ya di 0812-1124928 atau di line telepon 0213504510. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: ngomongnya.
1: Jelajah Nusantara. Kawah Putih Ciwidey terletak sekitar 50 km arah selatan kota Bandung. Objek wisata ini sahabat budaya merupakan sebuah danau vulkanis yang dihasilkan dari letusan Gunung Patuha. Tanah di kawasan wisata ini sahabat budaya seluruhnya berwarna putih karena tercampur dengan unsur belerang dari Gunung Patuha. Yang menarik dari tempat ini adalah danau yang bisa berubah warna sesuai dengan kadar belerang, suhu, serta iklim yang ada. Karena letaknya berada pada ketinggian 2.400 meter, cuaca di sini terbilang cukup dingin, sehingga disarankan untuk memakai jaket tebal ketika berkunjung ke tempat ini.

0: kabar berita jam 11.
1: Abang Po, Himpunan Wastra Prema dan Museum Tekstil Jakarta bekerjasama dalam merayakan peringatan usia 50 tahun menggelar pameran wastra langka dan bersejarah bertajuk Menjaga Warisan untuk Masa Depan. Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Miftahullah Tamari, menyampaikan bahwa peringatan 50 tahun Museum Tekstil bukan sekedar penanda perjalanan sebuah institusi pelestarian budaya, namun turut menjadi momentum refleksi, komitmen, dan dedikasi bersama dalam menjaga warisan wastra Indonesia. Dalam hal ini, perjalanan panjang tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Himpunan Wastra Prema yang telah menghibahkan 500 koleksi wastra sebagai modal awal berdirinya museum ini.

Beralih ke berita lainnya, delegasi Indonesia di Gastro Diplomacy Series 2026 menjelajahi berbagai kebudayaan, budaya, dan produk pelaku UMKM lokal berupa kuliner maupun kriya pada pameran Dekranasda Kota Makassar, Sulawesi Selatan di Anjungan Pantai Losari, Makassar pada Rabu kemarin. Ketua Dekranasda Makassar, Melinda Aksa, mendampingi para delegasi dan memberikan penjelasan singkat mengenai proses pembuatan setiap produk yang ditampilkan. Ia juga menjelaskan nilai budaya yang terkandung di balik berbagai kerajinan tersebut, termasuk upaya pelestarian yang terus dilakukan agar warisan budaya lokal tetap dikenal oleh generasi muda dan masyarakat internasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng Ayah Bang Poya, Bang Noel Dimari, dan juga kita udah kedatangan nih tamu dari jauh. Di teras UMKM ini kita kedatangan owner dari Ayaku Food ya, dengan Instagram ayaku.food. Abang Po bisa langsung cek aja buat lihat-lihat dulu mengenai apa sih yang dijual oleh Ayaku Food ini dan sebagainya. Dan juga sudah bergabung nih sama kita di studio ada Po Suryaningsih atau Po Aya ya. Halo, selamat pagi Po Aya.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Iya, gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke deh, berarti pagi ini dari rumah ya tadi ya berarti ya?
1: Iya, okay. Dari rumah langsung kesini.
0: Oke deh, berarti kalau ngomongin soal Ayaku Food ini di bidang kuliner ya berarti ya? Di bidang kuliner, tapi di penjualannya produknya apa nih kalau boleh tahu?
1: Ya, Ayaku Food untuk usahanya di bidang kuliner. Untuk produknya sendiri ada olahan ikan sama ayam.
0: Ikannya
1: di ikan tuna, ada somai ikan tuna sama batagor ikan tuna. Kalau olahan ayam ada di dimsum. Tapi untuk produk best sellernya itu ada di somai ikan tuna.
0: Somai ikan tuna ya, oke. Berarti untuk produknya lebih fokus ke itu ya, siomay itu ya, batagor, kemudian ada apa lagi tadi?
1: Dimsum
0: juga ya. Itu apakah sekarang penjualannya tuh lebih ke online atau offline kalau sekarang?
1: Lebih ke online Kak.
0: Lebih ke online ya. Sorry Kak Ayu, boleh dipakai headsetnya biar lebih kedengeran lagi. Nah gitu. Oke deh, tapi ngomong-ngomong soal Ayaku Food ya, ini Ayaku tuh apakah diambil dari namanya Po Aya sendiri atau dari produknya nih? Kan ada produk ayam, olahan ayam juga ya, mungkin ya, gimana tuh?
1: Dari Ayaku sendiri itu nama saya sendiri, jadi makanan Surya.
0: Makanan Surya, Berarti emang dari nama aja ya, berarti ya. Oke deh. Udah dari kapan ini kalau boleh tahu Ayaku Food?
1: Dari 2019.
0: Zaman awal COVID ya sebelum, berarti ya. Oh, sebelum COVID. Oke. Itu justru sebelum COVID gimana tuh? Kan mungkin sebelum COVID kan itu kalau nggak salah bulan-bulan Maret ya, Maret atau April ya?
1: Iya, itu berita-berita COVID kan di luar negeri udah mulai dari pertengahan 2019.
0: Yeah.
1: Nah, saya mulai usaha justru dari akhir 2019.
0: Oh, akhir 2019.
1: Pada saat COVID, usaha saya malah meningkat. Tuh, jadi
0: kok bisa meningkat?
1: Ya, karena saya kan full online ya, Kak.
0: Full online ya.
1: Belum ada store-nya. Dan orang juga banyak yang ingin makanan yang praktis, siap saji.
0: Benar.
1: Itu benar-benar jadi apa ya, semangat saya untuk memajukan bisnis saya.
0: Berarti memang waktu zaman COVID tuh emang yang paling masih bisa bertahan tuh di bidang online ya. Untuk offline semua kayaknya pada karena ada kebijakan-kebijakan yang emang nggak boleh apa namanya keluar, nggak boleh lama-lama nongkrong dan sebagainya. Itu berarti online lebih lebih bisa survive gitu ya di zaman COVID. Oke. Tapi kalau ngomongin soal latar belakang nih, Kak Aya sendiri dulunya apakah sebagai karyawan atau memang sebagai pebisnis?
1: Dari awal itu saya karyawan. Karyawan bank selama 3 tahun, lanjut resign, terus sempat saya vakum, enggak ada kerjaan itu selama setahun.
0: Oke.
1: Baru karyawan swasta. Di karyawan swasta saya kena pengurangan. Dari pengurangan itu baru saya mikir untuk bisnis.
0: Berarti latar belakangnya memang sebelumnya belum pernah ya untuk melakukan terjun ke bisnis, bahkan UMKM belum ya?
1: Kalau untuk UMKM ya
0: belum sama sekali.
1: Tapi emang sebelum saya jadi karyawan, dulu basicnya pernah istilahnya jualan-jualan untuk jadi reseller di brand-brand gede gitu kan.
0: Kayak semacam reseller atau PO-PO gitu ya mungkin ya.
1: Tapi karena nggak fokus ya, masih kuliah nggak fokus, ya udah lanjut jadi karyawan aja deh.
0: Tapi kenapa akhirnya kok dari karyawan, kan ibaratnya mungkin karena abis dapat kena apa namanya resign, kemudian vakum 1 tahun, kemudian kerja di swasta dan akhirnya kena pengurangan, kok enggak lanjutin cari di tempat lain? Kenapa harus terjun ke bidang bisnis gitu?
1: Karena saya udah tertarik dari masa kuliah itu kan kak. Dari masa kuliah saya udah tahu, oh begini jalannya kalau emang bisnis ya. Saya udah ada ketertarikan di situ. Tapi karena ada tuntutan dari orang tua ya, untuk jadi karyawan dulu nih. Oke, siap, lanjutin tuntutan orang tua. Baru dari situ saya mikir kayaknya lebih enak bisnis, ya. Bukan, sebenarnya bukan karena saya tidak ingin ditekan ya sama pihak kantor.
0: Ibaratnya gitu ya, kayak ada bosnya ya, yang nyuruh-nyuruh, yang apalah, pusing sendiri ntar.
1: Tapi lebih ke ini sih kak, waktu sih.
0: Waktunya lebih fleksibel gitu
1: lebih
0: ya.
1: Jadi saya itu tipe orang yang pengen terus berkembang gitu. Jadi saya pikir mungkin saya di bisnis ini diri saya bisa terus berkembang. Apa nih tujuannya selanjutnya? Kalau di karyawan itu kan ya tiap hari datang pagi, pulang sore,
0: rutinitas lah yang repeat terus. Oke deh. Tapi kalau ngomongin soal bisnis kan, bisnis apapun itu, mau bisnis kuliner, bisnis jasa dan sebagainya, pasti ada yang namanya modal. Nah, kalau dari Pak Ayah sendiri kira-kira apa, apakah memang modal itu udah dipersiapin dari jauh-jauh hari atau memang dari sejak resign dari kerjaan pertama udah mulai ada kepikiran untuk menabung untuk modal ini?
1: Untuk modal itu benar-benar dari sisa-sisa kerjaan aja kan.
0: Berarti emang belum ada kepikiran tadinya untuk mulai, benar-benar mulai fokus di bidang bisnis gitu ya.
1: Iya, kalau untuk modal ya, untuk kepikiran, untuk ide udah ada nih, tapi gimana caranya modal gitu.
0: Berarti emang dari ya gimana caranya biar bisa survive lah ya. Setelah itu, setelah dari swasta terkena pengurangan dan sebagainya, pasti mental juga agak down gitu ya. Akhirnya bangkit dan membuka Ayaku Food ini. Emang awalnya sendiri ya, nggak ada partner kah atau apa, bersama keluarga atau gimana?
1: Awalnya sendiri.
0: Memang benar-benar sendiri ya.
1: Awalnya sendiri. Untuk ide usaha ini awalnya benar-benar sendiri. Terus saya ngajak suami, istilahnya biar kita tuh terbebas, waktunya bebas aja gitu, kan, fleksibel. Oke, kita lanjut berdua, terus lanjut minta bantuan orang tua, keluarga. Terus usaha lama-lama naik, baru tetangga sekitar kita ikutkan.
0: Oke. Berarti memang berpengaruh juga ya ke lingkungan sekitar. Mungkin belum banyak gitu ya, tapi setidaknya sudah membantu beberapa orang di lingkungan kita gitu ya.
1: Iya benar kak, untuk kayak seperti sekarang nih, pedagang-pedagang itu udah tahu area rumah saya, udah tahu kalau emang saya bisnis ini kan, somai. Akhirnya kayak pedagang sayuran, pedagang ikan, semuanya ya ini minta di invite sama saya gitu.
0: Berarti kayak misalnya misal jual ada bahan yang diperlukan, bahan

0: Oke, bagus. Tuh, saya coba langsung keluar kota. Waktu dulu belum, saya belum ada customer, tapi saya trial ke teman-teman saya. Bagus, masih bagus. Ya udah lanjutkan dulu
1: Lanjutkan,
0: semua.
1: oke.
0: Akhirnya saya jadikan promosi benar-benar. Alhamdulillah, Kak, sampai sekarang udah ada reseller di beberapa kota dan itu sekali pengiriman bisa 500 sampai 1000
1: 1000
0: piece.
1: piece.
0: Iya.
1: Oh, keren juga nih berarti ya. Tapi awal-awal untuk membuka jalan ke luar kota itu gimana? Itu kan pasti butuh effort yang lebih ya, apalagi produk baru di bidang frozen food lagi ya, bisa
0: Iya,
1: dibilang ya.
0: iya.
1: Itu kan pemainnya udah pasti gede-gede lah, pemain-pemain yang udah skalanya industri gitu.
0: Iya.
1: Kalau promosinya sendiri dari Po Aya gimana kayak gitu?
0: Kalau promosinya sendiri dari saya itu awal percobaan banget itu, saya mikir ini gimana caranya kalau produk saya tuh biar nggak basi. Oh ya, di saya coba-coba sendiri kayak di freezer, terus kebetulan punya teman di luar kota, saya coba produk di vakum. Benar-benar kalau emang basi semuanya, ya udah saya catat ininya, masa
1: Dievaluasi
0: ya
1: lagi ya
0: dievaluasi
1: berarti ya.
0: lagi ke depannya. Terus saya evaluasi sampai sekarang pun saya masih evaluasi, Kak. Kan tiap kota itu pasti beda-beda ya untuk penyampaiannya gitu. Kurirnya sampai di lokasi itu beda-beda.
1: Iya, benar.
0: Ya, sampai sekarang saya masih trial. Dan untuk ke luar negeri, saya kebetulan udah ke beberapa negara,
1: Oke.
0: udah trialnya ke beberapa negara. Dan alhamdulillah aman.
1: Aman aja
0: Itu
1: ya.
0: aman.
1: Oke. Kalau boleh tahu bertahannya untuk packing yang

0: 3 bulan ya, suhu freezer tapi ya, jangan sampai nanti abang Pok beli bertahannya cuma seminggu gitu ya, katakanlah ntar komplain ke Pok Ayah aja nggak bisa. Emang harus di apa namanya, harus di freezer gitu kalau mau bertahan lama ya. Terus ada juga nih yang udah bertanya nih dari Bang Wahyu di Cibubur. Bang Noel, saya mau tanya nih, apakah narasumber ada rencana buka yang offline? Biaya awal untuk buka usaha seperti itu berapa sih? Gitu katanya, tak pertanyaannya.
1: Kalau untuk buka offline, saya sudah ada rencana, Kak.
0: Sudah ada rencana ya?
1: Sampai saat ini saya masih nyari-nyari tempat yang cocok.
0: Oke.
1: Saya untuk rencananya sendiri, istilahnya gini, tidak hanya pembelanjaan di tempat tersebut, tapi bisa dine in, bisa take away.
0: Oh, gitu. Berarti kayak tempat makan lah ya.
1: Jadi istilahnya orang nggak pasti kan nggak kepengen langsung beli ya.
0: Coba-coba dulu.
1: Berapa piece gitu. Pasti selanjutnya langsung beli. Nah, udah ada rencana.
0: Udah ada rencana ya.
1: Masih nyari tempat, dan untuk modal. Modalnya sendiri saya pure, nggak ada, sampai saat ini saya pure sendiri, nabung sendiri, hasil dari usaha sendiri, saya sampai saat ini nggak ada pinjaman.
0: Nggak ada pinjaman ya, Masya Allah, itu dia Bang Wahyu ya. Untuk usaha tuh nggak perlu, yang namanya nggak perlu buru-buru pinjam dari bank lah, dari mana lah, usaha modal seadanya dulu ya. Itu juga bisa jadi kok Bang Wahyu. Terus dilanjutin lagi nih sama Bang Wahyu, lokasi usahanya ini di mana ya?
1: Lokasinya ada di Rorotan, Jakarta Utara.
0: Rorotan, Jakarta Utara, Bang Wahyu. Tapi untuk sekarang mungkin online lebih gampang lah ya.
1: Lebih gampang.
0: Iya. Udah ada di mana aja, Pak Ayah?
1: Udah ada di marketplace Shopee. Terus ada di media sosial Instagram sama TikTok Shop. Ada juga di food delivery-nya Shopee Food sama GoFood.
0: Oh, Shopee Food juga udah ada ya? Oke. Berarti memang nggak cuman dalam bentuk packaging aja, tapi juga stok buat di apa namanya, di Shopee Food juga ya?
1: Iya.
0: Semuanya. Oke. Berarti udah bisa tuh, Bang Wahyu, kalau mau pesan sekarang, datang sekarang, makan sekarang, langsung bisa tuh ngicipin gitu ya. Oke. Terus ada juga nih dari Bang Danang di Mojokerto. Assalamualaikum, Teras UMKM. Siang, Pak Ayah. Pok, biasanya kan siomay itu identik dengan ikan tenggiri atau ayam ya. Kenapa Ayaku Food justru memilih ikan tuna sebagai produk unggulannya? Kelebihan ikan tuna dari segi rasa atau kandungan gizi dibanding ikan lain apa sih, Bu? Gitu katanya.
1: Kalau untuk dari segi gizinya, itu gak jauh beda dari ikan tenggiri. Saya sudah survei. Terus untuk rasanya juga nggak jauh beda.
0: Oke.
1: Kalau untuk harganya, saya agak di bawah tenggiri. Saya memilih ikan tuna. Lagi pula saya sudah survei pasar ya. Kebanyakan tenggiri. Apa nih yang jadi pembeda? Terus biar usaha saya unik. Istilahnya kan kalau somai banyak ya di pinggir jalan.
0: Iya, banyak banget itu di pinggir jalan juga udah pada pakai ikan tenggiri juga kan. Ya, udah umum banget gitu kalau pakai ikan tenggiri.
1: Nah, itulah yang jadi pembeda. Saya berpikir seperti itu. Nyari kandungan gizinya yang sama tapi harganya masih di bawah. Jadi istilahnya saya bisa masuk pasar menengah ke bawah dan menengah ke atas.
0: Oke, itu dia tadi ya, Bang Danang di Mojokerto. Dan untuk pertanyaan berikutnya dari Pok Nia di Manggarai. Selamat siang Pro 4, siang Ibu Suryaningsih. Saya Nia, untuk pengiriman jarak jauh yang butuh waktu berhari-hari, gimana cara Ayaku Food mengemas atau packaging produknya supaya siomay tunanya nggak rusak, tetap seger dan rasanya nggak berubah pas sampai di tangan konsumen gitu. Tapi mungkin ditahan dulu, kita jeda lagu dulu sebentar ya. Oke, buat Abang Po yang mau bergabung juga boleh banget ya. Setelah ini kita jeda lagu sebentar, boleh langsung di telepon ataupun WhatsApp di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Kenapa sih sekarang burung sama kupu-kupu jarang banget kelihatan?
1: Oh, iya juga ya. Kayaknya sih, itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
0: Rusak gimana maksudnya?
1: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
0: Ya, jadi mereka pada pergi.
1: Bukan cuman pergi, Natia. Ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
0: Sedih banget ya, Cing.
1: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita. Ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
0: Berarti, kita harus lebih peduli ya sama alam.
1: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
0: Ayo mau coba dah, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
2: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.
3: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta masih di teras UMKM ya Bang Po ya, dan masih barengan Po Aya nih ngelanjutin pertanyaan tadi Po dari Nia di Manggarai ya, tentang gimana sih untuk pengiriman jarak jauh yang butuh waktu berhari-hari, gimana cara Ayaku Food ngemas atau packaging produknya supaya siomay tunanya nggak rusak, tetap seger, dan juga rasanya nggak berubah pas sampai di tangan konsumen.
1: Gini Kak, kalau untuk pengiriman berhari-hari saya belum ada, belum okay. bisa. Mm-hmm. Ya, karena itu maksimal 24 jam.
0: Maksimal 24 jam ya.
1: Jadi hari ini kirim baik di pick up pagi atau di pick up malam, besok nyampe di customer itu masih aman, masih okay.
0: aman ya.
1: Ya, jadi belum ada nih sampai sekarang. Itu pun kalau yang 24 jam saya packaging benar-benar rapi, double packing, packing yang primer itu ada di seal sama vakum, terus yang packing sekunder di seal, lalu diberikan es gel sama tas aluminium, itu benar-benar rapet.
0: Dan untuk ekspedisinya juga udah memadai ya untuk pengiriman makanan yang bisa dibilang makanan yang rentan gitu ya, cepat basi ya, gitu ya.
1: Iya, kalau untuk si jasa kirimnya sendiri khusus sampai sekarang saya hanya pakai jasa kirim itu. Jadi di kantornya full freezer mereka. Mereka menyediakan freezer dan selama pada saat mereka pick up barang ke saya dan mereka menyampaikan ke customer, mereka selalu bawa tas aluminium.
0: Selalu bawa tas aluminium ya, biar menjaga kualitas dari produknya juga dan bisa awet sampai di konsumen gitu.
1: Iya,
0: itu dia tadi Po Nia ya, yang ada di Manggarai. Untuk jawabannya, untuk jarak jauh gak pernah ada yang sampai berhari-hari ya, maksimal 24 jam. Oke. Tadi sempat ngobrol juga nih sama Po Ayah mengenai pengiriman jarak jauh juga. Bahkan katanya sudah sampai ada yang sempat mau pesan dari luar negeri ya Po Ayah ya.
1: Iya, benar.
0: Itu gimana tuh ceritanya tuh?
1: Itu saya lagi di marketplace Shopee, itu dapat ya customer dari marketplace Shopee. Saya pakai iklan, jadi naik terus produk saya di Shopee. Tiba-tiba ada orang Indonesia yang emang tinggal di luar negeri. Itu saya pernah dapat dari negara Swiss sama dari negara Australia. Dan mereka bingung, mereka kepengen banget somai saya, tapi saya bingung karena nggak ada ekspedisi yang sampai sana.
0: Sampai sana.
1: Dan lagi pula saya cek-cek untuk legalitasnya itu banyak sekali, dan sampai saat ini saya belum ada Kak pengiriman sampai
0: ke luar negeri ya. Masih baru. emang kalau ke luar negeri tantangannya masih banyak banget lah ya.
1: Iya.
0: Banyak-banyak dokumen-dokumen legalitas yang perlu dipenuhi gitu ya.
1: Sampai saat ini masih hand carry aja.
0: Hand carry aja.
1: Kebetulan saya ada kerja sama ini ya, tour leader travel.
0: Oke.
1: Nah, itu rata-rata ya ke Arab Saudi gitu. Baru sampai situ aja.
0: Oh, berarti memang udah ada, maksudnya dari Arab Saudi yang datang ke Indonesia atau warga Indonesia yang ada di Arab Saudi?
1: Kebetulan dia tour leader orang Indonesia yang emang bolak-balik ke luar negeri.
0: Oke. Okay.
1: Ke Arab Saudinya untuk nganterin jemaah umroh kan ya.
0: Oke, iya iya iya. Salah satunya buah tangannya ya si siomay itu ya. Oke okay, deh, siap. Jadi mungkin untuk UMKM, skala UMKM itu masih bisanya seperti itu aja ya. Po Aya ya, untuk produksi yang massal bahkan sampai diekspor ke luar negeri masih jauh perjalanannya ya.
1: Masih
0: untuk
1: jauh banget kan.
0: Legalitas dan sebagainya emang gak main-main lah kalau di ekspor tuh. Gitu, oke deh. Kemudian untuk masalah penasaran juga nih Aye, karena kok bisa orang yang tinggal di luar negeri tahu produknya dari Po Aya gitu. Gimana caranya promosi bahkan sampai orang di luar kota, mungkin awal-awal dulu ya, orang di luar kota, orang di luar negeri itu banyak yang tahu produknya dari Ayaku Food ini.
1: Rata-rata customer itu saya dapatkan dari marketplace.
0: Dari marketplace?
1: Iya, marketplace Shopee.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin mereka main marketplace Shopee Indonesia ya. Nah itu kan saya pakai iklan, jadi produk saya naik terus di berandanya Shopee. Itu saya iklan sehari bisa ngeklik sampai 4 kali, 5 kali Kak. Saya sendiri yang ngeklik awal-awal ini ya, awal-awal usaha.
0: Merintis
1: gitu.
0: Ya.
1: Awal-awal merintis. Nah, akhirnya dapatlah. Karena di Shopee tersebut tidak menyediakan jasa kirim frozen food sampai luar kota ya. Akhirnya saya loncat, kebetulan di deskripsi ada nomor saya, bisa tuh chat saya. Akhirnya mereka loncat ke WA. Awal beli ada beberapa customer yang ragu ya, awal beli masih 10 piece.
0: 10 piece.
1: Terus selanjutnya malah mereka tiba-tiba jadi reseller. Berikutnya beli 200 piece, 500 piece. Ada bahkan pernah yang saya dapat itu dari Shopee customer, dia langsung minta jadi reseller. Sekali beli 500.
0: Buset. Ya itu dia ya, rezeki gak ada yang tahu ya, Pak Ayah ya. Jadi emang iklan itu juga penting ya. Bahkan mungkin ada budget sendiri buat iklan atau gimana?
1: Ada kan?
0: Ada sendiri ya. Nah itu dia Abang Po ya. Jadi untuk iklan ataupun marketing tuh gak usah pelit dana ya. Emang untuk kita biar bisa ekspansi, biar bisa dikenal sama banyak orang, ya lewat iklan, lewat mana lagi? Masa kita dari mulut ke mulut terus ya? Itu kan kalau dari mulut ke mulut pasti ada batasannya juga. Jadi yang namanya marketing juga perlu diperhatiin lagi gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Pok Susi di Jakarta. Selamat siang Teras UMKM, siang Pok Ayah, mau nanya. Di awal berdirinya dulu, apakah sistem produksinya benar-benar dikerjain sendiri, dibantu keluarga, atau memang dari awal ibu sudah langsung merekrut karyawan?
1: Awal saya usaha itu benar-benar sendiri.
0: Sendiri ya, iya, berarti ya.
1: Saya trial resep semua, resep-resep yang ada di YouTube saya coba-coba, mana nih yang emang masuk di lidah saya. Terus saya uji coba. Pertama di keluarga sih, harus lingkungan keluarga. Karena kan lidah per orang itu beda.
0: Benar.
1: Baru lingkungan teman, lingkungan teman-teman sendiri, teman-teman kantor. Nah, itu baru lanjut dari situ saya minta bantuan keluarga. Karena kan makin awal-awal usaha karena saya masih sendiri ya, Kak. Itu masih PO. Dua minggu sekali PO.
0: Berdasarkan pesanan berarti ya, baru produksi.
1: Iya, itu karena kan saya belum masuk ke marketplace macam. Nah, baru dari udah okay nih sesuai rasa, banyak yang berminat, barulah di situ saya nambah produksi, terus lalu bikin apa, beli freezer biar nambah lagi kapasitas produksinya. Dari keluarga sendiri dulu yang benar-benar ada di rumah, lanjut ke keluarga besar. Nah, sampai saat ini udah ada beberapa tetangga yang emang saya rekrut ya.
0: Oke, berarti total udah ada berapa tim nih dalam satu produksi? Ada berapa tim?
1: Kalau untuk sekali produksi itu ada 5 tim.
0: 5 orang berarti ya?
1: Iya, 5 orang.
0: Oke, berarti untuk ketika produksi pesanan nambah, apakah juga nambah tim atau karyawan?
1: Nambah, Kak.
0: Nambah juga ya.
1: Iya, benar-benar harus nambah. Jadi istilahnya satu orang itu hanya dikapasitasin ya paling enggak 500 sampai 1000.
0: 500 gitu. Sampai 1000.
1: Karena kalau lebih dari itu dia untuk ngebentuk si somainya sendiri
0: kualitasnya akan menurun juga ya. Oke. Jadi emang ada standarnya, ada SOP-nya.
1: Ada SOP-nya, Kak.
0: Batasan per orang tuh per hari sekitar berapa? Di 500 gitu ya. Oke. Jadi emang dijaga nih Abang Po kualitasnya. Jadi enggak usah ragu-ragu lagi buat yang namanya nyobain Ayaku Food. Ada macam-macam ya, Po Ayah ya. Ada apa aja untuk produknya?
1: Ayaku Food ada di produk somai ikan tuna. Kalau yang frozennya ada di somai ikan tuna yang udah bisa kemanapun. Ada di batagor, terus sama dimsum ayam.
0: Dimsum ayam, oke. Kalau boleh tanya, boleh kepo gitu loh, ada pernah nggak sih rekor dalam satu hari tuh produksi paling banyak berapa?
1: Pernah hampir ya lewat dari 5000, tapi itu hanya di momen-momen tertentu, Kak.
0: Momen-momen tertentu.
1: Itu satu hari ya. Itu pas puasa.
0: Justru pas puasa.
1: Iya, pas Ramadan itu gila-gilaan, Kak. Benar-benar banyak banget karena emang mereka kan untuk apa namanya ngasih orang buka puasa segala macam gitu. Itu sehari bisa penjualan 5000, 6000. Gitu.
0: Oke.
1: Kalau untuk itu ya Ramadan ya.
0: Iya.
1: Di luar reseller.
0: Itu di luar reseller. Berarti apa namanya produksi untuk reseller dan juga untuk ini dibedain berarti ya?
1: Iya, kalau untuk reseller kan istilahnya udah biasa ya, pasti saya udah stokin gitu.
0: Oke.
1: Seminggu reseller ada berapa orang yang beli dan satu orangnya berapa, itu saya udah ada catatannya sendiri. Nah, kalau untuk yang retail itu pasti saya infoin paling enggak 3 hari sebelumnya kalau emang untuk pembelian banyak.
0: Banyak ya. Oke, berarti di garis belum harus nginfoin dulu biar enggak dadakan juga ya produksinya ya. Kan harus belanja bahan baku dulu dan sebagainya, persiapan dan sebagainya. Oke, tapi kalau boleh ngomongin soal bisnis ya, Po Aya ya. Itu biasanya yang namanya orang berusaha atau punya bisnis pasti ada titik di mana struggle-nya tuh kerasa banget gitu ya. Atau tantangannya tuh emang benar-benar kayak aduh kayaknya berat banget nih. Nah, buat Po Aya sendiri di Aya Kufut ini apa sih tantangan atau mungkin struggle terbesar yang mungkin pernah dialami atau sedang dialami gitu?
1: Pernah,
0: Kak. Pernah ya?
1: Pernah banget karena
0: apa
1: kan,
0: tuh?
1: Saya tantangannya itu gimana caranya somai itu gak hanya istilahnya somai itu kan terkenalnya ya abang-abang ya. Saya itu tantangan saya gini, gimana ini caranya somai itu naik kelas gitu. Jadi gak hanya orang sekitar yang membeli gitu, tapi istilahnya untuk kelas atas ini bisa nyobain. Somai yang ya udah langsung kita tinggal klik pesen barang nyampe. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi nggak perlu ke toko, nggak perlu ke pinggir jalan.
0: Tinggal klik aja nyampe ya.
1: Iya, itu sebenarnya yang jadi tantangan saya dari awal usaha itu. Udah saya memikirkan hal itu. Jadi istilahnya pasar saya bisa menengah ke bawah, bisa menengah ke atas gitu.
0: Jadi agak luas juga ya untuk target marketnya ya. Oke deh. Tapi untuk harapannya nih ke depannya, apakah Aya Kufut ada rencana atau big plan untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan bahkan? Ada enggak mungkin untuk perkembangan bisnis dan sebagainya?
1: Adakah udah saya benar-benar pikirin yang pertama istilahnya benar-benar pengen pisah rumah produksi.
0: Oke.
1: Okay. Benar-benar sesuai standar nggak hanya industri ya, untuk skala produksi biar bisa naik lagi, karyawan nambah. Tuh. Terus untuk pengiriman luar kota pun saya usahain nambah terus nih tiap bulan. Jadi nggak hanya sebulan sekali, tapi mungkin hampir tiap hari.
0: Hampir tiap hari.
1: Dan itu juga kayak seperti di onlinenya marketplace saya naikin, media sosial. Kalau untuk offline store sudah ada kepikiran, tapi sampai saat ini karena masih enak, masih asik di online,
0: online ya. Sudah nyaman gitu ya. Oke.
1: Walaupun memang perlu ya, harus ada offline store nih.
0: Biar gitu. Lebih dikenal lagi ya.
1: Iya benar, karena sampai saat ini saya baru dikenal secara offline itu hanya di event-event.
0: Bazar-bazar gitu ya, Oke.
1: Dan saya infoin kalau misalnya saya event di sini, saya langsung infoin ke semua media. WA, di media sosial, dan kadang ada customer saya maupun reseller itu datang. Jadi saya udah tinggal bawa produknya, mereka datang ngambil.
0: Enak banget ya bazarnya ya, nggak perlu nungguin customer datang, udah datang sendiri gitu ya, nggak perlu mari kak. iya oke deh ya, semoga untuk semua hararapannya bisa tercapai dan semoga kedepannya untuk pengiriman ya terutama ya, biar lebih luas lagi ya. Itu bisa ada lah nanti mungkin dari entah pihak ketiga atau dari rekanan, bisa ada yang ngirim-ngirim sampai ke pelosok mungkin gitu ya.
1: Ke pelosok dan ke luar negeri sih.
0: Masih
1: nyari just tip yang ke luar negeri. Kalau ada istilahnya gini ya, kalau ada anak-anak kuliah atau pekerja yang emang tiba-tiba ingin join ke saya untuk just tip ke luar negeri, saya open.
0: Welcome ya. Oke. Nah itu dia Bang Po ya, yang lagi kuliah di luar negeri boleh banget buat just tip ataupun reseller gitu ya. Oke deh siap. Terakhir nih Po Aya sebelum kita tutup, harapan ataupun harapan tadi udah ya, mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman Pro 4 yang mungkin lagi merintis usaha UMKM, yang masih ragu-ragu, mungkin masih terkendala modal juga itu tadi ya. Ada nggak pesan-pesan buat mereka nih?
1: Untuk dari saya sendiri, kalau masalah bisnis ya, modal itu emang jadi kendala banget. Tapi balik lagi Kak, walaupun tidak ada modal tapi udah ada ide, semangat, itu ya udah kita berjalan aja. Dengan modal seadanya pun jadi. Karena saya pun modal seadanya banget gitu.
0: Yang penting yakin gitu.
1: Yakin, terus kita terus belajar nih, terus bertumbuh, nggak hanya nggak cepet merasa puas gitu. Walaupun istilahnya kayak saya nih udah ikut sering ikut bazar di media sosial, udah ada marketplace, ada Ya terus, saya terus sampai saat ini saya trial terus keluar kota, keluar negeri. Pokoknya jangan cepat nyerah, jangan cepat puas dengan hasil yang udah ada gitu.
0: Iya.
1: Jangan terus mikirin ah saya modal nggak ada nih gitu. Gimana mau usaha? Gimana nih caranya? Ya kita open PO aja dulu awal-awal. Okay. Awal-awal usaha open PO. Kalau dari open PO itu kan istilahnya kita membuat hanya sesuai pesanan.
0: Pesanan ya.
1: Jadi mereka entah si customer DP dulu atau bayar
0: langsung
1: full,
0: lunas,
1: iya. Nah itu istilahnya modal jangan dijadikan kendala yang utama. Ya, kendala utama ya itu balik lagi semangat.
0: Semangat ya, semangat dan tentu aja udah kepikiran bisnis apa dulu nih.
1: Iya, support
0: itu dia.
1: System,
0: support system benar. Iya. Oke deh, itu dia ya Bang Po ya. Jadi yang namanya memulai usaha tuh enggak melulu soal modal. Jadi mulai dari semangat aja dulu ya Po Ayah ya. Seperti udah dialami sama Po Ayah sendiri, bahkan sekarang udah mulai tumbuh dan berkembang dan juga udah mulai dikenal di luar kota bahkan luar negeri juga. Iya. Jadi buat Abang Po yang lagi merintis usaha atau lagi pengen berkembang, mulai aja dulu dan semangat gitu ya Pak Ayah ya. Oke nih, terima kasih banyak buat Pak Ayah udah datang ke studio dan semoga sukses buat semua rencananya, harapannya tadi ya buat di tahun ini, tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Oke deh, terima kasih Pak Ayah dan buat Abang Po masih di Perempat FM ya, jangan kemana-mana dan tentunya kita bakal masih sampai nanti jam 3 sore. Jadi tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Brite jam 12.
1: Abang Po, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat DKI Jakarta bakal menggelar Jakarta Fun Color di Jembatan Budaya Kota Tua, Jalan Kalibesar Timur, Taman Sari, Jakarta Barat pada hari Minggu 28 Juni kemarin. Kegiatan ini akan dimeriahkan dengan berbagai acara seperti Festival Bakar Pisang, Donor Darah Santunan Pendidikan, Pertunjukan Gamang Kromong, hingga pembagian door prize. Ketua FKDM DKI Jakarta, Adi Ayu Yanti, mengatakan Jakarta Fun Color tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga wadah berekspresi, rekreasi, dan memperkuat solidaritas antar anggota FKDM dan juga masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa program Gala Cerita Rakyat Indonesia 2026 menjadi langkah menghargai dan merawat kekayaan bangsa melalui tradisi lisan sekaligus menggelorakan budaya bercerita. Ia meyakini bahwa cerita-cerita rakyat yang dimiliki Indonesia mampu menyampaikan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak dan remaja. Melalui program ini, cerita rakyat dari berbagai daerah tidak hanya didokumentasikan dan diperkenalkan kembali kepada masyarakat, tetapi juga memperoleh ruang yang lebih luas untuk diakses oleh generasi masa kini. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.00.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bersama ya Bang Po ya, Bang Noel Dimari, sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan tentu aja udah jam 12 siang kayak gini, paling enak ngomongin soal kuliner ya Bang Po ya. Pas banget jamnya jam makan siang nih. Walaupun Naya juga kagak makan siang ya, sekalian ntar pulang aja daripada repot naik turun ya. Jadi kalau Abang Po yang siang ini pada makan siang gitu ya, lagi nyari di kantin, lagi nyari di marketplace atau marketplace lagi online. Marketplace mah sampai besok nyampe nyantar. Jadi kalau Abang Po yang mau cari makanan atau cari rekomendasi, boleh banget ya di Google Maps ataupun di Instagram juga banyak tuh ya rekomendasiin. Atau ntar deh aja rekomendasiin deh kalau nemu ya. Soalnya sekarang udah kayaknya udah pada ini ya, makan sendiri-sendiri gitu. Jadi kita juga bingung mau ngerekomendasiin makanan apaan gitu. Jadi ntar info-info tentang kesehatan ataupun makanan aja deh Abang Po ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Nah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Siprianus Buka, itu nama aslinya. Kalau nama panggungnya, Silet Open Up. Berubah, semangat tiba-tiba gara-gara adenona. Ini bidadari timur, siapa yang punya? Lagu Tabola Bale ini semakin ngetop walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya. Tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan habis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional ABUTV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang ya nggak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang. Dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di Pro4 sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kalau ngomongin soal makan siang, apalagi di Jakarta ya, lebih enak tuh makan makanan Betawi gitu ya, khas Betawi. Nah, itu dia. Jadi Ayu juga punya rekomendasi nih, baru kepikiran tadi. Buat Abang Po yang masih bingung-bingung cari tempat makan nih, Ayu rekomendasiin beberapa warung Betawi otentik di Jakarta hingga Depok bahkan ya. Jadi buat Abang Po yang ada di Depok, nggak usah cemas, nggak usah khawatir. Ada juga nih rekomendasinya ya. Yang pertama ada Warung Betawi Haji Muhayyar, udah berdiri sejak 1980 nih Abang Po ya. Dan salah satu pelopor pecak khas Betawi. Menu andalannya tuh ada pecak ikan mas, pecak gurame, dan juga pecak ayam. Untuk sayurnya ada sayur asem khas Betawi dan juga sambal terasi ulek kasar. Beuh, itu dia ya, nikmat banget buat makan siang. Pokoknya kalau buat menu makan, ini jadi salah satu favorit juga nih buat warga Jakarta maupun di Jabodetabek gitu ya. Untuk harganya mulai dari Rp40.000 per porsinya dan lokasinya ada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terus ada juga nih warung makan Betawi Ngumpul, Ngoempoel. Bacanya ngumpul ya. Berdiri sejak 2011 dan juga ada beragam menu tradisional khas Betawi yang bervariasi dan menu ikonik yang mulai sulit ditemukan. Kayak contohnya nih menu andalannya ada gabus pucung, pepes peda, ayam goreng kampung, lalapan dan juga sayuran seger. Untuk gabus pucung sendiri nih yang udah mulai agak susah ya ditemuin itu harganya mulai dari Rp35.000 aja per porsinya. Lokasinya ada di Beji, Depok. Jadi buat warga Depok boleh langsung nyamperin di sana dah ya. Terus berikutnya ada juga warung pecak Pok Minun. Aneka olahan bumbu pecak yang unik karena bahan pendamping yang jarang ditemukan di tempat lain. Buat menu andalannya ini ada pecak oncom dan juga pecak jantung pisang. Menu pelengkap seperti ayam goreng, pepes peda, ikan asin goreng dan juga sayur asem. Harganya terjangkau banget nih Abang Po ya. Mulai dari 10 ribuan hingga 70 ribuan per porsinya. Lokasinya ada di Sudimara Pinang di Tangerang. Jadi kalau masih bingung ya, buat warga Tangerang boleh langsung mampir di warung pecak Pok Minun. Terus berikutnya ada juga warung pecak Pak Sastra. Terkenal karena keunikan variasi sayuran tradisionalnya yang melimpah untuk nemenin hidangan utamanya. Dan menu andalannya ada ayam goreng, ikan goreng, pepes, dan juga ati ampela. Sayur tradisionalnya juga ada nih, kayak sayur kulit melinjo, tumis genjer, tumis jantung pisang, toge, kemudian rebung juga ada, lengkap dah pokoknya ya. Yang doyan yang namanya melinjo sama tumis genjer nih boleh banget, karena udah susah banget nih nyari tumis genjer ya. Di tempat-tempat makan yang lain tuh agak susah, padahal gak kalah enak loh Bang Po ya tumis genjer tuh dibanding sama kangkung sama sayuran yang lain lah. Jadi emang genjer nih udah mulai agak langka gitu ya. Jadi bisa langsung mampir aja di warung pecak Pak Sastra yang ada di BSD Tangerang. Langsung di Google Map aja dah. Terus berikutnya yang terakhir ada warung Betawi Bang Jalil 33. Tempat makannya emang berkonsep kayak semacam Betawi yang rumahan gitu ya, dengan suasana asri dan sederhana. Untuk menu andalannya ada pecak ikan, gabus pucung, soto Betawi daging, ayam kampung, bebek goreng, dan juga jengkol. Harga mulai dari 30 ribuan aja. Lokasinya ada di Jalan Siaga 2, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah itu dia. Buat Abang Po yang mungkin masih nyari-nyari ya buat makan siang, atau ntar mau pulangnya dibungkus buat keluarga di rumah, boleh banget dah disamperin tempat makan-tempat makan yang udah Ayah rekomendasiin tadi gitu. Tapi kalau Abang Po punya kagak sih tempat makan khas Betawi yang jadi favorit bahkan langganan, kayak sebulan sekali wajib datang gitu ya sama keluarga? Nah ada gak Abang Po? Boleh langsung di sharing sama kita ya, biar lebih tahu lagi kalau ada tempat makan yang enak gitu. Boleh langsung di share di 0812 1124 928.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: mampir di mari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayah kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, ayo mau nanya nih, siapa ya kalau makan kudu ada tambahan-tambahannya ya, ada topping-toppingnya, bukan topping sih. Kayak ada ditambahin yang manis-manis gitu biar makin mantep ya. Biasanya sih yang ada disediain di meja ya kecap ya, mau makan bakso, mau makan mie ayam, makan soto bahkan ya. Itu banyak banget orang yang suka nambahin kecap nih biar rasanya makin mantap, makin manis gitu ya. Tapi buat Abang Poni ya, mungkin khawatir kalau kebanyakan kecap tuh khawatirnya akan diabetesnya ya, atau mungkin kandungan gula yang ada di dalam kecapnya. Tapi ternyata Abang Po ya, menurut Kemenkes tuh justru garam pada kecap manis tuh lebih berbahaya daripada kandungan gulanya. Nah, lo orang kecap kan rasanya manis ya, kenapa ada garamnya? Nah, dilansir dari CNN ya Bang Po ya, Menkes Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin baru-baru ini tuh memperingatkan kalau yang harus ekstra diwaspadai dari kecap manis itu justru kandungan natriumnya atau garamnya yang sangat tinggi. Banyak yang gak nyangka karena lidah kita terlanjur terkecoh sama rasa manisnya. Dan untuk di satu botol kecap itu ternyata bahkan satu sendok makan kecap manis tuh mengandung 350 sampai 500 mg natrium. Padahal dari WHO sendiri merekomendasikan batas konsumsi natrium harian tuh maksimal 2000 mg atau sekitar 1 sendok teh garam ya. Dan artinya kalau Abang Po nuang sekitar 4 sendok makan kecap manis ya ke makanan kita tiap hari, itu jatah garam hariannya udah melewati batas aman. Belum kalau emang makanannya tuh udah dari sononya udah cukup asin gitu ya, atau cukup banyak garamnya. Dan kenapa sih kalau kelebihan natrium atau kelebihan garam itu bisa berbahaya? Jadi kelebihan natrium itu bisa memicu hipertensi atau tekanan darah tinggi yang sering dijuluki silent killer. Karena nggak ada gejala tapi bisa ngerusak organ dalam jangka panjang. Dan efek lanjutannya itu bisa ningkatin risiko penyakit jantung, stroke, bahkan hingga gangguan ginjal di usia muda. Serem banget ya. Jadi emang sekarang anak-anak muda tuh udah banyak juga ya yang udah sakit. Ibaratnya kalau biasanya zaman dulu sakit diabetes, sakit gula, atau sakit di bagian organ dalam ya kayak ginjal gitu kan, orang-orang tua biasanya ya, usia lansia gitu. Tapi belakangan lagi banyak banget nih diberitain kalau anak-anak muda tuh juga banyak yang ngalamin penyakit-penyakit tersebut. Jadi kita mesti kurang-kurangin lah ya untuk makanan-makanan yang kurang sehat, dan perbanyak pola hidup sehat serta pola makan sehat. Dan juga dari WHO menyarankan untuk mengurangi dosisnya nih, dosis dari kecap. Jadi mulai dari kebiasaan numpain kecap secara brutal tuh udah mulai dikurangin dah ya. Bisa secukupnya aja, kalau emang dirasa butuh rasa manis ya dari kecap tersebut, bisa ditambahin dikit aja lah, gak usah banyak-banyak. Terus juga cek label gizi. Sebelum beli kecap kemasan di supermarket, biasanya di belakang tuh ada tuh kandungan natrium atau sodium di bagian belakangnya, di komposisi biasanya. Dan juga yang terakhir dari WHO menyarankan maksimalkan rempah alami. Perkuat misal kayak rasa soto atau bakso atau mie ayam, pakai sambal, daun bawang, atau perasan jeruk nipis biar tetap gurih tanpa harus ketergantungan kecap. Nah, itu dia. Jadi emang kalau kita makan suka nambahin macam-macam tuh emang rasanya lebih enak sih. Cuman ya itu, dari sisi kesehatannya lebih berbahaya justru ya ternyata ya, dibanding dari rasa nikmat yang mungkin sesaat gitu. Jadi buat Abang Po tetap biasain buat yang namanya pola makan sehat, pola hidup sehat dan sebagainya, biar kita nggak nambah-nambahin berita anak muda udah masuk ke cuci darah dan sebagainya lah, penyakit-penyakit yang biasanya nyerang di usia lansia. Jadi mulai olahraga, mulai hidup sehat, dan juga mulai diatur pola makannya.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun dah ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Ape? Taman ape?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Nyomin, sekarang, Nyok.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Gimana Bang Po, udah pada makan ya? Udah pada keisi perutnya dan juga udah kembali beraktivitas mungkin ya? Mau kerja ataupun beraktivitas di rumah atau mungkin ada yang nyantai-nyantai juga? Kita sapa dulu di WhatsApp, udah ada Bang Wahyu di Cibubur menanggapi tentang informasi tentang kecap tadi ya. Gitu. Makanya Bang, kalau saya sendiri jarang mau makan pakai kecap. Bukannya nggak boleh ya, boleh makan pakai kecap, tapi kontrol pemakaian kecap, apalagi kalau udah usia, itu dijaga banget makanan. Saya sendiri udah ada pengalaman, kalau orang tua saya udah ada yang kena diabetes, yaitu almarhum ayah saya yang udah kena diabetes. Nah, itu dia Bang Po ya. Jadi emang daripada begitu udah usia lanjut, ntar badan banyak lemesnya, banyak sakitnya dan sebagainya. Jadi mumpung usianya masih di usia produktif, mulai dijaga Bang Po ya buat kesehatan, terutama pola makan gitu. Karena udah banyak juga nih berita-berita yang beredar, bahkan di usia-usia Gen Z juga ada tuh kemarin ya, sempat yang udah masuk ke perawatan intensif gitu. Jadi pola makan sehat dan juga pola hidup sehat itu jadi salah satu kunci biar kita bisa menikmati hidup. Percuma kalau kita kerja makan enak, tapi begitu usia tua udah gak bisa nikmatin apa-apa lagi karena makin diketatin lagi makanannya gitu. Oke deh, terima kasih Bang Wahyu di Cibubur buat sharingnya. Dan Abang Po, ayo ingetin lagi ya, buat yang belum install RRI Digital, Abang Po boleh langsung install karena di sana Abang Po bisa ngeliat di radio visual kita, yaitu RRI Net ya. Jadi ketika kita memasuki RRI Net, Abang Po bisa lihat langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga pastinya suaranya lebih jernih dan juga bisa didengerin di mana aja karena sudah streaming melalui internet gitu Abang Po. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja install untuk RRI Digital, udah ada di Play Store dan juga di App Store. Dan sebentar lagi kita akan masuk program Suara Budaya Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Sanite jam 13.
1: Abang Po, semangat mengubah sampah menjadi sumber manfaat nyata ditunjukkan warga RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Melalui berbagai inovasi berbasis komunitas, Ketua RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Imam Basori, meluncurkan program pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat. Imam menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran warga untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bidang kuliner di wilayahnya untuk naik kelas dengan menggelar Lomba Cipta Kreasi Jajan Khas tahun 2026. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun di Madiun pada Rabu kemarin mengatakan lomba yang diselenggarakan dalam rangka peringatan ke-108 hari jadi Kota Madiun tersebut diikuti sebanyak 54 tim yang terdiri dari TPPKK Kelurahan dan pelaku UMKM. Menurutnya masyarakat Kota Madiun, terutama UMKM dan PKK Kelurahan, sebenarnya kaya akan ide dan inovasi luar biasa. Hal itu terlihat pada gelaran Cipta Kreasi Jajan Khas yang berhasil melahirkan produk jajanan yang enak, unik, dan bernilai ekonomis. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Pon, Cancingnya Babe, dan semua pendengar di Nusantara tentunya ya. Dan untuk edisi kali ini Abang Pon ya, di dalam program Suara Budaya Nusantara, kita akan terbang ke Semarang Abang Pon ya. Udah gak terlalu jauh ya, sekitar 6 jam lah ya kalau perjalanan darat gitu. Untuk tema pada Suara Budaya Nusantara kali ini membawakan yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan sudah ada rekan saya di Semarang, ada Kak Michelle Sabda. Halo, selamat siang Kak Michelle.
3: Halo, halo, selamat siang.
2: Iya.
3: Kedengaran jelas ya suaranya ya?
2: Iya, jelas kok. Iya.
3: Oke, alhamdulillah. Mm-mm. Oke.
2: Gimana kabarnya nih Kak Michelle?
3: Kabar baik, Bang Noel, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik juga, ini di Jakarta cuaca cerah aja nih. Di Semarang panas ya?
3: Panas.
2: Seperti biasa.
3: Seperti biasa.
2: Iya benar. Oke deh, untuk edisi kali ini kira-kira kita kan seperti yang udah kita sebut tadi, untuk temanya yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso.
3: Betul.
2: Untuk narasumber apakah sudah hadir di sana untuk?
3: Sudah
2: ya,
3: sudah datang.
2: Baik, mungkin boleh langsung diperkenalkan.
3: Oke, ini ada Kanjeng Raden Aryo Ribut Caritonagoro ini ya, atau biasa dipanggil Mbah Ribut, yang sudah langsung hadir di studio. Selamat siang, Mbah.
4: Selamat siang, Ibu.
3: Sehat-sehat nggih?
4: Alhamdulillah.
3: Oke.
2: Iya.
4: Jakarta Semarang.
2: Iya, betul. Selamat siang, Mbah Ribut.
4: Selamat siang, Bapak.
2: Iya.
3: Sehat-sehat pokoknya, ini kabarnya baik juga nggih, Mbah?
4: Amin, Mbah.
2: Alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari Mbah Ribut dulu, baru setelah itu paruh waktu kedua kita jeda lagu, setelah itu baru kita buka line telepon gitu ya, Kak Michelle ya.
3: Oke, siap. Baik. Dan mungkin Mbah Ribut, monggo ini kita langsung mengawali saja ya obrolan kita
2: silakan.
3: Di siang hari ini tentang Ritual Suro, ini Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan mungkin ini Mbah Ribut sendiri pun juga sebagai budayawan ya, monggo bisa diceritakan dan bisa dikasih tahu ini sebagai seorang tokoh adat ya, atau budayawan sendiri, gimana sih esensi atau mungkin makna dari Ritual Suro, kenapakah apa Suro ini terasa spesial gitu bagi masyarakat, terlebihnya masyarakat Jawa. Monggo, Mbah.
4: Terima kasih, Mbak, waktu yang diberikan. Selamat siang untuk mendengar Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang Ritual Suro. Pendengar sekalian, bahwa yang namanya Suro itu, Suro itu adalah termasuk budaya. Yang dinamakan budaya adalah olah pikir yang bernuansa indah. Itu budaya yang dijawake. Yang dijawake lho, Bu.
3: Nggih. Ya.
4: Wong pamikir kang ambabar entah, itu namanya budaya. Pendengar yang saya hormati, perlu diketahui ya, pada kesempatan ini adalah Suro. Suro ini tahunnya B, ya. B hitungannya 1960 tahun Jawa. Sekarang begini, pada ritualan suro ini Bu, ini memang suatu budaya. Jadi tidak bisa dipindah ke sana, dipindah ke sini, karena sudah mutlak kepunyaan leluhur Jawa kita dulu yang namanya budaya suro. Umpama membersihkan pusaka, keris-keris dan lain sebagainya. Ini termasuk budaya. Bernuansa untuk rialat atau sidikoro malam hari dengan keluarga atau dengan orang-orang yang bersifat tua ini, untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat semuanya, mencari rezeki gampang dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, pada kesempatan itu Bapak dan Ibu ini bisa jadi satu, memohon kepada Yang Maha Kuasa di tempat yang sunyi Bu. Jadi pada saat malam satu suro kemarin itu banyak yang pada ritualan pada tempat-tempat yang sunyi ya. Untuk apa? Untuk semuanya memohon kepada Yang Maha Kuasa. Untuk memohon supaya apa? Dalam tata kehidupannya bisa tertata rapi, masalah keluarga, anak dan keluarga dan sebagainya. Itu pada nuansa suro. Masih ada lagi. Yaitu suro, bulan suro ini sarana yang harus dilaksanakan oleh orang-orang leluhur Jawa Bu. Membersihkan diri pribadi dari dosa-dosa yang dilaksanakan dalam satu tahun.
3: Oke.
4: Caranya apa,
3: Ibu-ibu? Seperti apa?
4: Caranya membersihkan tata lahir dulu. Tata lahir, umpamanya hubungan antara keluarga, antara tetangga dan lain sebagainya. Itu harus dihilangkan. Rasa congkak, rasa sombong, rasa dan lain sebagainya. Untuk tata batin, Ibu, karena yang namanya manusia itu nuansanya kan banyak Bu. Gitu. Umpamanya nuwun sewu Bapak itu kan memikirkan keluarga. Memikirkan anak-anakku sok ben arep tak gadekke opo? Nuwun sewu. Saya pakai basa Jawa. Alhamdulillah. Indonesia Bapak Brigel. Nah ini. Jadi pada saat suro ini, para pendengar sekalian, itu saat kita untuk membersihkan diri dari nuansa-nuansa yang kurang enak dalam bermasyarakat. Congkak, kesombongan, dengki, serai, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanya tulus pada suro habis, ini kita sudah, nuwun sewu, lahir batin itu sudah bersih semuanya. Jadi harapan itu, terus begini, ruwatan pribadi itu bisa untuk apa ya, untuk menghilangkan apa Bu, rasa manusia itu supaya tidak iri apa tuh, ewo. Umpamanya ibu beli motor, ribut terus maturi, wah ibu kayak tuku motor terus aku kok ora iso. Ini suatu iri yang demikian ini segera dihilangkan, soalnya apa Ibu, itu nanti kan berpengaruh pada tata kerja kehidupan lainnya, begitu. Makanya suro ini proses yang untuk melaksanakan ritualan itu sangat dipentingkan. Nah ini nuwun sewu kepada pendengar sekalian, untuk bulan suro ini, dan ini masih dalam tema nu lho Bu, ritualan suro lho Bu ya. Jadi nuwun sewu, karena budaya Jawa itu dulu ada sejarah. Sebetulnya Nusa Jawa atau leluhur Jawa ini dulunya sudah punya Kapitayan, namanya Kapitayan. Kapitayan ini untuk sarana dan prasarana memohon kepada Yang Maha Kuasa. Namun pada saat itu Bu, pada saat itu ada Yan Nuwun Sewu, ada orang Nuwun pinter dan Nuwun pinter, ada telepon Bu.
3: Oke, nanti aja.
4: Monggo
3: dilanjutkan.
4: Saya lanjutkan
3: dulu.
4: Ya. Monggo. Ada nuwun sewu, ada dari pihak yang lain gitu saja mendatangi kepada tokoh kejawen tersebut. Yang perlunya apa? memencarkan suatu pengetahuan yang suci, ilmu gitu saja lah.
3: Belajar ilmu
4: ya, ya belajar ilmu lah. Karena yang namanya orang Jawa itu kan berbuti bawa leksono. Nah, sehingga diperbolehkan itu. Jadi yang tertua di Jawa tadi, orang Jawa tadi. Tapi dengan perjanjian bisa kamu memencarkan pengetahuanmu kepada Pulau Jawa umpamanya. Tapi dengan harapan yang sudah ada jangan dirubah. Itu dulu perjanjiannya begitu, Bu. Sehingga ya bisa dilaksanakan sampai sekarang. Nah, dengan demikian timbul sekarang, Bu. Itu tentang apa, pendengar sekalian? Budaya Jawa tentang suran, tentang suro. Ini tentang ritualan masih sekarang. Suatu misal di Karaton Surakarta Adiningrat. Ya toh, Bu? Malam siji suro. Ini sampean dalem ing sinuwun. Pakubono 14 sekarang. Itu kalau mios kemarin saja belajar kan. Itu adalah yang menjadi cucuk lampah Kirapu Soko. Itu adalah Kiai Slamet Kebo.
3: Kebo Bule. Ya,
4: itu sudah budaya. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Itu sudah budaya. Jadi Kebo Bule di muka, terus di belakangnya para pengampil dan buntar pusoko-pusoko. Sampai ke pusoko ke-14. Itu adalah budaya. Apa atau sebabnya kok tidak lainnya kebu? Nah, soalnya apa? Ini nuwun sewu, sejarahnya, Bu. Sejarahnya Keraton Surakarta itu harus itu. Kebu Bule Kiai Slamet, padahal Kiai Slamet sudah meninggal. Sudah meninggal itu tinggal turunnya Kiai Slamet. Sudah turun berapa sekarang?
3: Sudah banyak ya.
4: Iya, Bu. Kan nuwun sewu Kiai Slamet itu kejaman ing siluhun kaping sedasa.
3: Heeh,
4: 10 to, Bu. Sekarang sudah
3: 14.
4: 14 sudah berapa tahun itu saja.
3: Betul.
4: Sehingga, tapi itu ya karanya atau namanya masih Kebu Kiai Slamet. Tapi gini, Bu, nuwun sewu ini saya tidak mengagungkan pada si Kebu, tidak, Bu. Apa? Walaupun kebu itu seperti nuwun sewu, seperti manusia. Saya sendiri nuwun sewu, saya ya orang dalam keraton, jadi saya tahu. Mau kirap itu harus si kebu tadi minta dilatih dulu. Si pawangnya juga mengeluarkan kebu dari kandangnya, dilatih mubeng beteng itu. Sehingga nanti dalam kerumunan malam satu suro oleh orang yang sebegitu banyak itu, dia sudah lanteh, tidak takut, tidak lari dan sebagainya, manut karo pawang. Itu lho, Bu. Saya sendiri salut kepada pawang si kebu itu, budaya lho, Bu, ini. Wah, yang pamikir kang ambabar indah. Itu
3: betul.
4: Ini kebu toh, Bu. Terus ini pusoko, pusoko satu, dua, tiga di bawah atau diambil oleh Sentono Dalem sampai 14 kemarin.
3: Oke. Tapi sepengetahuan dari Mbah Ribut sendiri, kalau di Jawa Tengah sendiri selain yang dari Keraton Surakarta Diningrat Dingge, ritual-ritual seperti apa yang mungkin masih dilestarikan sampai saat ini untuk soronan gitu?
4: Oh, banyak, Bu. Jadi nuwun sewu ini keraton ini punjernya. Tapi kalau di daerah, Bu. Ya seumpamanya daerah pegunungan lah. Itu masih banyak, Bu. Masih banyak yang ritualan di situ. Ritualannya apa? Tidak bawa kebo seperti keraton. Tapi sesaji itu ya nuwun sewu yo terus terang yo ngobong dupa, ngobong menyan.
3: Membakar dupa
4: ya. Membakar dupa, Bu. Jadi terus sesajinya itu pakai apa, Bu? Pakai tatanan. Ya, tumpeng-tumpengnya itu ada apa? Ada namanya,
3: contoh-contohnya.
4: Ada namanya, umpamanya tumpeng Tunggorono. Itu nuwun sewu yang diadakan di daerah Selo sana.
3: Boyolali, daerah Boyolali.
4: Percaya kan orang Boyolali. Jadi Merapi, Merbabu, sampai Batur, Selongsor, Selongdur, itu sesajinya mesti tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu terdiri dari enten-enten getiwijen itu, Bu.
3: Apa itu, Bu?
4: Iya, ya, jadi nanti itu tumpeng, tumpengan nasi lincip itu.
3: Dikerucut ngata.
4: Terus kanan kirinya itu adalah enten-enten, itu namanya tumpeng tunggorono.
3: Tunggorono.
4: Tumpeng tunggorono itu sarana prasarana untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk apa? Untuk keselamatan, untuk mencari nafkah mudah dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah bubur ya. Itu ada di sana bubur, bubur ujung kulon, Bu. Namanya bubur ujung kulon. Bubur ujung kulon atau bubur ujung gunung Purusa. Waduh angel jenenge. Memang ini sudah, Bu. Ini dibuktikan bisa.

0: merah dan darah putih. Okay. Itu filosofinya itu. Mm-hmm. Terus pada Tumpeng Kesawa, yang ketiga itu Tumpeng Kesawa itu. Itu Tumpeng Kesawa adalah terdiri dari tumpeng, mm-hmm. terus kanan kirinya itu sirah ayam.
1: Kepala ayam.
0: Iya, kepala ayam atau sirah ayam. Itu namanya Tumpeng Kesawa. Masih yang keempat, Tumpeng Songgo Langit.
1: Songgo Langit, oke. Okay.
0: Waduh, itu namanya. Luhun Sewu Piyayi Luhur Kuno itu. Tumpeng Songgo Langit, Tumpeng Songgo Langit itu terdiri dari beras ketan yang sudah dinanak atau sudah dimasak. Mm-hmm. Rupanya putih dan merah seperti tadi. Namun di bawahnya masih ada sarana dan prasarana yang urap.
1: Oke, okay, ada urapnya ya. Urap itu sayur-sayuran, ya,
0: sayur-sayuran
1: gitu ya.
0: Gudangan. Gudangan itu. Yang kelima, Bu, Tumpeng Pangruwat. Nah, ini yang maha penting di sini. Tumpeng Pangruwat ini pisang rojo tapi dua, Bu. Rajanya rojo. Rojo Manggolo, mm-hmm. dan Rojo Taunan. Jadi gini, Bu. Gedang Rojo Manggolo itu gedang rojo, mm-hmm. yang sebetulnya sudah matang. Sudah bisa dimakan, namun mm-hmm. dia enggak mau. Untuk biar kuning itu enggak mau. Okay. Itu namanya Rojo Manggolo. Mm-hmm. Masih ada semburatnya hijau-hijau. Apalagi yang tada udan. Yang di atas sendiri itu enggak mau. Dia kuning sendiri enggak mau. Okay. Tapi itu rasanya sudah enak. Rojo tahunan seperti gedang rojo biasa. Mm-hmm. Itu maksudnya pakai tumpeng pangruwat atau tumpeng pangruwat itu sarana dan prasarana nanti yang untuk kalau daerah Merbabunan sana gunung tuh, Bu. Mm-hmm. Atau di daerah Gedung Ombo itu. Mm-hmm. Itu wilujengannya ya sama itu. Mm-hmm. Jadi nanti yang dirucat lebih dilihat adalah tumpeng pangruwat itu terus dimakan bersama.
1: Okay.
0: Sekilas info daripada sarana ritualan suro.
1: Tapi Mbak Menawi, karena itu di pegunungan gitu ya. Kalau menuju ke daerah pesisir, Mbak, ini tradisi-tradisi atau ritual seperti apa yang biasanya ramai gitu di sekitaran warga-warga pesisir, terlebihnya masyarakat Jawa?
0: Kalau pesisir, Ibu, yang saya ketahui atau saya melaksanakan, itu hanya dari Keraton Solo. Keraton Solo kan pada mau suro, ini sudah ada yang namanya larungan. Larungan itu adalah wilujengan, saking inggeng sinuwun sampeyan dalem kepada samudra kidul, segoro kidul gitu saya lagu. Itu dilaksanakan oleh sentono dalem waktunya malam hari sampai di Parang Kusumo mestinya. Di Parang Kusumo ini mesti ada larungan. Itu adat atau budaya Keraton Solo. Terus nanti pada Kedung Ombo sendiri tempat saya, Bu. Ombo. Ini ya juga ada. Jadi malam siji suro kemarin malah yaitu larungannya seperti ya sarana tadi tumpeng berlima tadi ditambahi dengan apa ya? Kepala kerbau.
1: Oke. Okay.
0: Yang ada di Kedung Ombo. Jadi di larung di pintu sana, di pintu masuk pintu air itu, saya akan ke sana itu, saya luhun sewu ya, apapun yang terjadi kan dulu kan saya karena orang sana, Bu, waktu saya masih bekerja di perhutani, sekarang kan sudah rampung, saya kembali ke Kliko, tapi Allah di situ yang memegang saya, yang tahu saya, terpaksa dari orang-orang yang tertua di sana mencari ribut untuk ritualan di Kedung Ombo Waduk, di Parangkusumo itu, semua di dalam Keraton Solo mesti ke sana untuk larungan. Pesisir gitu.
1: Kalau di pesisir larungan ya. Oke, kalau di pegunungan tadi ya ada tumpeng-tumpeng dan lain sebagainya tadi nggih. Oke, begitu Bang Noel.
2: Oke.
1: Apa ada telepon atau mungkin masuk dari Jakarta dan Semarang sih sudah dari tadi.
2: Mungkin untuk dari penelpon nanti dulu kita jeda lagu terlebih dahulu. Tapi mungkin sebelum kita jeda lagu, saya juga penasaran nih mengenai tadi kan sudah disebutkan juga sama Mbak Ribut mengenai untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dibawa selama ritual. Tapi untuk pribadi orangnya sendiri yang akan melakukan ritual itu, apakah ada persiapan tersendiri, entah itu puasa, entah itu pantangan dan lain-lain, itu ada nggak dari Mbah Ribut sendiri?
0: Terima kasih, Pak.
2: Iya.
0: Perlu saya sampaikan langsung ya, Mbak. Saya matur sama Bapak ya.
1: Monggo.
0: Terima kasih. Segini, Pak. Saya sudah matur yang namanya

0: Suro itu adalah sarana dan prasarana bersih diri. Siapa saja pelakunya yang mau larungan dan mau wilujengan di puncak gunung, di mana tempat yang sepi, ini begini Pak, perasaan hati ini sudah bersih dulu. Sarana dan prasarana 3 hari sebelumnya sudah nuwun sewu, sudah puasa.
1: Oke.
0: Sudah puasa Bapak, jadi nuwun sewu. Apalagi nanti kesananya dengan suami istri, wah ini sudah bagus sekali itu Pak. Jadi di sana sarana dan prasarana untuk mengikuti larungan atau wilujengan di tempat yang ditetapkan oleh yang tertua di situ, ini semuanya sudah apa? Keadaan badan atau nurani ini sudah betul-betul hanya satu penghidupnya kepada Yang Maha Kuasa. Nyuwun selamat. Begitu Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Ribut. Mungkin kita jeda lagu dulu terlebih dahulu. Dan mungkin sebelumnya bisa diinfoin dulu Kak Michelle, untuk di Semarang nomor teleponnya berapa?
2: Oke, untuk di Semarang 024-8316-661 ya, untuk teleponnya itu. Dan untuk WhatsApp silahkan, tapi di pesan WhatsApp dulu ya, karena teleponnya dipakai untuk Zoom ini. Di 0811-2777-914.
1: Oke, baik Abang Po dan semua pendengar, itu dari Semarang ya nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta sendiri, WhatsApp hanya bisa pesan itu di 0812-1124928. Dan untuk line telepon di 0213504510. Dan kita jeda lagu terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali bersama Mbak Ribut dan juga Kak Michelle. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Udah tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai ritual suro ya Bang Po dan pendengar semua. Dan silakan untuk yang mau berinteraksi baik melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk di Semarang apakah sudah ada Kak Michelle?
3: Kita angkat dulu gak apa-apa?
2: Baik, silakan.
3: Oke, halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang Mbak Michelle Sabtu. Dan Pak penyiar di Pro 4 RR Jakarta, sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
4: Yeah. Selamat siang.
3: Nggih,
4: Kanjeng,
3: selamat
4: siang. Sehat.
5: Selamat siang. Ora usah nganggo kan.
4: Lho,
5: sudah langsung ribut.
4: Anu dosa nek ora ngundang ngono lho. Sale enggak ndak ditukani kok. Begini Kanjeng.
5: Nggih.
4: Tadi ada beberapa hal yang kita simak, apalagi saya pemerhati budaya Jawa, lebih-lebih ritual suro. Sebab begini, kalau kita merunut apa yang Kanjeng katakan tadi, bahwa ritual suro adalah tradisi sakral masyarakat Jawa untuk memperingati tahun baru Jawa suro. Yeah. Nah, karena apa digelar untuk menyucikan diri, refleksi, kan gitu nggih?
5: Yeah.
4: Dan memohon keselamatan tradisi ini memadukan nilai Islam dan budaya Nusantara. Nah, rangkaian utama meliputi tirakat. Kanjeng tadi mengatakan pengandilan diri,
5: yeah,
4: membersihkan benda pusaka dan kirab budaya yang tadi sudah dipaparkan di Kasunanan Adiningrat tadi.
5: Yeah, Pak.
4: Nah, tujuannya kan masyarakat Jawa biasanya menghindari pesta besar seperti pernikahan di bulan suro waktu difokusin pada introspeksi, mendekatkan kepada Gusti Kang Maha Agung dan memohon ampunan, bahwa ritual ini kan bertujuan membuang energi negatif, betul nggih?
5: Betul.
4: Atau kesialan agar mendapatkan berkah dan keselamatan di tahun baru ini. Nah, pertanyaan gini Kanjeng. Ritual apa yang dilakukan pada malam satu suro dengan korelasinya bentuk warisan budaya tradisi malam suro? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Oke.
3: Terima kasih.
2: Baik,
5: saya bisa menyampaikan.
2: Mungkin kita angkat ya dulu satu dari Jakarta, boleh? Okay, biar langsung silakan dua pertanyaan.
3: Oke, okay, silakan.
2: Oke, okay, baik. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
6: Dengan Pak Haji Amsar Kawirdas, Bang Noel.
2: Pak Haji Amsar, oke. Okay. Silakan, ada Kak Michelle dan juga Mbak Ribut di Semarang.
6: Dengan Kak siapa?
2: Kak Michelle.
6: Yang di Semarang.
3: Kak Michelle. Halo.
6: Oh, ya, Bapak,
2: Kak. Iya.
6: Assalamualaikum Kak Michelle, Mbak Ribut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, tadi saya udah dengar semua apa yang dipaparkan oleh Mbak Ribut. Memang itu tradisi ya, tradisi Jawa. Sebetulnya bukan Jawa aja tuh, adanya di tanah Jawa, di Pulau Jawa gitu ya. Termasuk saya juga Jawa Barat, meriah juga sama gitu. Itu memang terbiasa untuk satu suro diperingatkan ya, apa yang udah dipaparkan Mbak ribut, saya pahami semua itu seperti itu. Bahkan saya sendiri juga pernah ke daerah Jawa Tengah, yaitu sepertinya Tulungagung, Kediri, saya pernah juga satu surau ke sana itu. Ada keluarga di sana. Memang meriah sekali, beda sama di Jakarta. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan meriahnya hanya apa dipanggilnya itu obor-obor itu, pawai obor, oh, itu dan sebagainya. Kalau di Jawa Tengah itu ya umumnya memang sakral sekali satu surau itu. Itu ya apa yang dipaparkan Mbah Ribut. Yang saya tanya ini aja sih, Gunung Merbabu itu masuknya Jawa Tengah apa Jawa Timur? Dan Kedung Ombo.
2: Gunung Merbabu itu di Jawa Tengah atau Jawa Timur dan Kedung Ombo,
6: iya,
2: ya?
6: Iya, okay. Kedung Ombo. Itu, Kedung Ombo itu kan waduk.
2: Iya.
6: Kalau yang saya tahu sih waduk Jawa Tengah itu ada di Wadas Selintang sama Gajah Mungkur.
5: Wonogiri.
6: Ya itu, ya itu yang saya tahu. Tapi yang lainnya mungkin ada gitu. Kalau Kedung Ombo itu masuknya mana, itu aja sih pertanyaannya.
2: Okay. Siap.
6: Iya. Terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih juga.
6: Mbo, Mbo apa tadi?
2: Mbo, Kak Michelle.
6: Kak Michelle, iya. Juga Mbah Ribut.
2: Iya.
6: Ya semoga okay. Sehat selalu ya.
2: Amin. Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Mbah Ribut.
3: Oke, monggo Mbah, bisa dijawab.
5: Terima kasih. Langsung saja dulu saya pada telepon yang kedua saja yang saya jawab, nanti yang ke satu saya nomor dua kan Mbak.
3: Oke, silakan.
5: Begini, Bapak saya yang dari Jakarta, dari Bandung tadi, terima kasih Pak atas evaluasinya. Jadi pengertian Bapak tentang waduk adalah Wadas Lintang, Wonogiri, Jamungkur, Kedung Ombo itu juga ada Pak. Jadi waduk Kedung Ombo itu terdiri dari tiga negara.
2: Negara kabupaten
5: Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan. Ini di dalam peta tidak ada, namun nyatanya waduk Kedung Ombo itu fasilitasnya sangat berguna untuk Jawa Tengah belahan utara. Itu tentang waduk Kedung Ombo Bapak. Nah terus sekarang tentang jawaban yang tadi satu, yang satu
3: yang
5: apa?
3: Merbabu tadi.
2: Gunung Merbabu.
5: Merbabu Merapi itu pada posisi Jawa Tengah, Bapak. Jawa Tengah termasuk wilayahnya juga banyak itu, Merapi itu termasuk Jogja juga ada. Merbabu, Merbabu itu daerah Boyolali juga ada, daerah Magelang juga ada. Beberapa daerah itu, Pak. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu jadi satu larik. Satu larik itu perlu diketahui. Namun untuk Merapi, sekilas info ini masih bernuansa api. Pada suatu saat itu Merapi akan erupsi. Begitu Bapak Ibu atau Bapak. Untuk Merapi dan Merbabu itu pada posisi Jawa Tengah. Wilayahnya adalah Jogja, Klaten, Magelang, Boyolali. Itu daerah itu.
3: Oke, semoga membantu menjawab ya.
2: Menjawab, iya.
3: Oke, yang pertanyaan pertama tadi, monggo Mbah.
5: Oh, yang pertama kali. Duun Sewa ini roto. Roto angel. Duun Sewu, Bapak yang telepon pertama bisa mengulang dari siapa, Pak?
2: Dari siapa tadi, Kak Michelle ya?
3: Dari mungkin Mbah Yarto.
5: Pak Yarto?
3: Pak Yarto.
5: Pak Yarto, Pak Yarto, dalamnya mana itu?
3: Sekitar Semarang.
5: Oh gitu. Ya begini Pak Yarto, mungkin kalau keliru ya, yang namanya ribut kan sudah berkepala 28, itu mau keliru aku serasa kewo wis tumpo wis mbah ribut kan. Ya Pak Yarto, jadi begini Pak, Pak Yarto, untuk penyucian diri dalam bulan Suro ini ketergantungan warisan daripada nenek moyang kita terdahulu. Umpama keluarga Pak Yarto ini untuk bulan Suro ini sudah tidak percaya umpamanya loh, itu tidak percaya itu loh Pak. bulan suro apa bulan suro ya bulan suro enggak apa-apa. Itu tidak ada pikiran-pikiran atau nuansa-nuansa atau ritualan-ritualan yang telah dilaksanakan juga tidak apa-apa, Bu, Pak. Tapi yang namanya kepercayaan, kepercayaan dilandasi dengan budaya. Woing pamikir kengambah bar indah. Jadi nuwun sewu seperti ritualan yang telah saya sampaikan tadi, itu kalau tidak dilaksanakan, bagi orang yang percaya, Bu, iki kaya duwe utang. Waduh, aku kok ora nglakoni, aku ora kok ngleksanake. Padahal pada bapak, mbah, mbah buyut, canggah wareng, gantung siwo dan lain sebagainya, sama melaksanakan tentang satu suro itu dianggap hari yang ritual atau ritual untuk hari suro itu dipentingkan. Jadi nuwun sewu Pak Yarto, nuwun sewu ya fair saja, lemes saja. Jadi nuwun sewu untuk kepercayaan pada bulan suronya. Tapi racak-racak ya, waradin-waradin pun dalam desa ini suro ini masih di apa? Dibanggakan. Di pepetri gitu loh, Bu. Jadi nuwun sewu yang namanya suro nuwun sewu ini apa di Pak Yarto lagi untuk dengan agama nuwun sewu jangan nuwun sewu untuk agama jangan dicampur adukkan dengan suro ya nuwun sewu nanti akan bertolak belakang nuwun sewu.
3: Okay.
5: Ada telepon lagi, Bu.
3: Bisa diangkat lagi Bang Noel,
2: silakan langsung aja nggak apa-apa.
3: Oke, siap. Halo selamat siang.
7: Halo, selamat siang.
3: Silakan. Halo. Halo, selamat siang. Dengan siapa?
7: Ya.
3: Ya, halo, selamat siang. Dengan siapa di manakah?
7: Dengan Edo Bandar Lampung.
3: Oke, silakan Bang Edo.
7: Sama Mbak Rigut ya. Sama Bang Noel. Assalamualaikum Bang Noel.
2: Waalaikumsalam Bang.
7: Habipun.
2: Iya.
7: Ya, langsung aja pertanyaan sama Mbah Ribut. Assalamualaikum, Mbah.
5: Mbah Ido, Mbah Ido. Pak Ido, selamat siang ya. Ada alhamdulillah wong tuwa.
7: Mau langsung bertanya nih, Mbah.
5: Ya.
7: Kan sebenarnya kan satu suro itu bagus ya, Mbah ya. Hari bagus. Nah, tapi kenapa suku-suku lain juga terkadang, Mbah, katanya kalau kita ada acara, ada apa, oh jangan di hari suro ya, takutnya nggak baik. Apakah itu benar atau mitos sih, Mbah? Begitu aja jawabannya, Mbah, pertanyaannya. Terima kasih, Kak Michelle, okay, Bang Noel, terima kasih.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay. Monggo Mbah Ribet bisa langsung dijawab
5: terlebih dahulu. Mas Edo yang dari Lampung,
2: Lampung
5: ya?
2: Lampung, iya.
5: Begini, pertanyaannya, sasi suro itu untuk keperluan nuwun sewu punya kerja dan lain sebagainya itu baik atau tidak? Gini Mas Edo, ini tinggal kepercayaan Mas Edo. Saya tadi sudah matur toh tentang hari suro itu memang hari ritualan. Masanya para nungso Jawa atau leluhur Jawa itu sama nyuwun dengan Gusti. Tapi dengan kemajuan zaman Mas Edo, untuk bulan suro ini untuk apa ya, untuk dijadikan hari umpamanya pernikahan, hari apa sajalah, hari resepsi apa saja, boleh boleh saja, tinggal kepercayaannya. Umpamanya ribut mau mantu pada hari suro, tapi ribut dalam hati, wah aku mantu sasi suro kayak eneng apa-apa, ya jangan dilaksanakan. Gitu loh. Nah, tapi kalau kepercayaannya seolah suro tidak ada apa-apa, dengan dilandasi memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga saya punya keperluan, tidak ada sesuatu. Nah, jadi gini saja Mas Edo, itu keputusannya atau penyampaian saya kepada panjenengan, luwes saja. Jadi jangan dibikin ya suro itu apa ya angker itu jangan, malah jangan dibikin angker. Suro itu malah untuk silaturahmi. Silaturahmi dalam rangka lahir dan batin, tidak silaturahmi dengan hura-hura itu tidak. Jadi masanya bulan suro itu memang menepke penggalih gitu loh cara Jawa nih. Ngleremake pikir supaya diparingi wahyu katentreman tumraping kejawen awake dhewe, begitu lho. Mas Edo, untuk menjadikan periksa, panjenengan nampani utawa atur kuwi bisa diterima. Semoga bulan suro tidak usah disakralkan ya. Tapi penyajiannya memang harus sakral. Tapi situasi dalam tata lahir tidak disakralkan. Untuk sarana-sarana komunikasi dan sarana apa silaturahmi gitu.
3: Baik, okay, tapi baik. Sedikit juga mungkin lagi-lagi karena kadang ada anggapan kalau sasi suro, bulan suro itu jangan berbuat yang aneh-aneh. Nah mungkin ada larangan-larangan tersendiri buatan. Kalau dari sepengetahuan Mbah Ribut ini, biar nanti bulan suro juga berjalan dengan aman, dengan lancar gitu.
5: Wah bu, gini. Kalau saya anu sewu ini mak ndak ndarai merenak-merenak ya. Ndak ndarai apa? Ngane-anai. Begini Bu. Yang namanya budaya, yen wis percaya. Kalau sudah percaya, apalagi ini bulan suro. Wong bulan suro itu masalah dengan keluarga saja sudah pakai petung kok Bu. Itu zaman apa? Pelajaran zaman leluhur kita kuno. Umpamanya saya dengan istri saya sendiri nuwun sewu ini pada bulan suro sudah dijaga masing-masing. Ojo aku ki natoni ini putri karo ibu, ojo nateni karo bapake. Bapak ya ngono, ojo nganti aku natoni pikirane bojoku. Saya meneh nang anakku apa meneh nganti padu. Ini pertama. Ini itu hubungan keluarga yang terdekat. Sekarang hubungan kepada nuwun sewu tetangga dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan pada bulan suro. Jangan sampai ada suara-suara sumbang sehingga nanti bar suro ono ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kepada ibu, nuwun saya kepada pendengar sekalian, untuk bulan suro saya mohonkan untuk lerem penggalih ya, lerem pikir ya, tenang pikir untuk menentukan arah selanjutnya pada bulan-bulan yang akan datang.
2: Oke.
5: Nuwun sewu ibu, bapak dan pendengar ya. Pada zaman dulu itu kalau bulan suro sudah mulai nuwun sewu tanggal 25 kesana mau suro sapar mau saparan itu toh bu. Ini dari keluarga sudah ada rencana. Karena apa? Semuanya sudah mengetahui rel-rel yang akan dilalui dalam bidang keluarga untuk menenteramkan tata hidup serasi dan lain sebagainya, kemauan kepada Yang Maha Kuasa. Ini sudah diterapkan sehingga nanti habis suro ini bapak ibu sudah coro tulisannya karek moco. Oh aku sumpen ngene bu, aku sumpen ngene pak dan lain sebagainya. Soalnya apa? Dalam bulan suro ini sudah terbentuk komunikasi antara lahir dan batin, keluarga maupun horizontal dan vertikalnya dalam tata hidupan.
3: Oke, okay, begitu Bang Noel.
2: Siap. Oke, okay, baik. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu ya, Kak Michelle ya.
3: Silakan.
2: Ada dari pertanyaan ibu dari Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Bang Noel, Mbak Michelle. Titip pertanyaan untuk Mbak Ribut. Apakah ritual dan tradisi masih tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik? Dan apakah membersihkan keris itu setiap bulan atau setiap tahun? Gitu, Mbak Ribut.
3: Oke, bisa langsung dijawab ya, pengenal ya?
2: Iya, silakan.
3: Oke, silakan monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih Ibu Farida atas koreksi atau pertanyaannya. Begini Bu, jadi saya matur pada Bu Farida, untuk bulan suro ini tinggal kearifan lokal. Jadi juga ada daerah-daerah yang masih bersetegang terus. Bulan suro adalah bulan yang suci dan lain sebagainya, dilaksanakan ritual dan lain sebagainya. Di suatu tempat juga ada bulan suro ki apa gitu. Jadi luwes saja Bu Farida yang ada di Palu ya. Bulan suro ini memang tusnya itu dari Jawa mesti masih dilaksanakan. Masih dilaksanakan untuk ritualan atau memuja dan lain sebagainya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan sudah zaman milenium ya Bu ya, global. Jadi bulan suro ki apa dan lain sebagainya itu monggo mawon. Terserah pribadi. Nah sekarang ini agak gawat nih Mas Mayat kepada keris ya.
2: Iya betul. Keris
5: ini begini, Bapak Ibu pendengar sekalian, yang namanya keris itu kan wesi aji. percaya tidak percaya nuwun sewu para pendengar sekalian, yang namanya keris itu zaman dulu udah. Saya ambilkan zaman Majapahit.
3: Heeh.
5: Ya tahu Majapahit?
3: Heeh, betul.
5: Brawijaya, Patih Gajah Mada. Itu dulu apa? Pusakanya kan hanya keris. Itu. Mangir Wonoboyo, pusakanya apa? Keris, nyatanya ya Sekti Mandraguna dan lain sebagainya. Lah, dengan demikian ulasannya Bapak dan Ibu sekalian untuk sekarang ya. Keris ini perlu dibersihkan atau tidak? Ngendikane Bu Farida tadi kan begitu.
2: Iya.
5: Bu, saya matur. Apapun yang terjadi Bu Farida, yang namanya wesi aji, yang namanya wesi itu sudah ngarani, aji itu perlu diaji-aji. Entah ada yoninya dan tidak, itu terserah yang mempunyai. Yang namanya wesi aja kan tinggal bilangnya kan orangnya. Yen pancen tak percayane wae iki wis keris iki ngene lah ta.
2: Pokok
5: itu harus di diaji-aji. Lah, untuk diaji-aji Bu ya, memang orang Jawa ini sudah ada ya, sudah ada yang menempatkan diri untuk reresik pusaka itu pada bulan Suro. Ora malam Suro, ini pada bulan
3: Suro.
5: Okay. Membersihkan pusaka-pusaka yang di yang apa yang dipunyai.
2: Mm-hmm.
5: Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nuwun saya tidak mengagungkan pada pusaka ya Pak.
2: Mm-hmm.
5: Pusaka itu juga ada yoninya. Yen pancen teliti banget. Wong yang namanya yoni itu adalah suatu apa ya? Suatu ilham yang maha kuasa kepada orangnya. But pusakamu duwe daya yoni iki bapane. Ribute mau ya terus ngomong. Terus kondo karo pusaka mau ya. Pancen tak resiki ya tak resiki. Demikian Bu Farida, sehingga saya menguatkan kalau Ibu masih punya kalian saka kowe matuke dirisiki apa ora? Dirisiki. Kalau saya
3: tetap dibersihkan ya.
5: Dibersihkan monggo. Sarana-sarana untuk kebersihan pusaka nanti kalau memang diperlukan saya bisa matur.
2: Oke, siap. Terima kasih Mbak Ribut dan juga Ibu Farida ya di Palu Sulteng. Oke, Kak Misel, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 13.54, mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja kali ya.
3: Iya,
2: untuk penutupan mungkin apa sih dari Mbak Ribut untuk harapannya, serta apa sih yang perlu kita tanamkan gitu ya mengenai ritual suro, terutama untuk merawat kuno dan juga menjemput berkah karso sebagai closing statement sekalian begitu.
3: Silahkan. Silahkan, monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih pendengar sekalian, melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Jakarta maupun dari Semarang Perempat. Demikian pendengar sekalian, ritual suro merawat kuno dan menjemput berkah karsa. Menjemput berkah karsa itu adalah suatu kepercayaan lagi ya. Seperti apa yang telah diterangkan, walaupun sudah habis waktu, tapi karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kembali pada Kasunanan Surakarta Bu, pendengar sekalian. Yang namanya Nyuwun Sewu ini agak saru ya. Telek kebu. Telek kebu saja menjadi rebutan. Ya entah apa nanti kegunaannya itu apa gitu. Nah itu yang namanya menjemput barokah karsa itu kan itu. Jadi saya mohonkan itu sudah budaya. Harapan Pak, harapan pendengar sekalian, untuk saya sebagai orang Jawa kuno dari yang sudah tua, ini saya mohonkan budaya wong pamikir kang ambabar endah tumraping jomli gine suran tetep dilestarekake. Panungku pujanipun ya, memohonnya kepada yang maha kuasa tetap dilaksanakan, sehingga daripada tata hidup itu trontong-trontong hidup ini akan menjadi sejahtera hidup akan selanjutnya. Begitu pemirsa untuk penyampaian saya.
2: Siap.
3: Oke, begitu sebelumnya. Bang Noel, semoga okay. Bisa bermanfaat dan menjawab Amin. Apapun tadi pertanyaan dari pendengar juga ya. Dan makin paham juga tentang ritual suro. Ini adalah salah satu ritual yang memang harus dilestarikan juga enggak ribut ya, biar tetap bisa dinikmati, tetap bisa dilihat gitu ya sama anak cucu kita kelak nanti. Iya,
2: benar banget. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Mbak Ribut dan juga Kak Misel ya untuk kesempatan di siang hari ini mengenai ritual suro Suro merawat kuno menjemput berkah karso. Kalau gitu semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Ribut juga okay. Untuk Kak Michelle.
3: Amin, sehat-sehat juga terus Bang Noel. Kapan-kapan kita ketemu lagi.
2: Siap, gitu kita bisa okay. Agendakan kalau itu. Oke, okay, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Semoga dari materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ribut tadi bisa menjadi dipetik untuk pesan dan juga harapannya supaya lebih bisa lestari lagi dan bisa dilihat oleh anak cucu kita. Oke, kalau gitu untuk edisi kali ini sampai di sini saja. Saya Bang Noel dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Atos nang
1: ragam tradisi.
2: Prumpat FM, suara budaya Jakarta.

0: KBT jam 14.
1: Abang Po, Pemprov DKI Jakarta bersama Bright Cities meluncurkan laporan kawasan rendah emisi terpadu Jakarta dari ambisi menuju aksi sebagai bentuk komitmen terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan iklim, dan juga pembangunan kota yang lebih berkelanjutan. Peluncuran laporan dilakukan dalam sidang pleno Kelompok Kerja Mitigasi Adaptasi Bencana Iklim bertema dari kawasan rendah emisi menuju ketahanan iklim dari ambisi menuju aksi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat langkah nyata dalam menjawab tantangan kualitas udara di ibu kota.

Beralih ke berita yang lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar Manggandeng, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana, untuk menyulap jamu tradisional, kosmetik berbahan alami, dan juga wisata medis menjadi mesin baru pariwisata Indonesia. Menurut Taruna, Indonesia punya modal berupa kekayaan biodiversitas yang melimpah ruah, mulai dari tradisi minum jamu, produk herbal, dan juga spa dengan kosmetik lokal berbahan alam, sampai layanan rumah sakit yang makin canggih. Namun peristiwa yang canggih tentu tidak akan dilirik jika masih memiliki masalah dari segi keamanan produknya. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Prombat FM, suara budaya Jakarta. Balik lagi bareng ayah Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan kalau menurut Abang Po nih, membahas mengenai malam suro tadi ya, tradisi ataupun ritual, itu di beberapa tempat apakah juga melakukan ritual yang sama, atau mungkin ada di beberapa daerah di luar Jawa yang juga punya tradisinya masing-masing gitu ya, di daerahnya terkait dengan perayaan Satu Muharram gitu. Kalau di Jawa kan memang terkenal akan ritual malam Satu Suronya, dan tradisi-tradisi di keratonan juga masih lestari sampai sekarang. Nah, kalau di tempatnya Abang Po gimana kira-kira? Sambil kita menikmati hujan di luar ya Abang Po ya. Ternyata tadi ayah baru keluar bentar ngelihat kondisi di depan. Ternyata hujan deras banget ya Bang Po ya, baru sadar dari tadi dalam ruangan kagak denger. Ya gitulah pokoknya Bang Po ya, kita nikmatin aja, mau hujan mau panas juga kita nikmatin sambil dengerin Pro 4 FM tentunya. Lagu-lagunya enak dan juga informasi-informasinya menarik gitu. Jadi buat Abang Po yang mau sharing-sharing tentang ritual Satu Muharram di daerahnya, boleh banget langsung di 0812 1124 928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong Tugu. Alunan indah keroncong Tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.

Kompas FM Suara Budaya Jakarta, masih bareng ayah Bang Poya, Bang Noel Dimari, dan masih ngelanjutin informasi mengenai satu suro ya, atau satu Muharram. Jadi memang di beberapa daerah itu ada juga yang melaksanakan tradisi ataupun ritual gitu ya, di beberapa daerah di Indonesia. Biasanya sih memang untuk paling banyak itu ada di Jawa, tapi ada beberapa juga nih dari luar Jawa juga. Langsung aja untuk ritual ataupun apa namanya, untuk tradisi ya di malam satu suro atau malam satu Muharram, itu ada kirab Muharram. Jadi kirab Muharram ini merupakan tradisi yang identik dengan perayaan malam satu suro di lingkungan Keraton Surakarta yang udah disebutin nama Mbah Ribut tadi ya. Dan dalam prosesi ini, kerbau putih atau kebo bule milik keturunan Kiai Slamet diarak mengelilingi kawasan keraton bersama para abdi dalam. Hewan tersebut tuh dianggap hewan kesayangan dari susuhanan dan juga dianggap keramat serta menjadi bagian dari tradisi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Terus ada juga nih ngadulang, yaitu tradisi suroan atau satu suro yang dilakukan masyarakat di Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan ini biasanya melibatkan berbagai acara budaya dan perlombaan yang diikuti masyarakat setempat. Salah satu yang paling khas adalah lomba menabuh beduk. Jadi ini dilaksanakan juga di Jawa Barat, tepatnya di Sukabumi. Terus ada juga nganggung, jadi merupakan tradisi makan bersama yang berkembang di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Dan dalam tradisi ini tuh warga ngebawa dulang ataupun nampan berisi nasi, lauk pauk dan berbagai hidangan lainnya ke masjid atau tempat berkumpul. Setelah doa bersama, makanan tersebut disantap secara bersama-sama sebagai wujud kebersamaan dan juga rasa syukur. Nah, ini salah satunya dari luar Jawa, ada dari Pangkal Pinang ya Bang Po ya, Kepulauan Bangka Belitung. Terus ada juga nih dari dari daerah Banten ya, atau daerah Jakarta juga kayaknya ada nih, pawai obor. Jadi emang salah satu tradisi yang banyak dijumpai dalam peringatan Tahun Baru Islam, terutama di Banten dan sejumlah daerah lainnya. Kegiatan pawai obor ini dilakukan masyarakat dengan pawai berkeliling dengan memegang obor dan juga masyarakat mengenakan pakaian muslim berwarna putih. Terus ada juga nih dari Kalimantan, kemudian Garut juga ada, Tasikmalaya, Limbangan, di Jawa Barat juga ada nih, namanya bubur asura. Yaitu tradisi yang udah dikenal di beberapa daerah termasuk di Kalimantan, yaitu masyarakat memasak bubur merah dan bubur putih secara gotong royong untuk kemudian dibagikan atau disantap bersama. Acara ini biasanya disertai pembacaan selawat, doa dan zikir sebagai ungkapan syukur sekaligus harapan akan keberkahan di tahun yang baru. Dan meski memiliki bentuk yang beda-beda ya Bang Po ya, berbagai ritual malam satu suro tersebut pada dasarnya mencerminkan nilai kebersamaan, rasa syukur, serta semangat menyambut tahun baru dengan doa dan harapan yang lebih baik tentunya. Terus beralih ke daerah Kabupaten Kudus di Jawa Tengah nih, ada yang namanya tradisi Barian. Jadi tradisi Barian ini merupakan salah satu tradisi yang masih dilestarikan masyarakat Desa Gelagah Waru, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam menyambut malam satu suro atau satu Muharram. Jadi emang kalau tradisi ini tuh warga secara gotong royong mengumpulkan dana untuk membeli seekor kambing yang kemudian disembelih menjelang satu suro. Penyembelian ini biasanya dilakukan di area pertigaan, perempatan jalan, atau lokasi yang udah disepakati oleh warga setempat nih. Dan setelah itu daging kambing yang telah disembelih kemudian dimasak dan dibagikan secara merata kepada masyarakat, serta pembagian tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan doa bersama serta tahlilan yang dihadiri oleh perwakilan keluarga atau seluruh anggota keluarga. Dan masyarakat biasanya membawa nasi serta wadah untuk menerima kuah masakan yang telah disiapkan.

0: Ding, tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
1: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, amain nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
0: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
1: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
0: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
1: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
0: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih ngelanjutin soal tradisi satu suro ya Bang Po ya. Ada yang namanya Jamasan Pusaka, yaitu ritual membuka atau dari tradisi malam satu suro ya di Kraton Yogyakarta. Jadi pada prosesi ini tuh tosan aji, kereta, gamelan dan semua benda sakral itu dicuci, dimandikan dengan penuh khidmat. Dan ritual ini tuh berfungsi sebagai penghormatan kepada leluhur dan sekaligus pengingat akan tanggung jawab menjaga warisan. Dan yang terakhir ada juga nih dari masih dari Yogyakarta ya, tradisi Tapabisu Mubung Beteng. Jadi Tapabisu Mubung Beteng merupakan salah satu tradisi yang digelar masyarakat Yogyakarta dalam menyambut malam satu suro atau tahun baru Jawa. Tradisi ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan malam pergantian tahun yang diselenggarakan oleh Kraton Yogyakarta pada malam hari. Dan secara harfiah, Tapabisu berarti diam atau berdiam diri tanpa bicara. Jadi sedangkan Mubeng Beteng berarti mengelilingi benteng keraton. Dan sesuai namanya, tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki mengelilingi benteng Kraton Yogyakarta dalam suasana hening tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuh dia. Jadi emang tradisi-tradisi itu punya latar belakang dan punya maknanya sendiri-sendiri gitu ya Bang Po ya. Dan itu dia tadi beberapa tradisi yang ada di Indonesia, begitupun di beberapa daerah di luar Jawa pun bahkan ternyata ada juga ya tradisi suro ini. Dan kalau di tempat Bang Po mungkin ada yang berbeda gitu ya, mungkin kita belum tahu juga ya. Boleh dah kapan-kapan kita lebih menggali lebih dalam lagi gitu ya mengenai tradisi satu suro atau satu muharram ini. Tapi karena keterbatasan waktu nih Abang Po ya. Udah jam 14.51 Abang Po, udah waktunya ayo pamit nih karena udah dari jam 10 tadi ya nemenin Abang Po semua di siang harinya. Dan kali ini ayo kudu pamit undur diri. Dan ayo mengucapin terima kasih banyak buat Abang Po yang udah bergabung, udah mantengin Pro 4 FM dari tadi pagi gitu ya. Dan ayo juga mau minta maaf kalau ada kalimat ataupun kata-kata yang kurang berkenan ya atau kurang enak gitu ya di hati Abang Po. Kalau gitu emang ngomongin soal ritual suro itu bukan sekedar tradisi tanpa arti ya Bang Po ya, melainkan cermin diri untuk melangkah lebih bijak di tahun yang baru. Nah itu dia. Kalau gitu ayo Bang Noel pamit undur diri ya Bang Po ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.
1: Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulain dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin sama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet House yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.

0: Berita jam 15.
1: Abangpo Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat DKI Jakarta akan menggelar ajang Jakarta Fun Color di Jembatan Budaya Kota Tua Taman Sari Jakarta Barat pada Minggu 28 Juni mendatang. Guna memeriahkan perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta, festival interaktif yang dirancang gratis untuk publik ini menyuguhkan beragam kegiatan menarik mulai dari aksi kemanusiaan, donor darah, santunan pendidikan, pertunjukan musik tradisional gambar Bang Kromong, pembagian hadiah hiburan, peluncuran aplikasi penunjang kinerja, hingga festival bakar pisang raja berskala besar dengan menyediakan 10.000 buah pisang.

Kita beralih ke berita lainnya. Tradisi pembagian nasi buka luhur di Kompleks Menara dan Makam Sunan Kudus, Jawa Tengah kembali digelar dengan menyediakan 34.000 bungkus sebagai puncak ritual pergantian kelambu makam setiap 10 Muharram. Penyelenggaraan Festival Keagamaan dan Budaya Turun-Temurun ini merupakan wujud gotong royong warga, di mana seluruh pendanaan serta logistiknya murni berasal dari sedekah masyarakat yang tahun ini terkumpul sebanyak 22 ekor kerbau dan 92 ekor kambing. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 16 nanti.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.
2: Dangdutnya, yo yo.

0: dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po, Nyaba Bencangcing. Apa kabar? Ponova, apa? Kemana aja? Enggak kemana-mana, masih di sini. Masya Allah, ya Allah ya Rabbi Rahman ya Rahim. Selamat sore ya Bang Po, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya Bang Po ye. Ayem Po Nova Kalista balik lagi ya Bang Po, temenin Abang Po di dangdutnya. Nyok. Belum kita ngeser temanya. Abang Po, hari ini hari Kamis ya. Mudah-mudahan semua pada manis ya. Amin ya Rabbal Alamin. Belum bisa banyak ngomong sih ya. Iya dah. Dan Abang Po, sore hari ini ayah kudu pengen nanya ini ya. Harus kudu ditanya. Ya kalau misalnya Abang Po katanya, apalagi cuaca-cuaca begini ya Bang Po ya. Tadi kan hujan. Awalnya panas tuh. Panas, tiba-tiba hujan. Gak disangka, gak dingana. Ternyata tiba-tiba hujan. Nah, penyakitnya itu kalau hujan pasti pilek, pelu kata orang ya. Terus batuk. Nah, kalau Abang Po lagi pilek, nah, atau masuk angin, kudu banget enggak sih Abang Po langsung kasih balsemnya kayu putih sama kerokan biar plong, atau tetap mesti minum obat warung biar cepat sembuh, atau mungkin langsung ke dokter ya Abang Po ya. Langsung aja ke dokter gitu loh ya. Kadang orang memang enggak bisa minum obat warung ya enggak sih. Dikit-dikit sakit baru sakit sebentar langsung ke dokter. Nah, kalau Abang Po sendiri kayak gimana? Kasih tahu Po Nova di 02135510. Kok lupa ya? Karena udah lama gak siaran ya Allah. 02135-04510 atau 0812-1124-928. Yang kangkring-kangkring ayo mau angkat dulu. Halo dangdutnya.
1: Nyok.
0: Assalamualaikum.
1: Apa kabar, Nova Kalista?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Itu kenapa? Allah Akbar. Minum dulu. Mangkenya jangan terlalu semangat. Ingat, kalau udah usia, itu kudu dibatasin semuanya.
1: Iya, ibu bidan. Ibu bidan, ibu dokter.

0: Di recovery kemarin sempat ini sempat dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Oh iya. Ya. Emang lagi musim nih bolapan nih.
0: Bener.
1: Anak saya juga lagi geletak aja nih.
0: Alhamdulillah. Iya, sekarang udah
1: datang doang ayah-ayahan gue.
0: Iya dah.
1: Bodoh amat. Boleh gitu deh.
0: Iya dah. Nah, Bang Hasan, sehat ya?
1: Alhamdulillah. Saya juga rada anu juga, rada goyang juga, cuma saya nggak dirasa aja.
0: Emang ada gempa di sono?
1: Enggak, badan saya rada error juga.
0: Oh, badannya yang goyang kan nggak gempa ya?
1: Enggak, rada oleg juga badan saya.
0: Ada oleg, iya emang kudu lagi musimnya kali ya Bang Ye?
1: Cuaca emang gini.
0: Tapi kalau abang kalau misalnya lagi sakit tuh, apalagi kalau cuma flu doang, kerokan, minyak angin atau apa segala macam obat-obat sakti di rumah keluar nggak tuh?
1: Saya terus terang aja kalau dikerok mah
0: enggak.
1: Bagi plesker aja.
0: Oh, pakai plesker
1: di
0: aja.
1: Bagian belakang itu, bagian tulang belikat.
0: Terus minum obat.
1: Terus minum obat juga sekiranya berat kalau enggak saya antepin dulu.
0: Oh, palingan gitu. Minum teh anget doang kali ya.
1: Teh anget sama tolak angin.
0: Oh iya, benar.
1: Teh anget tertawar tuh kalau tolak angin.
0: Oke, gitu. Oke dah kalau gitu.
1: Itu saya solusinya mah jadi kalau dikerok mah saya kan satu pori-pori menipis. Mudah masuk angin kalau dikerok belum enak.
0: Iya.
1: Itu kebiasaan orang Indonesia tuh.
0: Kalau orang Padang itu enggak ada pernah dikerok, Bang Hasan. Iya, kita nggak kenal tuh sama kerokan kalau di Padang ya. Kalau Sumatera Barat itu nggak kenal sama yang namanya kerokan.
1: Iya. Maksudnya Pulau Jawa maksudnya. Gitu.
0: Iya.
1: Rada dikerok, dikit-dikit kerok. Banyaknya, ya maaf ya.
0: Iye.
1: Yang lewat itu kadang-kadang sering dikerok karena dia pori-pori menipis ngebuka.
0: Oh gitu. Iya dah.
1: Kalau karena dikerok sehari ada 3 kali gitu, ya itu kan kelewatan.
0: Iya benar-benar ada
1: dia
0: tuh orang. Iya benar ada orang
1: tiap malam juga.
0: Iya. Oke dah, Bang Hasan mau lagu yang mana ya puterin?
1: Saya pengen itu dulu dah, pengen minta lagu dari Ayam Mansur, mirip dia dulu.
0: Mirip dia. Oke deh. Nanti kita puter ya.
1: Oke.
0: Ya, Bang Hasan.
1: Minggu dikit lah.
0: Yuk.
1: Bang Aris. Bu Epi, sama Ibu Dinding, sama Bang Ray,
0: dari
1: Cerduk itu.
0: Ya.
1: Sama Bang Jen sama itu tuh, Pak Jamsar.
0: Bang Hasan.
1: Buat semua, Bang apa, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Lagi musim, cuaca lagi kurang baik.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu, lancar di udara lagi.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hasan di Jasinga Bogor ya. Kita kesini dulu. Halo, assalamualaikum dangdut nyok.
2: Dangdut nyok nyok
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukimin dan Ibu. Alhamdulillah kabarnya sudah membaik.
3: Alhamdulillah. Ala cega Mbak Nova.
0: Ala cega. Walaupun masih dalam masa pemulihan, tapi alhamdulillah sudah bisa siaran.
3: Iya, alhamdulillah. Mbak Nova moga-moga apa itu ala cega sadualahnya.
0: Oh, cega sadualahnya. Pasti. Pak Mukimin sama Ibu gimana kabarnya? Sehat ya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Surakarta hujan kah di sana?
2: Tadi malam hujan.
0: Tadi malam, hari ini kagak?
2: Enggak. Ini panas.
0: Oh, hari ini panas. Hari ini enggak kemana-mana nih, dua sejoli.
3: Di rumah
0: saja. Ndak kemana-mana.
3: Indak
0: kama-kama.
3: Maaf.
0: Oke dah. Kita mau nanya kalau misalnya sakit, tapi kan Pak Mukimin sama Ibu ini ya mijit ya.
3: Iya.
0: Nah kalau misalnya sakit saling pijitan nggak tuh? Maksudnya kalau ibu sakit bapak yang pijit gitu loh. Kalau bapak sakit ibu yang pijit nggak?
2: Iya, gantian kadang-kadang.
0: Oh, tapi kalau misalnya cuma flu doang, meriang, langsung ke dokter nggak minum obat atau gimana?
3: Minum obat warung dulu.
0: Oh, minum obat warung dulu.
2: Sama itu buat wedang jahe.
0: Oh iya, bener ya, wedang jahe tuh bikin anget badan lagi.

0: Iya,
1: Iya,
0: Pak, mungkin
1: jahe
0: ini
1: sama
0: ya.
1: serai itu untuk menyembuhkan masuk angin, riang-riang gitu.
0: Iya, benar-benar benar. Jadi kalau udah beberapa hari baru ke rumah sakit, baru ke
1: Iya,
0: puskesmas atau ke
1: ya.
0: dokter.
1: Kalau enggak sembuh-sembuh ya ke dokter.
0: Oke dah kalau gitu deh. Mau lagu yang mana, Pak Mukimin sama Ibu?
2: Aduh, buyung saja, Sasu.
0: Aduh, buyung, mengapa lupa padaku? Ya, oke.
2: Sip.
0: Aduh, buyung, manis manja grup ya.
2: Iya.
0: Oke, siap dah. Mau salamin buat siapa?
2: Buat Pak Hasan.
1: Hasan tadi.
2: Bang Haris,
1: Bang Haris kaliannya.
2: Kak
1: Ujo sama Uti.
2: Dan
1: sama Bu Elmi, Bu Umi.
2: Dan Sadualahnyo Sajo.
0: Sadualahnyo Sajo. Baiklah kalau baik itu. Terima kasih Pak Mukimin dan Ibu. Sehat-sehat ya.
2: Terima kasih. Iya,
0: yo.
2: Iya,
0: Mbok. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Abang Po, kita lanjut lagi ya Bang Po di Dangdut Nyok Nyok Nyok Nyok Nyok yang mau gabung di 0213504510 atau di 0812112498 ya. Nanti kita balik lagi ya, mau putar dulu Mansyur S dengan Mirip Dia.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

DPR RI Perempat Jakarta. Cuma di RRI Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Empo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Hai semuanya, Abang Empo, saya Jirayut dan saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin terus Dangdutnya online di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dangdut nyok.

Masih di dangdut nyok. Kita balik lagi ya Bang Po, silakan di 02135045510 ya Bang Po ye. Eh tapi ayo mau baca WhatsApp aja dulu ya. Ini udah mau deket ame kabar berita, jadi belum bisa terima telepon lagi. Ntar ya di RRinet nanti kita terima telepon ya Bang Po ye. Ayo mau baca WhatsApp yang udah masuk nih ya Bang Po. Ade, assalamualaikum kak, saya Ipang. Mau request lagunya Joni Iskandar, judulnya Bukan Pengemis Cinta. Salam buat lagi yang dengar Prompat. BSD ramai lancar, cuaca adem nih habis hujan. Terima kasih. Terus juga ada Nurdi Gaffer di Bogor. Lagunya Ponopa Bahtera Cinta dari Bang Haji Roma Irama. Coba kita cari satu-satu dulu ya. Ayo mau cari dulu yang Bukan Pengemis Cinta. Bentar ya. Bukan Pengemis Cinta. Angkai. Nah ada nih Bukan Pengemis Cintanya, ada nanti kita puter ya. Terus dari Bang Nurdi Gaffer di Bogor ya, lagunya Mintenya Bahtera Cinta. Kita cari juga nih Bahtera Cinta ya. Bentar kita cari dulu. Oke, kita cari dulu Bahtera Cintanya, mudah-mudahan ada nih dari Bang Haji Roma Irama ye. Oke, ada. Ye mau baca lagi WhatsApp dari Richard Untung yang ada di Jogja. Selamat siang Pro 4 Jakarta, sore kali udah sore. Saya selalu olesin dengan balsam, kalau belum sembuh biasanya ke Puskesmas. Selamat bertugas Ponopa, makasih. Assalamualaikum dangdut nyok. Salam kenal Mpo. Kalau saya pas lagi kena pilek masuk angin, biasanya kerokan sama minum obat sirup masuk angin. Mau request lagunya Deni Caknan, Negoro Angin. Salamnya buat seluruh pendengar Pro 4 ya. Nanti kita putar kalau sempat ya. Terus ada Iskandar di Cibinong. Request lagu judulnya Berkecai-kecai dari Ongki Muntazar. Oh, jangan gitu dong. Tolong diputerin, jangan bilang kagak ada. Emang lu sape? Merintah-merintah. Ya udah, putar aja sendiri. Cari di YouTube, cari di Google. Kagak boleh ngomongnya yang sopan ya. Ini gayanya nih, request lagunya juga tolong diputerin, jangan bilang kagak ada. Pas abis jadi bintang tamu beberapa hari lalu. Bener nih orang. Ya udah, lu putar aja sendiri ya Bang ye. Kita nanti cuma bakal putar Bukan Pengemis Cinta. Abang Po kalau mau masuk WhatsApp ngomongnya yang sopan ya Bang Po ye. Tolong ya Bang Po, ini kayaknya mesti kita kudu blok ini orangnya. Oke deh ya. Nanti kita puterin dulu Bukan Pengemis Cinta dan Bahtera Cinta ya.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: berita jam 16.
1: Abang Po Wali Kota Iin Mutmainah resmi melepas kontingen Jakarta Barat yang berkekuatan 55 atlet pelajar, 10 pelatih dan 10 pendamping untuk berlaga di Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi DKI Jakarta 2026. Kontingen yang terdiri dari siswa jenjang SD hingga SMA sederajat ini dijadwalkan bertanding melawan 5 wilayah kota kabupaten lain pada hari ini di Gor Ciracas, Jakarta Timur dengan mengikuti berbagai cabang olahraga seperti lari balok, terompah panjang, Enggrang, adang, dan sumpitan.

Kita beralih ke berita lainnya, Delegasi Internasional Indonesia Gastro Diplomacy Series 2026 menjelajahi pameran Deskranasda Kota Makassar di Anjungan Pantai Losari pada Rabu kemarin untuk menyaksikan langsung kekayaan produk kriya wastra dan kuliner unggulan hasil karya pelaku UMKM lokal. Para tamu dari berbagai negara tersebut disuguhi atraksi interaktif berupa demonstrasi menenun kain tradisional, pengolahan kerajinan eceng gondok, pembuatan wadah adat Bosara, hingga transaksi pembelian produk aksesoris binaan setempat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 17 nanti.

0: nyok, nyok, nyok, nyok.
1: Kita balik lagi di dangdut nyok, nyok, nyok, nyok, nyok. Udah di Rarinet ya Bang Po ya. Bang Po udah bisa nyaksiin langsung, udah bisa lihat langsung, udah bisa nonton langsung ya. Jadi gak hanya bisa didengar doang ya Bang Po ya. Yang pengen lihat Po Nova yang udah lama yang kangen sama Po Nova, yeah. Siapa coba yang kangen sama Po Nova? Kagak ada Po, perasaan doang. Ya deh, silakan Bang Po ya, terima lagi di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Telepon dulu ya Bang Po ya, nanti gantian ya. Halo dangdut nyok.
2: Nyok nyok.
1: Nyok nyok nyok. Pendek banget nyoknya. Ami siapa di mana Bang?
2: Dan Bang Jamal dari Kasbitung nih, Mbak.
1: Oh, Bang Jamal. Ya. Natalia gitu ya, Bang, bukan ya? Itu Jamal Mirdad. Ya. Bang Jamal, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Po.
1: Alhamdulillah. Rangkas Bitung gimana kabarnya, Bang? Aman, terkendali?
2: Ya, aman, Po.
1: Aman ya, alhamdulillah.
2: Sekarang udah hujan, sekarang tinggal mendungnya gitu ya.
1: Oh, tadi hujan, sekarang tinggal mendungnya.
2: Ya.
1: Maunya hujan lagi apa mendung aja?
2: Maunya hujan lagi sih pengennya mah.
1: Azih, kenapa? Kenapa mau hujan lagi?
2: Kan biar adem tidur gitu ya.
1: Oh gitu ya, jadi gak kemana-mana
2: ya. Ya.
1: Ih, kasihan banget, gak kemana-mana. Doainnya hujan mulu nih ya. Bang Jamal kalau misalnya lagi flu, lagi pilek nih kata orang, Bang Jamal langsung minum obat ke dokter atau kerokan dulu lah, cari minyak kayu putih, apel segala macam, gosokan-gosokan lah gitu.
2: Ya, minum obat kayaknya.
1: Minum obat langsung. Enggak biasa dikerok.
2: Ya, kerok sih kalau masuk angin baru dikerok gitu ya.
1: Oh, kalau masuk angin baru dikerok. Ya. Oh, kalau misalnya cuma flu sama pilek aja enggak ye?
2: Ya, enggak.
1: Oh enggak, jadi langsung minum obat kalau misalnya lagi flu sama pilek ya?
2: Ya langsung kok.
1: Oke dah kalau gitu, Bang Jamal mau ayo puterin lagu apa Bang?
2: Ini aja Teman Tapi Nyaman aja ya.
1: Teman Tapi Nyaman, azik.
2: Ya dari SHDA ya.
1: Ih, sama siapa itu? Teman Tapi Nyaman ya? Jadi Tasya ya, di, Tasya.
2: Ini sih sendiri sih ini.
1: Ais, oke dan nanti kita putar ya Bang ye.
2: Ya,
1: iya. Iya, Bang Jamal, sama-sama.
2: Ya, mas spesial buat Pok yang lagi siaran ya.
1: Terima kasih. Ame Pok siapa yang siaran?
2: Oh, Nova ya.
1: Iya. Kirain dari tadi kagak tahu. Oke deh. Makasih Bang Jamal. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jamal dari Rangkas Bitung, kita ke Serpong. Halo, Assalamualaikum dangdut nyok.
3: Halo, Assalamualaikum dangdut nyok.
1: Nyak nyak nyak nyak nyak nyak. Bang Indar apa kabar?
3: Saya nih, suara Po ada lagi ya.
1: Kemarin tenggelam ya suaranya ya.
3: Iya, kemarin tenggelam kemana sih Po?
1: Kemarin menghilang ya.
3: Iya.
1: Dikasih nikmat luar biasa sama Allah. Jadi ya disuruh istirahat dulu Bang Indar.
3: Iya benar.
1: Iya. Biar punya energi dan suara yang baru yang maksimal katanya. Amin.
3: Kan jadi balik lagi kan suaranya.
1: Amin. Bang Indar ini lagi di mana? Lagi di rumah, lagi masih kelenang-kelenang atau gimana nih ceritanya?
3: Lagi di rumah aja, Po.
1: Lagi di rumah. Serpong aman ya? Cuaca gimana, Bang?
3: Serpong agak-agak cerah sih.
1: Agak-agak cerah sih.
3: Iya.
1: Tadi sempat hujan enggak? Jakarta tadi hujan sih, hujan deras.
3: Gerimis sebentar, Po.
1: Oh, gerimis sebentar. Cuma enggak hujan ya.
3: Enggak hujannya ya begitu bentar doang sih tadi.
1: Oke dah kalau gitu. Nah, Bang Indar kalau lagi flu, lagi sakit, lagi pilek tuh langsung cari obat atau langsung ke dokter atau kerokan aja lah dulu gitu ya, atau mungkin gosokan-gosokan lah, digosok pakai minyak kayu putih, minyak angin, minyak apel segala macem.
3: Ya paling awal-awal sih gitu kok. Ya kalau kayak pakai obat-obat gosok gitu kan. Kalau enggak itu juga paling ya minum-minum kayak Nggak enak kita nyebut merek ya, Po, ya.
1: Oh iya, yang ditolak-tolak itu.
3: Iya.
1: Oh iya, itu. Benar. Yang ditolak-tolak ya.
3: Itu sudah cepat lah kalau... Biasanya kalau saya tuh minum-minum kayak gitu, itu kalau sehari dua kali minum aja udah langsung sembuh, Po.
1: Udah langsung
3: penting
1: keringetan
3: istirahat.
1: gitu ya.
3: Ya, yang penting istirahat yang banyak biasanya tuh.
1: Abis minum tuh tidur lah gitu ya, Bang, ya.
3: Betul, Po.
1: Jadi kalau
3: itu
1: udah
3: langsung tuh sembuh.
1: Tapi kalau misalnya udah beberapa hari nggak sembuh-sembuh, barulah ke dokter gitu ya.
3: Baru ke dokter tuh kalau kayak gitu mah.
1: Iya, nggak langsung hari ini flu tuh langsung ke puskesmas, langsung ke dokter, langsung ke rumah sakit,
3: iya,
1: nggak ya, Bang, ya?
3: Ya itu pada obat warung aja dulu kita mah.
1: Oke dah, kalau begitu lagunya yang mana mah?
3: Lagunya apa ya? Lagunya ini aja deh. Aduh, saya jadi bingung. Wah, lagu ini aja, Po. Goyang Nasi Padang, Po.
1: Oke, siap. Nanti kita cariin ya Goyang Nasi Padangnya ya, Bang, ye.
3: Iya, itu.
1: Oke, Bang Indar, terima kasih. Sehat-sehat ya.
3: Oke, Po. Terima kasih juga. Sehat selalu ya, Po.
1: Amin ya Allah, doa yang sama.
3: Iya,
1: yuk.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Indar di Serpong ya, Bang Indar Yono di Serpong, Abang Po. Nanti kita balik lagi di Dangdut Nyok ya, jangan kemana-mana. Nanti kita buka telepon sama WhatsApp lagi.
0: Dangdut Nyok, Nyok

0: Sopie,
1: yeah.
0: Gue lihat anak elu udah beberapa minggu kagak ke posyandu. Kenapa tuh?
1: Ah, kayaknya anak gue sehat-sehat aja, jadi kagak perlu tuh ke posyandu.
0: Eh, Sopie, jangan begitu. Posyandu entu penting banget. Di sana anak dicek tumbuh kembangnya, ditimbang, terus dapat imunisasi juga. Walau anak sehat, tetap harus rutin ke posyandu biar ketahuan perkembangannya.
1: Berarti gue harus rajin datang lagi nih ke posyandu.
0: Ya iya dong. Posyandu entu buat kesehatan anak kita juga biar tumbuhnya optimal.
1: Siap deh. Besok gue ajak anak gue ke posyandu ya.
0: Nah, gitu dong. Sehat bareng, ceria bareng.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Balik lagi kita di Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Kita masih punya waktu ya Bang Po ya, lebih kurang 25 menit ke depan lagi ya Bang Po ya. Aye, ya udah yang ini dulu aja. Yang ditelepon belum ada ya. Halo Dangdutnya. Assalamualaikum.
2: Halo Dangdutnya, nyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa suaranya bergema begitu banget, Kong? Lagi di mana? Lagi di Goa, Kong?
2: Enggak, di rumah.
1: Oh, di rumah. Kok bergema suaranya, Kong? Kirain lagi di Goa. Udah aman, udah aman. Apa kabar, Kong Dani?
2: Alhamdulillah, syukurillah.
1: Alhamdulillah, wa syukurillah. Juga,
2: tanya, di recovery ya.
1: Iya, Kong. Alhamdulillah. Ini masih menjalani recovery, tapi udah bisa cuap-cuap.
2: Jangan terlalu diporsir, kesiannya di rumah.
1: Enggak diporsir. Cuma emang udah kangen banget ini.
2: Pasti.
1: Iya, udah kangen banget sama mixer, Kong. Sama corong, udah kangen sama corong. Kong Dani, gimana kabarnya? Aman ya? Aman terkendali ya, Kong?
2: Alhamdulillah, aman. Cuman kecapean aja. Kemarin sama hari ini, ya biasa.
1: Kemana, Kong?
2: Biasa ke bengkel. Ke bengkel.
1: Oh, ke bengkel. Permak gitu ya.
2: Pokoknya pasti rapih lah gitu.
1: Oke, dah sehat-sehat ya, Kong.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi kan Kong punya riwayat ya. Kalau misalnya Kong lagi sakit flu itu enggak bisa sembarang minum obat dong, Kong.
2: Oh, malah kemarin diingetkan lagi sama dokter. Sampai sekarang masih suka minum obat? Enggak, Dok, saya bilang. Jadi kalau terasa mumet-mumet gitu ya udah cari aja.
1: Oh,
2: bikin
1: gitu.
2: Stup tomat, cari buah pisang atau apa gitu.
1: Jadi enggak bisa sembarang minum obat warung ya, Kong ya?
2: Iya. Terus bed rest.
1: Iya benar-benar. Makanya ayah tanya kan, biasa kalau orang punya riwayat penyakit kan nggak boleh minum obat warung sembarangan, mesti resep dokter gitu ya, Kong?
2: Iya. Iya. Tapi resep dokter juga nggak boleh. Pokoknya obat untuk flu itu nggak boleh minum.
1: Kenapa itu, Kong? Jadi kalau misalnya lagi flu lagi itu cuma minuman herbal gitu, Kong? Minum teh anget, minum madu gitu?
2: Iya, terus bed rest aja gitu.
1: Oke.
2: Lupakan semua masalah hidup. Lupakan semua pikiran.
1: Iya, benar-benar kosong, kosongkan gitu.

0: Ya Kong ya, tapi jangan dikontrakkan kalau kosong Kong.
1: Jangan.
0: Takutnya kalau kosong dikontrakin ntar.
1: Enggak, udah ada yang punya. Kuncinya udah dibawa.
0: Oke, siap. Oke deh, Kong Dani mau lagu yang mana?
1: Lagunya kalau nggak bercanda aja deh kalau
0: ada. Bercanda ya, baik dah. Mau salamin siapa Kong?
1: Salamin aja yang pertama buat Mpok aja.
0: Makasih
1: gitu.
0: Kong.
1: Biar cepet-cepet ya, cepet-cepet normal kembali.
0: Amin ya Allah, gitu. Amin. Iya benar, belum bisa ketawa gede-gede kok.
1: Iya matanya.
0: Iya. Iya deh, makasih doa yang sama ya Kong ye.
1: Iya sama-sama. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kong Dani di Kemayoran. Iya, gimana ini ceritanya? Oke. Hilang. Yang mana dulu? Entar. Ayo ke sini dah, daripada. Di 02135045510. Ini rebutan ini ya. 021 sebentar. Hilang timbul. Bentar ya. Di 02135045510 Abang Po silahkan ya. Yang mau gabung di 0812-1124928 juga. Kenapa ini WhatsApp-nya? Karena rebutan kali ya. Ada Ibu Dindin, ada Pak Herman Ganesa, ada Pak Entong Mahrum. Kalau diklik langsung berubah dia. Oke ya, oke coba kita ini dulu ya. Kita refresh dulu ya Bang Po ya. Di 02135045510 di telepon masih ayo tunggu ya Bang Po ya. Di WhatsApp juga coba nih. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Salam.
0: Dangdut nyak. Hai, Uni Linda, apa kabar?
2: Baik, ini Ponopa ya?
0: Iya, kenapa emangnya kalau Ponopa?
2: Mana ade?
0: Gak kemana-mana, ade di mari.
2: Katanya sakit ya?
0: Sakit, iya. Bukan sakit sih, nikmat itu mah. Nikmat yang diberikan oleh Allah ame kita gitu. Allah suruh istirahat dulu deh Mpo gitu, ya enggak? Uni Linda sehat?
2: Berpulih ya istirahatnya ya.
0: Amin ya Allah. Uni Linda gimana kabarnya, sehat?
2: Oh sehat, hujan tuh Ponova.
0: Hah? Kedoya hujan? Masih hujan?
2: Hujan.
0: Oh.
2: Ada kan di Jakarta Pusat nggak hujan?
0: Tadi jam 2-an lah. Iya jam 2-an tadi hujan deres. Sama. Dari jam 2 ya?
2: Iya sama.
0: Tapi belum lihat lagi nih keluar masih hujan apa kagak nih? Kalau Kedoya masih hujan deres?
2: Kagak kayaknya sih tadi dong jam 2 sampai jam 3 deres.
0: Oh sekarang udah enggak?
2: Udah reda.
0: Oh udah reda. Tadi katanya hujan nih Mpok Nova gitu
2: tadi,
0: bilangnya.
2: Tua.
0: Oh tadi. Iya deh. Sekarang udah kagak ya. Nah kalau Uni Linda kalau sakit, kalau flu aja ame pilek tuh, langsung minum obat kagak tuh atau gimana?
2: Kagak.
0: Oh kagak. Terus gimana? Dibiarin gitu?
2: Minum es ya.
0: Apa?
2: Minum es.
0: Minum es.
2: Iya.
0: Gimana sih ceritanya? Kan ente sakit nih.
2: Iya.
0: Terus ente minum es.
2: Minum obat warung, kan? Bisa kayak gini minum es.
0: Astagfirullahalazim. Itu bisa sembuh apa?
2: Bisa.
0: Jangan ngadi-ngadi dah. Udah tahu flu, udah tahu pilek terus minum es. Aku yo banai go mah. Ayo banai. Kalau sakit
2: jalan mah. Penyakit di manja-manja.
0: Oh, jadi kalaupun sakit tetap jo minum es gitu.
2: Iyalah.
0: Onde mande, teralala trilili. Jangan dicontoh ya Bang Pok kata Uni Linda. Kalau dia sakit tuh, dia minum obat tapi tetap aja minum es gitu. Kalau sakit jangan dimanja-manja katanya. Ya elah, ini tradisi dari mana ini? Iya, tapi kan kalau perlu kalau kata dokter kan kudu dihindarin tuh kalau kita lagi flu minumnya yang anget-anget.
2: Iya udah coba air hangat tapi gak bisa. Kalau minum es dulu.
0: Allah, aneh banget nih orang. Dari planet mana ente?
2: Planet Aquarius.
0: Oke deh, Uni Linda mau ayo puterin lagu apa?
2: Manis Manja Group ya.
0: Udah tadi udah diputar, enggak boleh lagi. Tadi udah ada Adu Buyung. Yang lain dah.
2: Oh iya, sama Adu Buyung. Itu deh Imam Esaripin aja ya.
0: Imam Esaripin lagunya apa?
2: Apa aja deh?
0: Bekas pacar mau, bekas pacar.
2: Oh enggak ah, bekas pacar.
0: Terus apa dong? Ya Allah, terus maunya apa?
2: Terus kalau ingin apa aja lah, pokoknya sama bekas-bekas deh.
0: Ah ya, pokoknya Imam Esaripin gitu ya.
2: Iya.
0: Oke dah kalau gitu. Makasih Uni Linda. Iya.
2: Mami, saya lagi sakit, Mang.
0: Siapa?
2: Kong Dani.
0: Enggak, Kong Dani lagi kemarin beberapa hari katanya, biasa. Terus habis kontrol tadi.
2: Kong Dani.
0: Oke deh, Uni Linda. Makasih ya.
2: Kenapa?
0: Yuk, apa tuh?
2: Kalau pulang elok-elok deh.
0: Oke, siap. Oke nih Linda, thank you ye. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pulang elok-elok yo. Terima kasih. Elok-elok apaan tuh? Hati-hati. Oke deh, nanti aja balik lagi ya Bang Po ye. Jangan mana-mana di dangdut nyok. Nyok nyok nyok.
3: Dangdut nyok. Nyok nyok.

0: Abang Po, Gambang Kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Pada mau kemana?

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Balik lagi di Dangdutnya, nyok nyok nyok nyok. Ini udah pukul 16 lebih 46 menit ya Bang Po ye. Jadi ini sesinya Aye bacain WhatsApp yang udah masuk ya. Mohon maaf yang ditelepon ya Bang Po ye. Aye mau baca dulu WhatsApp yang udah masuk nih ya Bang Po. Ini dari Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur. Assalamualaikum, selamat sore Mpok Nopa yang blam-blam and kece. Kece. Siapa kalau lagi batuk pilek kagak minum yang dingin-dingin dan makan gorengan Po, langsung ke puskesmas Mas berobat. Minta lagunya dong Po, Kawin Kontrak. Salamnya buat semua pendengar setia perempat aja. Kawin Kontrak. Kita punya kagak ya? Ntar ya. Nih cariin ya. Mudah-mudahan ade ya. Kawin kok dikontrakan. Terus di mana Po di KUA? Kawinnya jangan dikontrakan. Kawin Kontrak. Bentar ya. Semoga aja ada ini ya. Lah kagak ada, kita punya Bang. Oh, bentar-bentar, ayah yang salah. Di penyanyi pantesan. Oke deh, coba nyari ya. Semoga ada. Lah tuh kan. Ya udah deh, sembari dia hidup kembali. Ini kayaknya, nah tuh udah. Kawin kontrak ada nih. Dari Dara Ayu ya. Ini oke, nanti ayah puterin. Terus ada siapa lagi nih, Pak Entong Marum, mohon maaf ya untuk telepon kita udah kagak bisa terima lagi nih karena waktunya udah mepet ke pukul 17 atau pukul 5 ya. Aye ke Mpo Asi. Assalamualaikum Pak Nopa, salam sehat. Saya biasanya kalau lagi gak enak badan, pilek atau masuk angin, langsung minum obat terus pakai minyak angin yang roll on tuh loh, buat taruh di leher, di tengkuk, kadang-kadang di jidat, enak panas-panas anget. Saya gak pernah dikerok, kadang-kadang kalau habis dikerok badan pada sakit dan pada kayak panas-panas gitu. Gitu aja ceritanya Mpo Nopa yang cantik. Makasih Mpo Asi yang cantik juga. Suhatman di Pamulang, assalamualaikum Mpo Nopa, tetap jaga Pro 4 Jakarta, tetap jaga. Kalau saya Mpok, badan kalau udah gak enak dikit langsung tuh saya beli tolak angin dicampur sama teh anget, biar penyakitnya kagak jadi datang dah ke badannya aneh sebelum parah tuh penyakit masuk ke badan. Buru-buru dah tuh minum tolak angin dicampur teh anget. Salam buat semua pendengar. Boleh minta Mansur S Rembulan Bersinar Lagi. Ayah Mansur tadi udah diputar belum ya? Oke dah, coba aja ya. Rembulan bersinar lagi, tarak-tarak. Oke dah, gak ada musiknya tarak-tarak Pop. Ya dah, Mpo Nopa sehat selalu ya, amin. Makasih doanya Bang Suatman di Pamulang ya. Terus ada siapa lagi? Kong Dani tadi udah masuk ya. Uni Linda di Kedoya. Pak Herman Ganesa di Parung dan Nyompok. Kalau saya pilek minum minum warung. Warung, minum obat warung ya. Terus kalau masuk angin dikerik lagi lagunya Aku Bukan Rahwana dari King Nazar. Salamnya buat Kong Dani, Pak Haji Amsar, Bang Hasan, Bang Haris, Bang Jamal, Kakung Jo, buat Mpo Nopa terima kasih banyak. Oh, oke deh kalau gitu. Pak Herman Ganesa yang ada di Parung ye. Udah ya. Kayaknya WhatsApp-nya udah pada ayah bacain semua. Bang Faiz di Serpong ye. Bertaruh Rindu dari Siti KDI. Pendengar untuk semua pendengar Pro 4. Kayaknya lagunya udah kagak bisa kita putar lagi ya Bang ye. Mohon maaf ya, ngikut aja lagunya ya. Makasih yang udah telpon, makasih yang udah WhatsApp, makasih yang hanya mendengar-dengarkan saja ye. Mohon maaf kalau teleponnya kagak keangkat. Insya Allah mudah-mudahan besok kami hadir lagi di Dangdut Nyok Nyok Nyok Nyok Nyok Nyok. Ayo akhiri kebersamaan kita di Dangdutnya ye. Makasih Bang Daus, makasih siapa sih namanya, kagak belum kenalan, nah, antar aja ye. Ya udah, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore, jaga kesehatan, jangan lupa ye. Dangdutnya nyok nyok nyok nyok nyok nyok.
2: Dangdutnya nyok nyok.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Dangdutnya, yo.

0: Kabar Brite jam 17.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan tarif khusus transportasi publik sebesar Rp1 pada tanggal 27 dan 28 Juni 2026 untuk layanan TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta dalam rangka memeriahkan perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta. Kebijakan inklusif yang sebelumnya telah sukses dilaksanakan pada 22 Juni 2026 ini berlaku untuk berbagai koridor komuter, termasuk Trans Jabodetabek dan rute LRT Velodrome Pengansan 2 dengan memanfaatkan metode pembayaran seperti kartu uang elektronik, bank, KMT, kartu Jaklingko, Jackcard hingga aplikasi digital resmi. Kita beralih ke berita lainnya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mendorong seluruh kepala daerah untuk memperkuat identitas wilayah dan menggerakkan roda perekonomian melalui pengembangan potensi serta kearifan lokal. Saat memberikan keterangan dalam acara Cita Loka Fest di Jakarta pada Rabu kemarin, Bima menekankan bahwa keberagaman Nusantara harus diterjemahkan menjadi kekuatan pembangunan yang nyata lewat penguatan citra daerah yang didukung ekosistem inovasi berkelanjutan. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 18 nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayem Pok Nopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Masih ya Pok? Harus dong masih. Jangan gara-gara rehat gitu ya. Terus titelnya hilang. Enggak lah. Gelarnya hilang. Enggak. Ayah enggak rela kalau gelarnya ayah diambil orang. Selamat sore yang baru aja gabung sama kita ya Bang Pok ya di Perompak Suara Budaya Jakarta. Udah pukul 17 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat Abang Po, yang pulang hati-hati karena baru habis hujan ya. Apalagi yang bawa kendaraan roda 2 ya Bang Po ya, kudu mesti hati-hati. Kalau tidak memungkinkan lebih baik minggir dulu ya Bang Po ya. Kalau misalnya memang hujannya sangat deras banget ya Bang Po, terus disertai angin kencang, itu memang kudu kita istirahat ya Bang Po ya. Abang Po, ini katanya pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta akan menutup sementara jalan MH Tamrin selama 9 jam. Wow. Pada hari Sabtu besok ya Bang Po ya. Ini info dari sekarang nih. Pada hari Sabtu besok untuk mendukung pelaksanaan puncak perayaan hari ulang tahun HUT ke-499. Jam berapa? Oh, dari jam 2. Dari jam 2 terus pulangnya lewat mana? Mpok Nopa kan pakai kereta. Oh iya benar. Jadi enggak masalah ya. Iya dah. Jadi katanya nih Sabtu besok itu bakal ditutup jalan Hema Tamrin ya selama 9 jam hari Sabtu ya Bang Po ya, untuk mendukung pelaksanaan puncak perayaan hari ulang tahun. Diberlakukan mulai jam 2 siang Abang Po hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat atau pukul 23 ya Bang Po, dari kawasan Sarinah hingga Duku Atas Jakarta Pusat. Kebijakan ini dilakukan karena Bundaran HI akan menjadi pusat penyelenggaraan malam puncak perayaan bertajuk Menuju 5 Abad Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli Rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas Rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: kali bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Hmm. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Hmm. Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

92,8 per 4 suara budaya Jakarta. Masih bareng Ayang Pono Pakalista yang cantik belam-belam Jakarta, Bang Po. Nah Bang Po, katanya nih ya, ulang tahun ke-499 kota Jakarta ini dihimbau nih ya Bang Po, katanya dihimbau katanya nih gimana sih Pak Numpak, masyarakat dihimbau untuk menyesuaikan perjalanan dan memanfaatkan transportasi umum ya selama kegiatan berlangsung yang tanggal 27 itu ya Bang Po ya, yang hari Sabtu tuh besok Bang Po, karena MH Tamrin katanya bakal ditutup selama 9 jam Bang Po, selama 9 jam yang berada di kawasan Sarinah hingga Duku Atas dimulai pukul 14 atau pukul 2 siang sampai pukul 11 atau pukul 23 malam nih ya Bang Po. Dan Abang Po boleh datang ya Bang Po, terbuka buat umum merayakan ulang tahun Jakarta bersama keluarga dan teman, gunakan transportasi umum. Transportasi umum pada hari itu hanya Rp1 saja Bang Po ya. Nah ini boleh datang ya Bang Po, di pusatnya itu di Bundaran HI ya Bang Po ya. Puncak perayaan HUT ke-499 Jakarta yang berlangsung selama 2 hari itu Bang Po, 27 dan 28 2026. Hari pertama itu Sabtu Pemprov DKI menggelar malam puncak bertajuk Menuju 5 Abad Jakarta mulai pukul 15.30 hingga pukul 22. Acaranya terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Itu akan dimeriahkan Abang Po, akan dimeriahkan oleh sejumlah musisi nasional seperti Padi Ribon, Mahalini, Adrian Khalif, Cici Paramida, Molokan Shul, Sania, Skarbu dan juga Pasming Bas ya. Jadi boleh ya Bang Po ya, tanggal 27 itu dimulai pada pukul 15.30 hingga nanti pada pukul 22.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Demi apapun ini tak lalu sakit.
3: Halo, saya Mista Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Ariat ya Bang Po, dari sisi tipsi ya Bang Po ya. 17:41 waktu Indonesia Barat Abang Po. Kumandang azan maghrib nanti bakal kita kumandangkan pada pukul 17:52 waktu Indonesia Barat. Ayah masih punya info tentang ulang tahun Jakarta nih ya Bang Po. Katanya selain penutupan jalan Tamrin, Pemprov DKI Jakarta juga meniadakan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor atau HBKB di jalan HR Rasuna Said pada Minggu ya Bang Po ya. 28 Juni 2026. Nah, kebijakan ini diambil agar seluruh rangkaian kegiatan HUT Jakarta dapat dipusatkan di koridor Sudirman Tamrin, Abang Po. Pada Minggu pagi, masyarakat dapat mengikuti acara Jakarta Penuh Warna yang berlangsung pukul 6 hingga pukul 10 di kawasan Bundaran HI. Tentu ya, jadi Minggu paginya dari pukul 6, Abang Po, itu ada acara lagi, Abang Po, ya, Jakarta Penuh Warna. Kegiatan ini menghadirkan berbagai atraksi seperti Fort Fit, pawai balon raksasa dari Sarinah menuju Bundaran HI, marching band Tari Masal Nusantara yang melibatkan sekitar 500 penari, kolaborasi gambang kromong dan balet, teater urban hingga aksi pilah sampah gitu ya. Dan juga transportasinya Rp1 dan wisata gratis. Untuk mendukung mobilitas warga selama perayaan berlangsung, Pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif MRT Jakarta, LRT Jakarta dan Transjakarta sebesar Rp1 27 hingga 28 Juni 2026. Ini berlaku bagi seluruh pengguna Bang Po ya, tanpa dibatasi ya Bang Po. Bukan hanya buat warga DKI Jakarta aja, tapi buat yang mau ke Jakarta ya Bang Po, itu Rp1 ya. Nanti kami kumandangkan suara azan maghrib Abang Po pada pukul 17:52 waktu Indonesia Barat. Nah, udah saatnya mungkin barangkali Abang Po kita siap-siap ya Abang Po yang menuju ke masjid ya, menuju ke musola. Yang masih berkendaraan di jalan mungkin bisa minggir dulu, istirahat dulu, menunaikan ibadah sholat maghrib dulu ya. Ayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini, keluarga besar RRI Jakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kami kumandangkan suara azan maghrib Abang Po, ayo mau putarkan dulu lagu-lagu Islami.

0: Jika kamu mencintai seseorang, biarkan dia pergi. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Namun, jika tidak kembali, ketahuilah, maka dia bukan milikmu. Ali bin Abi Thalib.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حي على الصلاة.

Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat, Museum Tekstil Jakarta resmi menggelar pameran khusus bertajuk Menjaga Warisan untuk Masa Depan guna memperingati hari jadi emasnya yang ke-50. Acara yang berlangsung mulai 24 Juni hingga 30 Agustus 2026 ini memamerkan deretan wastra tradisional bersejarah dari berbagai pelosok Nusantara, termasuk koleksi batik bernilai tinggi yang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Melalui gelaran istimewa ini, Museum Tekstil tidak hanya menyoroti keindahan seni serat dan kearifan lokal bangsa, melainkan juga memperkuat pesan edukasi mengenai pelestarian wastra adat bagi generasi penerus di masa depan. Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa program Gala Cerita Rakyat Indonesia 2026 menjadi langkah strategis untuk menghargai dan merawat kekayaan bangsa melalui tradisi lisan, sekaligus menggelorakan kembali budaya bercerita. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu kemarin, ia menegaskan bahwa kegiatan nasional ini merupakan momentum penting untuk mengapresiasi karya, menjaga identitas orisinal bangsa Indonesia, serta melestarikan warisan tutur lisan yang diposisikan sebagai salah satu objek utama pemajuan kebudayaan nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 19 nanti.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gue ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, ayah tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga ya. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang ini kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
2: 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.

92,8/4 suara budaya Jakarta. Masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blam-blam Jakarta Bang Po. Selamat malam ye yang baru aja gabung ame kita di

sini. Udah pukul 18:29 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah udah menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan barangkali sebagian besar dari kitanya udah pada sampai di rumah ya Bang Po ya. Biasanya kan pulangnya jam 4. Paling banter tuh pasti pulangnya jam 5-an lah ya. Itu kalau gak lembur Po. Iya ada sih yang lembur. Kalau lembur pasti udah ngasih tahu keluarga kali ya. Udah ngasih tahu bini gitu loh. Udah ngasih tahu orang rumah. Ntar ayah lembur pulangnya malam. Jangan sampai kagak dikasih tahu. Yang biasanya kita pulang jam 4 ya, nyampe di rumah maghrib, terus gak pulang, gak taunya malah lembur tapi gak dikasih tahu orang rumahnya. Gak berkah loh kerjanya. Kata siapa Po? Ya iya kan, orang di rumah lagi nungguin gitu deg-degan, jam segini belum juga pulang, ditungguin ampe jam 19 juga belum pulang, jam 20 belum pulang, jam 1, jam 2, jam 3. Ya gak sih? Ya jadi kalau misalnya memang lembur dadakan misalnya ya, lagi banyak kerja terus harus kudu lembur dadakan ya, Mbok ya dikasih tahu orang rumah ya Bang Po ya, biar orang rumah juga kagak cemas, juga kagak bertanya-tanya. Nah ini ya Bang Po, Pemprov DKI juga memberitahukan katanya ya, pembangunan jembatan cincin donat. Cincin donat. Cincin donat Duku Atas atau Duku Atas Pedestrian Deck melalui peletakan batu pertama groundbreaking pada akhir pekan ini. Groundbreaking ini proyek dijadwalkan berlangsung pada Minggu 21 Juni kemarin ya, dan menjadi salah satu agenda infrastruktur dalam rangka peringatan HUT ke-499 Kota Jakarta. Nah, kemudian Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan groundbreaking ini, pedestrian deck Duku Atas, akan dilakukan bersamaan dengan peresmian hasil penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan. Selain itu, rangkaian acara ini juga diisi dengan kegiatan Car Free Day dan apel gerakan pilah sampah. Terus juga jembatan cincin donat Duku Atas ini merupakan fasilitas khusus pejalan kaki yang dirancang untuk menghubungkan berbagai titik transportasi publik dan kawasan perkantoran di Duku Atas.

0: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: don manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bang Po, apa sih itu jembatan donat ya? Jembatan cincin donat. Jembatan cincin donat Duku Atas itu merupakan fasilitas khusus pejalan kaki ya Bang Po ya. Ini dirancang untuk menghubungkan berbagai titik transportasi publik katanya dan juga kawasan perkantoran di Duku Atas. Nah, proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas antar moda transportasi di kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu simpul mobilitas terbesar di Jakarta. Direktur PT Utama MRT Jakarta Perseroda Tuhiyat katanya pembangunan pedestrian deck tersebut ditargetkan selesai pada 2028. Jika enggak ada halangan ya Bang Po ya, bulan ini akan di groundbreaking dan ditargetkan 2028 selesai. Kemudian nama cincin donat merujuk pada bentuk desain jembatan yang menghubungkan 4 kuadrat utama di kawasan Duku Atas. Nah, dalam desainnya ini katanya pedestrian deck ini akan menghubungkan kuadran BNI, kuadran Landmark Center, kuadran Tanjung Karang MRT Duku Atas dan kuadran Blora. Keempat area ini akan dilengkapi fasilitas lift untuk memudahkan akses pengguna termasuk penyandang disabilitas dan juga lansia. Nah, sehingga nantinya akan mengubah bagaimana mobilitas orang yang ada di Duku Atas bisa mengalir dengan baik. Terus juga ya katanya nih ya, menurut MRT Jakarta, pembangunan pedestrian deck ini diperlukan karena sejumlah titik di kawasan Duku Atas ini belum terhubung secara langsung ya. Terus salah satunya adalah akses antara kawasan stasiun BNI City dan Landmark Tower yang masih mengharuskan pejalan kaki memutar atau menyeberang melalui jalur lain. Nah, kondisi ini juga terjadi pada konektivitas antara stasiun BNI City dan juga Jalan Tanjung Karang.

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po pasti akrab bener ya sama lagu satu ini. Dola, dola, dola. Yes, banyak orang mengira dulu di awal lagu ini adalah lagu berbahasa asing atau bukan lagu Indonesia gitu. Eits, tapi ternyata salah. Lagu ini adalah milik Angga Dermawan, seorang musisi muda asal Ternate. Dan lagu ini juga berbahasa Ternate, Maluku Utara. Nah, artinya dola ini sendiri diketahui berasal dari bahasa Ternate Maluku yang artinya hadang atau rintangan. Di lagu ini berarti hubungan asmara yang memiliki banyak rintangan dan kendala. Wuih, mantap. Lagu ini viral di sosial media, pastinya bikin nama penyanyinya juga ikut ngetop. Ternyata Angga Dermawan ini adalah seorang penyanyi yang juga jago beatbox. Penyanyi kelahiran tahun 98 di Ternate Maluku Utara ini ternyata memang jagoan beatbox nih Abang Po, dan pernah menjuarai beberapa perlombaan beatbox. Di antaranya ikut kompetisi Java Beatbox Festival di Yogyakarta di tahun 2016 lalu, dan pernah mewakili Indonesia di ajang Asia Beatbox Competition 2019 di negara Taiwan. Wow, luar biasa ya. Dan gak hanya lagu Dola, pasti Abang Po juga kenal dengan lagu yang satu ini. Yes, judulnya Fajar Sekali. Ini gak kalah viral dulu ya. Kalau kita lihat di YouTube dan Spotify, ini dua lagu ini itu viewersnya atau listenersnya udah puluhan juta. Setelah banyak musisi Jawa, sekarang juga ada musisi Ternate, musisi Padang, musisi Bali, musisi mana lagi? Kita tunggu nih eksistensi atau prestasi-prestasi dari musisi-musisi daerah di seluruh Indonesia dengan karya-karyanya. Ya udah, kita puterin yuk hits yang sangat viral dari Angga Dermawan di Cerita Dalam Lagu episode kita kali ini. Langsung aja kita dengerin Angga Dermawan, Dola, Cerita Dalam Lagu.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana,
1: no,
0: Bang?
1: No, sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Sabrite jam 19.
1: Abang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai bahwa perkembangan teknologi di era modern membuka peluang besar bagi upaya pelestarian cerita rakyat di Indonesia. Menurutnya, kehadiran berbagai platform digital saat ini telah memperluas ruang ekspresi serta jangkauan penyebaran narasi lokal ke tengah masyarakat. Pada Rabu kemarin, usai menghadiri acara puncak apresiasi karya Gala Cerita Rakyat Indonesia 2026 di Gedung Kemendikdasmen Jakarta Selatan, ia menjelaskan bahwa aktivitas mendongeng kini tidak lagi terbatas pada penuturan lisan konvensional, melainkan dapat dikemas lebih interaktif melalui visualisasi layar, latar belakang multimedia, serta berbagai format kreatif lainnya yang jauh lebih menarik bagi generasi muda. Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia siap menggelar pegelaran seni batik Puspa Nusantara 2026 pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta. Agenda ini pameran berskala besar dan dipastikan bakal menggandeng lebih dari 100 tenan batik asli serta produk kerajinan khas Nusantara. Ketua Panitia Puspa Nusantara 2026, Dr. Kamarudin Kudia, menjelaskan bahwa ajang ini akan menampilkan beragam karya unggulan dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari batik tulis, batik cap, batik kontemporer, wastra tradisional, aksesoris, hingga produk kerajinan kreatif yang mengangkat nilai luhur budaya lokal. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 6 esok pagi.

0: Eh Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu, emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh, seru banget deh.
0: Seru sih seru, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya, elah. Justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Udah, dimari aja.

92,8 per 4 suara budaya Jakarta. Kita balik lagi ya Bang Po ya, udah pukul 19 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Ini masih jam-jam rawan dengan kemacetan, dengan keramaian, dengan apa lagi ya, dengan kepadatan kereta. Jadi hati-hati ya Bang Po ya, yang naik kendaraan umum, utamakan keselamatannya ya Bang Po. Apalagi juga yang bawa kendaraan roda 2 ya Bang Po ya, karena tadi situasinya habis hujan. Jadi jangan buru-buru, kalau memang tidak memungkinkan cari tempat yang aman dulu kalau memang masih hujan di luar sana ya. Eh nggak tahu nih apa, masih hujan nggak? Oh nggak, udah nggak hujan ya. Tapi bagaimanapun jalan sisa-sisa hujan itu pasti masih ada ya, air-air tergenang itu juga masih ada pastinya ya Bang Po ya. Jadi hati-hati di perjalanan, utamakan keselamatan Anda daripada kecepatannya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan. Nama jalan yang terdengar biasa atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi di Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
0: Perompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perompak Suara Budaya Jakarta masih bareng Ayem Po Nova Kalista yang cantik belam-belam Jakarta ya Bang Po. Abang Po, baru aja nih Ayem baca artikel, kayaknya nih bagus banget ya. Ini katanya ada dampak kalau kita sering mengalah sejak kecil ya. Nah, banyak anak perempuan tumbuh dengan nasihat seperti mengalah saja, terus jangan membantah atau utamakan orang lain terlebih dahulu. Pesan-pesan ini umumnya diberikan dengan niat yang baik, yakni mengajarkan empati, kesopanan, dan kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain. Namun nih ya, kata psikologi, ketika seseorang terlalu sering diminta menyesuaikan diri dan mengenyampingkan kebutuhan pribadinya, pengalaman ini dapat membentuk pola perilaku tertentu yang terbawa hingga dewasa. Psikolog Dana Krolijik melalui konsep soft slicing menjelaskan bahwa sebagian perempuan belajar untuk menekan perasaan. Nah, kebutuhan atau pendapatnya sendiri demi menjaga hubungan dengan orang lain. Kalau dalam jangka panjang kebiasaan ini katanya dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya, menghadapi konflik hingga menjalin relasi. Dilansir dari Time of India, berikut ini katanya ada beberapa pola yang kerap muncul pada perempuan yang sejak kecil terbiasa diminta untuk mengalah dan menyesuaikan diri. Apa aja Mpok dampak yang sering terjadi kalau kita sering mengalah sejak kecil? Ntar ayo bagi lagi ya Bang Pok ya.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya, banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh,
0: jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang, foto. Ngerti kagak lo, foto? Hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial itu banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kate telat dikit.
2: Pro 4 FM.

92,8 perempat suara budaya Jakarta. Sayur lodeh enak tuh ya buat makan malam. Tapi gak boleh juga banyak makan bersantan kata orang ya. Malam-malam makannya yang ringan-ringan aja. Ya gak sih, apalagi jam segini kayaknya udah stop makan deh. Ada yang belum stop mbok, jam segini masih aja makan. Ya gak apa-apa, batasnya sampai jam 8 malam atau jam 20. Kalau udah lewat dari itu jam berapa dong ntar tidurnya? Kan katanya kalau kita makan malam itu jedanya itu harus 2 jam sebelum kita tidur. Kalau misalnya kita makan jam 8, 9, 10 kita masih bisa tidur jam 10. Dan tidur itu dianjurkan jangan di atas jam 11. Nah gitu ya. Apalagi kalau usia-usianya udah di atas 40-an kudu tidur di bawah jam 10. Yang ngomong gak tidur ya. Ya tidur. Kalau lagi ngantuk banget ya tidur. Ya gak sih. Ya deh, ayo mau ngobrol lagi tentang dampak sering mengalah sejak kecil. Yang pertama katanya sulit berkata tidak. Orang yang sejak kecil katanya terbiasa mendahulukan kepentingan orang lain itu sering merasa tidak nyaman ketika harus menolak permintaan seseorang. Mereka khawatir nih katanya dianggap egois, tidak peduli atau mengecewakan orang lain. Selanjutnya itu terbiasa mengutamakan kebutuhan orang lain daripada dirinya sendiri ya Bang Po ya. Lebih fokus memastikan orang-orang di sekitarnya merasa nyaman dan bahagia. Terus dirinya gimana? Ya gak tahu. Nah selanjutnya takut menghadapi konflik Abang Po. Bagi sebagian orang konflik itu dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Karena terbiasa menjaga keharmonisan, mereka cenderung mementingkan kepentingan orang lain, menghindari perdebatan atau memilih diam. Meskipun kadang merasa tidak nyaman atau berontak tapi gak bisa gitu loh ya. Dan selanjutnya Abang Po terlalu keras pada diri sendiri. Terbiasa memenuhi harapan orang lain, seringkali memiliki standar yang sangat tinggi terhadap dirinya. Ketika merasa gagal memenuhi ekspektasi, mereka mudah diliputi rasa bersalah dan cenderung mengkritik diri secara berlebihan. Sulit mengenali kebutuhan diri sendiri. Saat terlalu sering menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain, seseorang itu katanya bisa kehilangan kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya ia inginkan. Terakhir, mencari validasi dari orang lain. Perempuan yang terbiasa mendapatkan apresiasi ketika bersikap patuh atau mengalah terkadang tumbuh dengan kebutuhan yang besar akan pengakuan dari lingkungan sekitar. Tentu ya. Jadi hati-hati ya. Enggak harus selalu kita mementingkan orang lain Abang Po ye. Hidup kita tuh bukan untuk mengabdi sama orang lain, tapi kita diciptakan oleh Allah itu untuk menjalankan atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk orang lain. Dan kita enggak butuh validasi dari orang lain, catat ye.

0: Apa sih IP?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya itu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman itu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus, kata Ria itu diambil karena di sono itu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus, di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lo mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lo mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu, bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.

92,8 perempat suara budaya Jakarta ya Bang Po. Ampe di mari ayah temenin Bang Po ya Bang Po ya. Dari pukul 15 atau pukul 3 sore tadi ya Bang Po. Makasih ya Bang Po ya udah temenin ayah juga Bang Po. Selamat malam, selamat istirahat. Mudah-mudahan besok kita punya energi baru lagi untuk melanjutkan aktivitas ya. Abis ini bakal ada Mpok Tiara yang bakal temenin ampe pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ayah Mpok Nopa Kalista cantik belam-belam. Sejakarta pamit undur diri. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po, barengan sama Ayu Tiara Dinda yang bakal temennya Abang Po di rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini, hari Kamis 25 Juni 2026 yang bakal temennya Abang Po sampai nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Malam hari ini spesial karena akan disajikan sajian wayang orang Tonil live dengan tema Gatot Kaca Senapati Kayangan. Bersama rekan host kita ada Mbak Sri Ekawati, lalu juga bersama narasumber kita ada Mas Jang Rono Sutrisno SH, Mbak Surip Handayani, dan juga ada Mas Dirman Diryodipura SEMM. Dan jangan lupa akan disajikan juga sajian Kerawi Tampang Lejar Mana hingga nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mulai, ayo hadirin dulu rangkaian Legenda Nusa Cendana untuk edisi kali ini. Selamat mengikuti.
2: Mama, ini malam saya tidak dapat cerita kok.
3: Cerita apa, anak?
2: Bagaimana kalau cerita...
3: Sudah, Mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
2: Iya, mau.
3: Dengar babae. Dulu sekali, di ujung pulau timur paling timur, ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Diapung raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
2: Oh iya, Kak?
3: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
4: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik, dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
5: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
2: Terus Mama.
3: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
2: Lalu, Ma?
3: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
2: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
3: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
2: Ih, Mama nih, tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus Ma, lanjut dulu toh ceritanya.
3: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
6: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
7: Apa itu anakku?
6: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan putri kaum Melin dari kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
7: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada Yang Mulia dan Permaisuri Kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di Kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju Kerajaan Samoroan.

0: utusan kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samoroan.
1: Silakan dimamah suguhan siri pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia, kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
3: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
4: Belum selesai toh ceritanya, adek.
3: Oh, iya kah? Lanjut sudah Mama ceritanya.
4: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
3: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
4: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
3: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
4: Nah, suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar. Tiba-tiba Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Makin sadis Lai, Clara bunuh Tuan Putri Pengkuda.
3: Clara pun jahat Lai, saya tidak suka Clara.
4: Terus Clara pergi ketemu Berek Maun, putra mahkota kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai putri Kaumelin.

0: Kakak, saya ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
1: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
2: Ya, Clara pasti nikah dengan Pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Kaumelin ya, Mama.
3: Jangan salah, adik. Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
2: Terus-terus, Ma?
3: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kaumelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samuro'oan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
2: Hah, awas kau Clara, habis kau.
4: Puncak kebahagiaan, Putri Kaumelin kembali ke istana.

0: dalam perjalanan, dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan.
2: Siap!

0: busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tega sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Melin. Kak, kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri kau, Melin, sesungguhnya.
2: Lalu putri kau, Melin, mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian, adik, ya, dia sudah tidur ini.
3: Belum, Mama, belum melapsa.
2: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara dan hilang entah kemana. Sedangkan putri kau, Melin, menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau kau, Melin. Dan karena itu juga, Pulau Timor disebut Nusa Cendana.

Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, saatnya kita ikuti apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini, hari Kamis 25 Juni 2026, yang akan menghadirkan sajian wayang orang Konil sampai nanti jalan jam 12 malam waktu Indonesia Barat dengan tema Gatot Kaca Senapati Kayangan, bersama rekan host kita Mbak Sri Ekawati, narasumber kita ada Mas Jang Rono Sutrisno SH, Mbak Surip Handayani, dan juga ada Mas Dirman Dirya Dipura SEMM. Lalu akan dilanjutkan dengan sajian Kerawitan Panglenjar Mana bersama Mas Sabtono hingga jelang tengah malam nanti. Kalau begitu langsung saja, ini dia rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini. Semonggo.

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang Sutresno Budoyo diucapkan selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan saya Ekawati beserta seluruh kerabat kerja keluarga besar seni Jawa RRI Jakarta dalam sajian apresiasi budaya Jawa. Ungkapan rasa bahagia dan mengucap puji syukur kehadirat Ilahi Robi, mugi Handika Sutresno Budoyo tansah binerkahan sehat, tansah manggio rahayu wilujeng nir ing sambe kolo. Bentuk wujud pelestarian budaya pada malam hari ini apresiasi budaya Jawa kembali menyuguhkan wayang wong tonel dengan kisah cerita Gatot Kaca Senopati Kahyangan ingkang dipun sutradarai dening Ibu Surip Handayani. Perlu diinformasikan terlaksananya siaran wayang wong tonel secara live pada malam hari ini berkat jalinan silaturahmi antara keluarga besar seni Jawa RRI Jakarta dengan para komunitas seni budaya Jawa. Inggih para kadang kados sampun titiwan sinipun lumadosing wayang wong tonel kawiwitan mila monggo sami kita bidangetaken ngantos dumugi purna sumangga.

Kadang Sutresna Budaya tak kenal maka tak sayang. Saderengipun wayang Wong Tunil lumados langkung rumiyin badhe ngaturaken sinten to para paraga ingkang kajibah wonten ing cariyos Gatotkaca Senopati Kahyangan ing wanci dalu menika. Kinanang HPSSN pada malam hari ini berkenan nindai sebagai dalang ewondene Kijang Rono Sutrisno SH ngasto peran Prabu Kresno. Dewi Setyabhuma diperankan oleh Ibu Anggawati SE, menggah peran Sombo kaasto dening Bapak Bagianto. Setiaki katindakaken dening sederek Brian SSN ewondene Bomo Narokasuro oleh Bapak Abimanyu MPD. Raden Nakula dening sederek Joko Narwondo SPD, Raden Abimanyu kaasto dening sederek Brian. Semar Gareng Petruk lan Bagong kaasto dening Bapak Sabtono, Bapak Brian, Bapak Jumadi dan Bapak Sudirman Tirjo Tipuro, menggah Raden Gatotkaca kaasto dening Ki Sambawa Agus Herianto SSN. Dewi Arimbi dening Ibu Srianti, Raden Werkudara ugi Bimo kaasto dening Bapak Sudirman.

para paraga ingkang kajibah wonten ing cariyos Gatotkaca Senopati Kahyangan. Dari studio saya Ekawati mengucapkan selamat menyaksikan, selamat mendengarkan hingga paripurna. Selamat malam, selamat mendengarkan. Sumangga.

0: garwaku Yayi Ratu Setyabhuma.
1: Kula wonten dawuh sinuwun Prabu Kresna.
0: Yayi, nggone ranjajari lenggahipun Kakang kadulu padhang pasemonmu. Kang mangkono tandha yekti lamun Yayi Ratu katon erno inggalih keporo nyaket nggon munjajari pun Kakang Yayi Ratu.
1: Nuwun inggih sinuwun sampun kewajibaning garwa tansah nderekaken mugi kula saged atur pamrayogi ugi rerigen mbok bilih sakwanci-wanci paduka paring dawuh sinuwun.
0: Ya bener aturira. Mula den prayogake luwih dhisik lenggahmu Yayi Ratu.
1: Sendika mangestaken dawuh sinuwun.
0: Putraku Ngger Wisnu Brata lan sira Dimas Arya Satyaki.
2: Wonten dawuh Kanjeng Dewa Ji.
0: Putraku Ngger Pun Rama mangsa iki datanang rembug bab keprajan. Jer jeneng ingsun wis pitaya marang sira sarta padene Yayi Arya Satyaki. Kelungguhan iki rehne ana sawane kadangira midhangetna dawuhku uga ing mengko ndak keparengake yen padha duweni panemu. Yayi
3: Sendika dawuh sing Dewaji.
2: Estaken dawuh Pak Prabu.
0: Putra Kunggel Kaki Prabu Bumo Naraka Surakulub.
4: Lolo hon wonten timbalan yang kengat dawuh Rama Dewaji.
0: Nadyan ingaran wajib yen kala mangsane putra sowan marang Sudarmo iku netepi naluri nanging ndak sawang sajak wigati banget. Kaki Prabu
4: kaluhuran dawuh paduka Rama Dewaji kinugah raosing manah kula sarenge namenam pamikir lho kok dados samenika jumejer kula gesang dados tiyang ingkang tanpa guna to Dewaji. Dewaji
0: kusik to sira matur kaya ngono apa isih kurang mukti wibawa yen bab kasekten kasudiran sapa kang bisa unggul tanding kelawan sira Bumo.
4: Ah nggih leres dawuh paduka Rama Dewaji. Bumo Narakasura pinutraken Prabu Kresna kondhang kaloka didhisik Bathara Wisnu linairaken widodari ibu kula Petari Pertiwi mboten bab kawibawan lan kasekten Rama. Namun Bumo dereng nate pikantuk kalodhangan dados utusaning para Jawata menapa malih nampi kanugrahan ingkang rupi menapa kemawon. Ewa semanten namung pepunden kula para Pandhawa malah sak turun-turunipun sampun sami nampi kanugrahaning dewa Rama Dewaji.
0: Pun Rama wis pono munggo aturmu banjur kang mbok karepake apa Bumo?
4: Baris kures bloko suto blak kotang terus terang kula motah dateng Rama Dewaji kados pundi serananipun Bumo kedah saged dados senopati kayangan Dewaji
0: jagat.

0: sinerbuka rasamu buluk, bebasan anak ulah bopo pradah. Sediamu bener tur becik, bakali njunjung kawibawane pun romo. Ya Istio Bumo, Dimas Aryo Satyaki lan Sira Samba, ndak keparengake matur mungguh panemumu kepiye?
1: Gegayuhanipun anggir Prabu Bomo satuhu luhur, sampun sak mestinipun paduka kedah kersa budidaya supados kelampahan setyanipun kaki Prabu Bomo Narakasura sinuwun.
2: Panjok ing kajayan lan kamulyan ing kulawarga, kersanipun koko Prabu Bomo kedah kasengkuyung Rama Dewaji.
3: Menawi kula pitados dhateng kawicaksananipun paduka koko Prabu.

0: kadangku di mas nakulo.
1: Kulo ten dawuh kok Prabu.
0: Padha Basuki sowan paran wigatine apa ngeleng pribadi sowan marang Praja Ndwarawati di mas.
1: Raharjo sowan kulo kok Prabu. Leres. Leres dawuh patuko sowan kulo menika wonten wigatos. Sepisan kula ngaturi pawarta sampun sawetawis dalu anak kula Gatkaca nandhang raga badal salwiring sabda pramila sowan kula menika nedya mbayangi paduka Kakang Prabu pasrah bab senggangipun kaki Prabu Gatkaca dhateng paduka jeng Kakang Prabu
0: ngono yayi
1: inggih Kakang Prabu
0: Dimas ndak tompo unjuk atur pawarta iki nanging yayi kang gedhe pamengkung arene nyatane mangsa iki Ndarawati sedengi ana ribet bab kulawarga pun kakang mangsa iki durung bisa mbok boyongi amarga ing ngarpus ndak andharake pun kakang uga ana kareputan kulawarga nuruti sediane putraku Bomo luwih dhisik Dimas.
1: Oh, ngaten to, Pak. Nggih. Mboten dados menapa. Mboten dados menapa bilih menika pawadan paduka. Nuwun sewu. Namung kula gumun ing ngatasé saguh dadi pamong pangayomaning Pandhawa. Jebul sing diutamake malah kulawarga dhisik. Minggira dadi apa? Pancene bener. Abot anak timbang nyawane wong liya. Nggih sampun. Nggih sampun. Kula pamit kok Prabu.
2: Hei, parah.

0: aku iki manuk sing tuwa-tuwa sih. Aku keri dhewe ora apa-apa.
1: Sing tuwek dhewe Semar. Kudu lucu.
0: Lah iya, ora usah ngomong wis ngerti ya, wis gruko.
2: Kudune Semar ki pisanan nesu.
0: Kudune.
2: Dadi awake dhewe minder sik. Lah kaya mau sore wae. Prank kan.
0: Iya.
2: Waduh, kabeh minder ta kok.
0: Wes mure biasane nek suso sasi suso sari. Sasi suro. Sasi suro iki biasane mejang awake dhewe. Iki kok mung leyeh-leyeh tho iki. Aku sik kaget.
2: Temenan
0: iki
2: ya temenan
0: sing ngeprint kuwi sengaja ngarep diburemke ngono wis tak wis
1: aku sing
0: ngapen
2: nek nek tembung kae mau ora tenanan aku malah kecewa jane yang akan datang ku malah dong ngedir-dirke iso sing jero do metu sing jaba do mlebu
0: kaya benek
2: sabotase. Nah, iso ngono lho. Titen ono wae. Aja sembrono karo wong-wong jaba lho. Ring.
0: Saiki gandeng wis metu nyang jaba kok wani ngomong. Kak Petro.
2: Ring.
1: Apa le?
2: Ya. Ngelken ri kok saiki. Ora omong aku piye. Kahanan kaya ngene iki apa seneng ora.
1: Aku bingung dhewe iki aku.
2: Bingung iki kenapa?
1: Garengku tak etan iki sithik.
2: Ora apa-apa. Oke, coba ta.
1: Napa?
2: Iki mau sore iki rak ya senek kahanan kaya ngono meriahe.
1: Oh iya.
2: Mamane ya ndoro Garut Kocok apa temen dadi ulang tahun mau.
1: Loh, ndoro Garut Kocok ulang tahun.
2: Gerah.
1: Iya. Iya. Ya, layak ning omahe nek terope
2: supaya sehat ngono. Rak ya kahanan sing menyenangkan lho.
1: Menarik.
2: Ora kok saben dina ngono ming jagongan-jagongan sekali tempo ya ngono-ngono kuwi lho.
1: Lah jane iki nek kanggone kowe lho, Tru. Maknane ulang tahun ya apa? Maknane cara jawane apa, Tru?
3: Ya
1: makna. Werdine. Apa, Tru? Wis sing rada nek tekon bakong ora tekan. Ben kowe ae, Tru.
0: Maksudnya
2: ya ming mengerti wae nek
1: mengerti lae
2: laire dina wektu iku pancen laire si jabang bayi kuwi dipengeti ora dipengeti ora apa-apa.
1: Nang Ndoro Garut Kocok wis gedhe iki kok mengerti jabang bayi iki piye?
2: Si jabang bayi ora mesti bayi. Iya, tabung Jawa iki si jabang bayi iki sing momong nalika bayine.
1: Nah, sedulur 6 ki siji.
2: Sedulur papat limo pancer.
1: Wah,
2: 6 ora enak. Iya ta? Iya ta, Kang?
1: Nah, ora apa. Ora tekan, Truk. Lah nek menurutmu piye, Kang?
0: Nah, aku nek
1: menurutmu jawane apa, Kang?
0: Hari ini.
1: Kose, Kang, alon.
0: Ora usah. Bukan, wes langsung hari ini.
1: Kowe iki dupe tonilan mic-e mbok mut.
0: Rada
1: ados sithik ngomong rada ados sithik. Kira-kira sakilan, saka mic-e sakilan.
0: Oh, iki sakilan rene oleh.
1: Pas.
0: Mas salah.
1: Ngono iki pas kok.
0: Pas.
1: Werdine ulang tahun.
0: Werdine ulang tahun.
1: Ambal warsa nek cara-cara ya.
0: Mergo wong iki dilinairake iki kuwi mestine kudu duwe tata. Duwe tata cara, duwe trapsila, duwe samu barange. Lan liyo ya.
1: Nek dhewe wong nek sing mbok sebut kuwi adewe wong melarat ora duwe kabeh.
0: Lho. Duwe.
1: Lho piye duwe piye?
0: Ya duwe melarat kuwi mau.
1: Lah.
0: Lah nek nek sugih, duwe sugih. Nek wong
1: adimu
0: pinter kudu ngono. Dadi sura ya kan berkaitane dengan sura mau. Awake dhewe kudu noto, ya, wani kan wani noto supaya bisa tuh apa
1: rambuk
0: meneping ngati
1: ya,
0: sanajan diomeli Terus
1: diomeli iki cara jale apa, Tru?
0: Disneni.
1: Iki lek ora
0: direboni neh nek seneni ra entuk. Dadi ngono, kaya dalange setu, kuwi ulang tahun kuwi malah diseneni. Kuwi kita tuwonan, nggih, pangapunten mengke sanes wektal. Aku kena nesu piye? Iku busure kena seneran piye? Nek nesu jaminane kan wis mangan. Wis mangan apa iki? Tumpenge mau dirasi do nesu. Wis dikunci ya, ya ta.
1: Lah iya.
0: Dadi ulang tahun kuwi kanggo mengeti kelahirane masing-masing ini. Nek kelahiran aku kan beda, Bagong. Aku ora lahir kok, aku ayang-ayange mau Semar kok. Lho. Lho lek cerdas pun Bagong to lene. Iki Bagong pusat lho, RRI pusat Jakarta.
1: Dadi kowe iki akte lahir ora duwe ya, Le ya. Akte lahir ora duwe. Bagong e akte lahir ora duwe.
0: Lah sing arep neken sapa? Lah wong kuwi sapa? Begawan Lasro Elasno, begawan Bathara Guru Lara Untu kok. Piye tekenane to Lele?
1: Ya jenenge Bathara Guru ki dewa. Dewa ki kena ing lara luput ing pati. Dadi Lara Untu ki biasa.
0: Mergo
1: dewa.
0: Mergo duwe untu Le.
1: Wah.
0: Lara Untu kok dewa. Lara itu mergo duwe untu.
1: Nek Bagong mesti nek cara Bagong mesti ra tau sakit kepala.
0: Endah.
1: Lah wong kuwi gur casing tok to kuwi timbangane ora enak to, Kang.
0: Mura tak ukek tak udeng iki ben iso ketok pinter kuwi.
1: Lah iya. Mas buka lubang to ngene. Heeh.
0: Truk aja guyang-guyu ae kancane disemesem meneng ae.
2: Cindang. Untuk ngomongi gen tekan nggon tiba gong iki
0: kuwi. Oke. Tiba gong. Gong 3 apa 5 apa 2?
1: Wah, sajae ngerti patet,
0: Pak. Loh, lah kowe ngremehke kowe lele sadurunge kowe sekolah iki apa ora aku nyang sekolahmu?
1: Oke.
0: Ngresik saben dina esuk-esuk iki sapa lho? Nek aku.
2: Sik, Bagong.
0: Tukang kebon aku.
2: Gong. Heeh. Aja nesu.
0: Ora.
2: Wis rada sabar sik.
0: Iya.
2: Sabar. Kok ora ngono, Bu?
0: Iya. Ya Mas, piye-piye Mas? Piye Mas?
2: Ngene. Tetep kowe kuwi lahirke tetep madan wayang-ayang. Tetep ana kapane.
0: Oh.
2: Orang ngerti-ngerti layang-layang,
0: beliang-beliang. Terus jelas no, ya jelas no. Aku ki, aku mergo sejarahku kudu mbok jelas ke.
2: Ini orang sangat 29 Februari.
0: Oh.
2: Kabisak jenengnya.
0: Setiap. Saben 4 tahun ke.
2: Aku jeneng kelahiranmu yang ngerti aku. Mula tetap dipengerti.
0: Ini lho. Nek gareng ki 30 Februari.
1: Oh.
0: Sisan ora kabisat kabeh mbesat ilang kabeh.
1: Tanggalanmu mbok tambahi dhewe kok le.
0: Oh iya.
2: Lah iya to Mar. Lahire Mar. Iya Mar.
0: Anu mbayangke iki mau. Kopine ketah.
2: Kyan
0: kopine ketah.
1: Sing diapalne apa to, Pak? Ora enek sing ngapalan kabeh lho, Pak.
2: Lah iki lagi
0: Mijil, terus ya nyong wae Semar. Piye lagi?
2: Mijil mau.
0: Ya mijil. Piye-piye? Dimenake mijil. Sing penting sampun ngantos kemijilen. Nggih. Lah terus garing iki piye? Ndek panemu apa?
1: Ndur Abimanyu nek ndita iki.
0: Sik, sabar. Ndur Abimanyu sedelem. Sedelem maneh.
1: Oh.
0: Isih sabar kudu sabar. Nek Mas Gareng iki arep ora-ora ya silakan. Nek umpomo arep badminton ya silahkan. Umpomo arep jogetan diperbolehkan.
1: Wah, dhewe iki abdi iki nyambut gawe malah mbok sambi badminton ne piye.
0: Lho,
1: sik to, iki kok enek badminton. Nek artine iki wis kuno kawan iki ilang jawane iki.
0: Lho,
1: aja ngono, Gong. Iki omong Jawa, Indonesia.
0: Nah, ini iki nek single putra lawan single putri kan apik iki badminton.
1: Nggih. Iya.
0: Terus sek,
1: iya.
0: Ayo, mulane kuwi. Heeh, terus anak-anak jare. Jare sing bisi aku.
1: Senggeli cara nggone aku ya teman-teman iku.
0: Wis ucul dadi Prabu Kresna wis ganti dagel. Nggih, Mas Gareng. Jadi anu dadi awake dhewe iki dadi wong punakawan kuwi pentas pun enggak masalah. Maksudnya ora ngrepoti liyan. Nek liyane Prabu Kresna nganggo dampar, anggil kursi, ke dampar ya. Awet dikit, awet dikit. Kosok mbien wayang wong apa jenenge punakawan kuwi ngadeg terus.
1: Ngadeg terus.
0: Ora tau nggo apa kuwi? Sandal yo ngangge. Nggih sok-sok nek becek.
1: Yo kose nek iki tak pernah kese. Nggih. Adewe iki abdi langkung darane teko adewe ngadeg terus. Sowan sapa? Ndoro Garut Kaca. Ndoro Garut Kaca monggo ngadeg iki
0: tanjake. Ya wis lungguh.
1: Nah, lungguh to. Jaremu ngadeg terus.
0: Lungguh ra nggo kursi.
1: Nek ngadeg terus mbok dicorae sikilmu.
0: Lah, iki nesu iki.
1: Gak rek. Ndoro Garut Kaca nesunan.
2: Gosek. Gosek.
1: Apa ya, Pak?
2: Kat mau ora ana jlundrunge.
1: Lah yo adewe iki jlundrungno, Pak.
2: Iki ana sedulurku.
1: Sedulurmu sapa?
2: Mbak Yuku Lestari.
1: Oh, Bu E to. Bu E apa dulure?
2: Lalu mongso.
1: Waduh.
0: Kangen aku kangen.
1: Iki bintang tamu to.
2: Oh iya, ora apa-apa.
1: Lah mare meteng lokono to saja.

0: Nyamplenge. Wis kono.
1: Nganggo rangkep ora temu iki.
0: Wah, siji wae, siji wae. Mesake kowe aduh.
1: Sing layak kok dulure Rama iki sapa widodari bae. Niki adine kuwi Anastren. Sing ngiter Betro Rindra.
2: Semar iki sapa apa aku sedulur ta. Dure Semar iki oke ya.
3: Dadi aku nek anu. Mah. Nyeluk aku nje. Karo anake nje. Aku nyeluk mah mergo dhisik.
2: Gong.
3: Rek.
1: Dalam.
2: Iki le goro-goro wis ya.
1: Nje. Aku ya.
2: Aku malah judeg karo ngomongamu kuwi.
1: Aku iya iki
2: mikirke Ndara Gatotkaca lek jerah kuwi urung entuk tombo.
1: Lan Ndara Gatotkaca gini to.
2: Aku dhewe rasa melu seneng-seneng. Waktu saiki yo lagi nanggang sungkowo ngono kok.
1: Lah sungkowo ning apa?
2: Lah ya wong lara rung krungu itu obat.
1: Ndara Gatotkaca iki?
2: Heeh.
1: Lah wingi tak kroki ya.
2: Lah kepiye?
1: Urung
2: to.

0: Ndoro Abimanyu, kula nenggo sak jawining pertapan Widuratawu. Paduka kautus nyoro wedhaken grahipun teng raka Raden Gatotkaca. Lajeng dawuh yangmu Begawan Abiyasa kados pundi, Den?
1: Kakang Semar, dawuh Kanjeng Eyang Begawan Abiyasa, gerai kakang Mas Gatotkaca pancen isih ana wadi, nanging kang bisa paring pitulungan lan pitedah kudu saka rumagange uragile Pandhawa ya paman Sadewa.
0: Hai, menawi sampun terwaca dawuhipun sampun kedangun, monggo kula dherekaken enggal-enggal kundur dateng Pringgondani, Den.
1: Yo, dherekno aku ayo, Gareng Petruk lan Bagong dherekno mbacutake lagi.

saing hatimu. Anggonmu mikirake anakmu si Katut.

0: Batal sawireng usodo menawi ketlarung-tlarung kados mekaten kula nyumelangaken dhateng kasugenganipun Kang Putra Pangeran
1: Dimas Werkudara lan Yayi Ratu Arimbi. Jerjalmo iku kapurba klawan Jawata den tengenake marang Palembah mesti bakal antuk pepadang Dimas Bima lan Yayi Arimbi.
2: Kepareng matur Kang Mas. Anggen kula sowan kedah ambayinge Kang Prabu Bathara Kresna cabar tanpi kantuk karya. Awit Kang Prabu Kresna dereng kersa kula boyong dateng pringgondani Kakang Mas.
3: Kakang Mas, sedaya sampun kadalarung kuwatos sing penggali. Tunipun kula sampun utusan Kang Putra Ponabi Manyu. Ngaturaken ing perkawis menika dateng Kanjeng Hyang Wiyasa.
4: Wah, yen ngono kari nunggu suwane api manyu.

Kyai Arim Bejo Sumelang. Aku pitoyo marang adikku Satyo. Kulo wis kabeh aja padha bubrah saka papan. Aku kang bakal nggoleki Satyo lan Katut anakku.

0: pandangmu trajang nanging katon titis si Gatotkaca. Wekasan banjur kuwi ngunduri jurit. Piye iku, Lup?
1: Mangkir rumiyin diwaji.
0: Iya, toh iya.
1: Bos. Bos. Perang niku kudu ngangge akal, toh.
0: Ya.
1: Kula mboten mundur, ning kula ugi mboten ngunduri diwaji.
0: Piyo. Bumo. Mung ngucap kalah wae kok ndadak nganggu mubeng minger.
1: Loh, kula dereng kawon kok diwaji. Kula dereng kalah.
0: Tenan apa?
1: Kula dereng kalah namung.
0: Njur.
1: Menapa nggih mboten lingsem to? Paduka pirsa yen putra Bathara Kresna menika kawon wonten ing Rananggana.
0: Banjur karepmu.
1: Mbok inggih paduka paring pusaka sekti sak mboten-botenipun kangge nglumpuhaken Gatotkaca Dewaji.
0: Buma. Upamane kowe tak ampili senjata cakra konangan. Njur upamane tak sili kembang wijaya kusuma apa kowe kuat lakune? Mula yen

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Intermezzo.
2: Bang, bubur satu ya.
3: Pakai kacang, Mas.
2: Pakailah.
3: Dikasih ayam, Mas?
2: Ya janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
1: Intermezzo.

0: 92,84 FM Suara Budaya Jakarta masih di dalam sajian apresiasi budaya Jawa. Yang baru saja kita simak bersama adalah Wayang Wong Tunil dengan kisah cerita Gatot Kaca Senopati Kahyangan disiarkan secara live dari Studio Gamelan Seni Jawa RRI Jakarta. Tentunya selain mendapatkan tontonan juga mendapatkan tuntunan dari kisah cerita tersebut. Untuk mengetahui apa saja kiranya tuntunan yang ada di dalamnya, kami akan nyuwun dawuh kepada sang dalang, sang sutradara, juga para tokoh yang baru saja turut serta berperan di dalam wayang Wong Tunil pada malam hari ini. Mengingat begitu unik di dalam cerita Gatot Kaca Senopati Kahyangan, yang di situ juga ada sosok Bomo Narakasura yang juga ingin menjadi Senopati Kahyangan. Saya sebagai pendengar dan juga penonton awam yang tidak begitu paham tentang cerita ataupun filosofi yang ada di dalamnya, hanya bisa mengatakan bahwa Gatot Kaca dan Bomo Narakasura bersaing secara sehat. Ngaten nggih, Bu Surip Andayani?
1: Nggih, Laras.
0: Nggih. Kula nyuwun dawuh dumateng Ibu Surip narasumber pada malam hari ini. Ugi Pak Jangrono Sutrisno yang telah berkenan hadir dan untuk memperbincangkan tema yang baru saja kita simak bersama, yaitu Gatot Kaca Senopati Kahyangan. Apa kiranya yang patut bisa kita teladani dan apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tersebut, diawali dari sang sutradara, Ibu Surip?
1: Kalau tak notambekan sih deg-degan. Parkir jain anak kula lanang deg-degan.
2: Kanti
1: kegowo.
3: Adalah kula niku kumpul Bu Surip lak dereng nate dalam proses awal sampai akhir belum pernah bantu Barata sering.
4: Iya.
3: Apa ya Bu Surip iki panikan ngono ku ya model itu.
4: Iya.
3: Kula ya ambak canom aku kudu luwih tetek.
4: Iya.
3: Kencengi wengkoni so bubrah ya.
4: Inilah
3: kondisi teman saya saat ini banyak yang itu. Maksudnya teman-teman komunitas lewat.
4: Iya. Yang saya juga sudah kepiang-piang itu tadi.
3: Oh, ternyata ya. Yo ngaku leh kumar leh loro stroke ringan nih rumah.
4: Iya.
3: Kaget kena itu nih.
4: Iya.
3: Op nama nih piye gitu.
1: Aku mau wis menentang lu Jan, wis menentang karo kanjeng
4: yang dadi tangga nggih di.
1: Nggih. Paksa.
3: Dadar ku lho, nek kowe dipepetke kancamu renek tetep wayangan arep piye.
4: Nggih ku, Mbak.
3: Yang ternyata jadi pengarap bisnis ini cik dewi seperti ini.
0: Anji, tapi tadi yang Cicering saya dengar,
4: madai,
0: Anji, yang saya dengar jawaban dari Pak Sam ini jempol.
4: Menarik.
0: Beliau tetap siap Ibu Surip,
4: yes.
0: Siap Sendiko Dawo, siap Ibu. Besok akan saya perbaiki. Inilah kesatria Pringgondani yang sebenarnya seperti itu.
3: Terus kroso, biasanya Nanang kan orang paling tertentu nggak tahu ngapusi, dingklok terus Nanang.
4: Iya.
3: Jadi are
4: ini
3: are
4: dia jujur. Tahu ini anak.
3: Oh iya tadi.
4: Memang sekuton ini. Awas nanti dinjaban kaca.
3: Nggih, sementara ini.
1: Nggih.
3: Niku remen dados anu mulih ke balung isum kula malah.
4: Iya.
1: Aku ya nata dadaku sik gile.
4: Iya.
1: Napasku aku mau bisik-bisik karo Pak Dalang.
0: Nggih.
1: Ampun Bu, ngono ki. Aku wis keduh. Lah kok ana kala marica sing dadi bagong manasi terus to.
4: Ya pancen. Mit tenan kok.
1: Guyon-guyonan wit kajeng, guyonan le. Nggih kranging semangat kula.
4: Ya.
1: Guyonan tenaning.
3: Tapi dalu Bu dalam paling dalam Mbak Eka itu ya kula gelo maksudnya saben Bu Surip menulis naskah.
0: Nggih.
3: Tidak selalu komplit teman-temannya.
4: Ada beberapa betul. Lu
3: demen ya wis nggono ora nesu.
4: Iya.
3: Iki ngopo ya?
4: Iya.
3: Apa mergo Pak Kadel, malah kalau sukses bareng Pak Kadel Nusulo lagi mari.
1: Oh. Ya, sukses. Iki kok nganti tekan ngomah le. Oh nanti sesok aku sedi.
4: Makanya saya serta komentar itu juga yang saya khawatirkan. Itu belum selesai ditambah Nyonyah Srianti. Iya Pak Sambowo kudu
3: tanggung jawab.
4: Lah saya mboten ketir-ketir mana saya ini demikian bener sungguh kondisi demikian atau kelaku hanya menir dirjo CS itu.
1: Nggih.
4: Penyemangat.
1: Lair batas lillahi ta'ala. Kulo mboten kepengin ke sing romongke wau. Siku ming rame sing samudana. Jare Pak Bima ngepreng. Lah niku jamane sak niki. Nggih. Wangsul dateng ingkang pun ngendikaaken. Saat dados ngaten. Sauger gegayuhan manungsa menika limrah menggayuh yang setinggi mungkin.
0: Nggih.
1: Yes. Namung nggih. Batas-batas dari kemampuan kita harus mawas diri.
4: Yes.
1: Yang perlu diteladani bahwa menapa nggih gayuhanipun satunggaling senopati di atas tratah Madyapada itu sangat wingit dan mengkhawatirkan. Banyak menapa to kok dimerekke antaraning Pandhawa sak turune karena banyak labuh bakti. Dan dalam perjalanan kesatria yang sangat menepi dan tetek bengek jalan ritual-ritual yang sangat angker dia sanggup menjalani dengan cobaan apapun.
4: Ya.
1: Lain daripada itu banyak yang tidak mampu, banyak yang tidak kuat, kudu rencana tetek bengek.
4: Ya.
1: Nah, bobot timbangipun dalam hati manusia menika lah tergantung iki. Aku kepengen niat kudu ngene. Apapun penggoda kita terajang. Tapi ada yang sudah baru ngancik tatratak pendopo wae wis ndredeg gemeter kadang jatuh. Kados dados ratu menika nggih mboten sak baenipun ngelambung pusaka mboten kiat ngeblak. Ning nek wis jeneng napa nggih di kewahyan napa ke
4: ane.
1: Dan kok sak tiba malange kok penak.
0: Ah nggih.
1: Mila menawi saged kok ya oke. Tirakat. Oke. Napa nggih? Nek carane sak niki nggih sinau sing bener supaya bakal entuk kamulyan sejati. Ngaten dados samubarang ingkang dipun tindakaken aja rusak-rusuk. Wah, minta ini harus jadi ini dombani. Kadang sing dombani njrumuske enggak jalan yang benar akhirnya kita terpancing emosi dados saling-saling marah dan saling beradu tenaga okol dengan seseorang yang tidak diinginkan. Menapa malih Drajabdi pun Bomo dan Gatut Kocom niko anak pengpengan. Dadaran Condromiko joblosan geni. Dasare ya putrane Dewa. Tapi kenapa kok kalah dengan Gatut Kocom? Kados ngaten niko Gatut Kocom Dadaran Tinjumoyo, Gatut Kaca Senopati Palagan. Rebut kalian Bomo menika nggih, mboten namung menika wonten-wonten malih tetep mimpang. Lah, sebab kamimpangan menika tidak untuk disombongkan dan tidak kepengin aku lho ngene, ngaten mboten. Dados sak mboten-botenipun raos-raos yang mempunyai menapa nggih, pembatasan diri untuk tidak melawan sakit dipun peper, ditahan. Tapi kalau kosok wangsulipun, Bomo nak napa getapan. Agak disebuti watakipun.
4: Nggih.
1: Nah, menika paling mboten mengurangi dari bobot timbangnya seorang satria dan raja. Lah, pamanggih kula utawi himbauan saya semoga bisa diteladani seorang mudo taruna aja kebranang emosine ditahan ditelaah diteliti iki engko salah apa ora dipancing gini marah jadi berantem lah paling mboten kados mekaten dados aja grusak-grusuk padha-padha ndone aku asa ratu ngetokke panguasane jangan
0: nggih
1: paling mboten ngaten jeneng.
0: Betul yang diutarakan Ibu Sure bahwa kita harus punya gegayuhan yang tinggi, bahwa cita-cita tinggi adalah milik kita. Seperti itu. Ki Cangrono Sutrisno, tadi yang diutarakan Ibu Surip adalah bobot timbang di antara Gatot Kaca dengan Bomo Narokosuro sebenarnya hampir sama, cuma di sini si Gatot Kaca ini rendah hati seperti itu, sedangkan Bomo Narokosuro agak sedikit itu kan karakter seseorang. Yang ingin saya ketahui dan juga Sutresno Butoyo ketahui, sejatinya apa intisari dari kisah cerita ini tadi?
4: Ya, sebetulnya ya sedikit menambahkan yang menjadi tuntutan dari Mbak Yu Surip. Kita sepakat ya Mbak Yu, bahwa sebetulnya memang selalu terjadi zaman sebelum kita, saat ini sampai yang akan datang, bahwa kompetisi itu tentu selalu akan terjadi.
0: Betul,
4: Mbak Yu ya. Lalu kemudian hal si Gatot Kaca. Gatot Kaca itu kemudian satu dari rangkaian mata rantai proses laku. Jadi Pendowo, bapakne Pendowo, mbahne Pendowo, mbah buyute Pendowo, mbah canggai Pendowo, sampai ke atas itu memang apa Mbak Yu? Ya laku gitu ya, tadi diutarakan oleh Mbak Yu Surip. Jadi sudah dicedo ya menter, lalu kemudian sing rekoso ya wis kulino dimamah saben dinane, sehingga itu bagian daripada buah laku yang jalan. Lalu kemudian dalam balungan lakon ini, gulnya Gatot Kaca menjadi senopati, pinunjul senopati kayangan. Gitu ya Mbak Yu ya. Memang pernah menjadi jagune dewa, wong Gatot Kaca bayi tadi jaguning dewa. Sehingga kemudian ketika menjadi senopati, ternyata ya ditebus sak patine. Bratayuda pecah hari keberapa itu ya Mbak Yu. Gatot Kaca ya wani metuke Prabu Karna gitu ya, sehingga kemudian gugur di payudan. Tegesipun pon mriki pangkat senopati, kelenggan senopati dengan lelabuan dan pengorbanannya sudah gebah kimbang. Itu tadi yang dikatakan oleh Mbak Yu Surip. Jadi bahwa kemudian wong sing kuat sebagai wadah, Gatot Kaca sebagai wadah mampu untuk mewadahi isi-isi itu gitu Mbak Yu. Bomo itu seorang anak raja yang Prabu Kresna adalah Titis Wisnu, tetapi di dalam beliau tidak dalam bahwa betul itu Watara Wisnu, tetapi bukan kemudian bagian daripada poros atau pohon yang terus berjalan sebagai apa ya Mbak Yu, sebagai bagian daripada tatanan kelangsungan Mbrastra Angkara Murka, seperti yang menjadi tugas kewajiban para Pendowo dan putra-putra Pendowo pendahulu maupun penerusnya. Kira-kira itu Mbak Yu. Jadi kompetisi sah saja, pesannya jelas sekali, bahwa kemudian jika bisa ya mawas diri supaya murwat. Tadi juga murwat si Bomo ki wong jagake bapakne, lalu kemudian di luar kemampuannya sendiri, tetapi demikian adilnya Bathara Guru, sehingga tentu Bathara Guru tidak akan keliru ketika memilih wong namanya Dewa Suralaya, tentu tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Jadi itu barangkali yang mesti menjadi keyakinan kita, bahwa Pendowo itu, putra-putra Pendowo itu menang atau kemudian gede pitekure, wani tebusane, kulino tarak broto, nengenake laku. Kinten-kinten menika Mbak Eka.
0: Nggih. Kegayuan atau kompetisi kembali lagi harus disertai dengan doa dan juga doa restu dari orang tua. Seperti itu, Je, Bu Surip.
4: Tentu, Mbak Yu.
0: Leras. Pak San, ini ya karena malam ini lakonnya adalah Gatot Kaca Senopati Kahyangan. Dan memang pada malam hari ini
4: selamat ulang tahun ya Mbak Yu.
0: Lakone penjenengan sehat dadi sehat. Pertama-tama diucapkan selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu.
4: Amin.
0: Sukses selalu.
4: Amin.
0: Bahagia selalu.
4: Amin.
0: Dan yang kedua, monggo penjenengan juga saya suwuni dawuh babakan carios pada malam hari ini Gatot Kaca Senopati Kahyangan.
3: dan nek njawab padha sanesing kedikira ora mikir.
0: Lah.
3: Niki malah kula anu menyoroti tentang topeng.
0: Nah. Iya. Enjing.
4: Betul itu.
3: Entah itu bumo, entah
4: tumpah,
3: telumpai garu kaca.
5: Telumpah urusane kula jenengan topeng riyen.
3: Oh, nggih.
4: Topeng. Ya sajake dek niki maca bukune terus di
3: topeng. Nggih, mbok menawi bumo niku nggih. Nggih gadah sifat awon. Nah. Terus entah itu karena pengaruh topengnya nggih, Bu.
0: Atau
3: apa ngaling-alingi awone?
4: Lah itu yang betul.
3: Ngaling-alingi awone
4: bertopeng kebajikan,
3: betul. Nah, niku nek kula nek basa politik wedi mate, Bu. Kira-kira. Ning arahe Bu Sirip kula waca niki jane menembak fenomena yang terjadi topeng masa kini akeh nyun sewu nuwun sewu akeh biayi bertopeng
4: betul sekali.
3: Iya nek sing kok tangkep kok pengin anu ingkang dipun tuju rumah kula kok ngoten pesan kepada penonton sing napa nggih sing gelem ngunceki
4: iya
3: dadi topeng waja kok ora topeng kencana sitan sapa topeng emas misalnya gitu. Jadi alane bumo mergo topenge apa topenge ngaling-alingi Allah alane bumo. Pesan yang tersirat dalam lakon ini kula lha niki nenggo dawuh Bu Sirip badhe bloko nggih monggo menawi di balik cerita ini apa yang mau diangkat di fenomena sosial Mbak kalau perlu saya itu.
4: Iya.
3: Pasti sepanan. Ada maksudnya tapi banyak, kalaupun enggak di belakang nih, memang ini harus menjadi pertanyaan biar penonton anu yang midanget mirsa nonton YouTube aku
4: sudah nyandaki semua.
3: Gigiti piambak-piambak.
4: Iya.
3: Oh, ternyata aku topengan ya. Oh, ternyata bae nek lagi topenge aku ki Allah ya umpamane ngoten. Terus ini ya memang yen ora Bu Sirip ora gawe pitakone, ora gawe cerita sing gawe
0: pitakone ning
3: piyai kathah. Ning niki merdika. Badhe dipun jlentrehaken nggih monggo mboten nggih monggo. Dados kula niku nggih bola-bali wayang ditakoni malah gembira takon. Mak ngoten lho Jerman
5: nggih. Nggih, ngono tenan nggih. Lan takoni mbok wedok ngoten, Mas kok ngendi? Datang ngopo
3: to? Nah,
5: diwalik sih.
3: Mosok ora ngerti aku kok ngendi.
5: Lah, aku nang nggone Mas Ambo, mesti telepon Mas Ambo to.
3: Nggih.
5: Kebuka lah aku lho ten warung.
4: Lalu kemudian tak disiane ya di bangane engko dekne kaya ora perkara trumpah.
3: Nggih.
4: Nah, trumpah itu adalah bisa dimaknai pula kata Menir Tirjo ini itu sebagai bukti bahwa Gatotkaca akarnya telah kuat.
5: Dan Gatotkaca itu walaupun bisa terbang walaupun bisa terbang tetap punya Subasito. Nah, bisa ngetrepke napa Subasito.
4: Oh.
5: Lah umpama kita gajul nganggo trumpah kuwi mboten sopan kalih.
4: Oh iya.
5: Bomo, nggih ta? Nah, ini kok uncalno wae dikai apa? Jalan keluarnya.
4: Oh.
5: Lempar saja.
3: Terus Bomo ini kados pitik ngoten. Pitik makan mangani
5: megap. Daripada dijejek sandal ngoten. Daripada dijejek kan. Mboten ngapunten Bu Sirip niki, hanya karangan-karangan kula niki.
0: Terus trumpahe dinapakke niku.
5: Lha kan diuncalke wae terus dadi lepas
3: kali. Lho persepsine kathah Bu. Sangite jenengan sing ngulele lak kathah to Bu. Kula wau ngulele ngoten niku ning mboten kula bakakne niku pepenang rahasia sepenuhnya di
0: Ibu Sirip.
5: Nek salah nggih nyuwun pangapunten niku.
0: Boten. Sedaya menika mawi kapangan piyambak-piyambak.
4: Yes,
0: anu, kula kejawi wonten terah itu pusaka tilarane rumiyin.
3: Pun
0: para Pandhawa mboten kepareng dipun tampi dhateng titah kedah wangsul panggenanipun kanthi srana ngaten. Namung kangge perlambang. Dadi menungsa kuwi sing wajar-wajar wae. Kasat mata olol becik rupa itu iso ditutupi ning batin manungsa
3: meneh. Nah, topeng eta
0: gitu. Ning batin ora iso ditutupi. Dados sak olo-alane wong sak cul-culane ngendika
3: nggih.
0: Yen mung lamisdana ora ana gunane.
3: Nggih.
0: Tutuping netra, tutuping mustaka, menika sifat dari manusia kebijakan.
3: Bijak
0: yang bagus ditutupi dengan kejelekan. Sebaliknya,
1: kejelek, muka jelek ditutupi topeng yang berkebajikan. Nah, mong etok-etok. Ben ketok. Lho aku medeni ning jane ora wani. Ning wani bol wedi. Nah, amping-amping topeng.
5: Nah, gitu.
1: Monggo kula aturi.
3: Nggih. Nek kula pareng jeroke, Bu, topeng gurai mung kalah karo sepatu gue sikil.
1: Nah, iya, iya. Lah mau main sikil kok munggarai dadi musno. Gitu? Niku, niku. Otomatis wong nandur mesti ngunduh.
5: Iya.
1: Nah, wong bakal gawe mesti nganggu. Pribasane ngaten. Dadi nek sok unggul-unggulmu, mbok tutupi wajah, nek topeng wajah, wajah apa sih sing ora bakal kontal kali wong. Ning kok ming perkara trumpah wae iso ambiar rancur. Nah, panguwasa
4: kekuatan,
1: kekuatan
4: akar rumput
1: keadilan yang harus ditaati.
3: Lah kula titip, Bu, titip Barata kan punya format sinopsis di awal cerita.
1: Iya.
3: Lah satu kali dibalik, Bu. Inti cerita tadi adalah kados niki wau.
4: Iya.
3: Penontonnya saya lulu.
4: Iya. Makanya pesannya tepat di
3: sepatu tengerai merinding.
4: Janganlah Mas Dirjo terlanjur-lanjur bertopeng kebajikan.
1: Nah, ini.
3: Lho niku kulino jajakne, kulino ngancani tugur niku mboten ngangge topeng kok.
4: Oh ya syukur nek ngono
3: dhewe. Gitu Mas, ngangge topeng napa
5: niku? Jajake kula kaget iki.
3: Lah niku terus akhire njenengan
5: nggih.
3: Anu apa? Kula dhewe rampung njenengan cek bakule bareng arep bayar wis dibayari Mas Dirjo.
5: Lho niku kula pamre,
3: pamre. Ora ngerti.
5: Kula enten pamre.
3: Pripun?
5: Nyedai bakule.
1: Hari kula sami mawon to. Ketoke kanca ning jebule mungsuh.
5: Nah,
1: ning mungsuh jebule kanca.
5: Betul.
1: Mungsuh ngapi ruang. Jawane ngaten iki lha dados mboten iso ditebak wong ki elek ning runtun tu elek atine.
5: Nah,
1: lah nek wong elek ditutupi topeng niku wau sing mbebayani perlu diwaspadai
4: nganggo trumpah niku.
1: Nah, tindak sak tindak mboten curiga lho nggih, mboten curiga napa. Kewaspadaan perlu dijaga mergi sak menika semuanya apa saja serba dihalalkan dan dinikmati sedemikian lupa wis ora mailu sapa sing sengsara sapa sing ora pokoke aku penak nah itu
5: nggih nggih
1: supados mboten kados mekaten dados himbauan kula utamainipun kagem kula kados seniman menika ya wis lah saiki apa anane ning anut ilining laku tumindak sing bener mesti bakal kasembatan tur diridhoi. Nek wong mlencang-mlencang kaya kula ngeten kita setengah lamun tangeh ginayuhing serono tan bisa jinangka yen arep tumindak apa-apa. Ning nek wong wis duweni panguwasa samu barang napa iso disahke.
5: Nggih
1: ta? Nah, nanggulangi sing kaya ngoten wong ora bener iso disahke sing bener disalahke. Niku sing korban nih kaya kula-kula ngeten iki. Maksud kula seniman-seniman sing
5: baik.
1: Cukup melestarikan budaya kanggo menghibur para pamirsa
6: nggih.
1: Tulodo lan tuntunan.
6: Nggih.
3: Ora tak pancing larang metu.
4: Wayang relevan sepanjang zaman.
6: Ya, betul. Nggih. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Surip, Pak Cangrono Sutrisno, ugi Pak Sambowo. Kesimpulannya adalah Sutrisno Budoyo sudah pirsa bahwa manusia bertopeng itu yang seperti apa. Enjeh, sampun matur nuwun. Kadang Sutrisno Budoyo ingkang katemben purna kala wau lumatu wayang wong tunil kanthi cariyos Gatotkaca Senopati Kahyangan ingkang dipun sutradarai dening Ibu Surip Handayani. Terlaksananya siaran wayang wong tunil secara live berkat jalinan silaturahmi antara keluarga besar seni Jawa RRI Jakarta dengan para komunitas seni budaya Jawa. Berikutnya, dengan berakhirnya wayang wong tunil, saya Ekawati dan paro-paroko juga narasumber nyuwun pamit. Semoga bisa berjumpa kembali di sajian apresiasi budaya Jawa selanjutnya. Berikut rekan Sabtono dan kawan-kawan masih akan hadir menemani Anda dalam gending panglejar manah. Sugeng dalu tuwin sugeng midhangetaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

Nuwun, sutresnaning para sekawan ing pundi kemawon Handika Lenggah. Ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ageng Seni Jawi RRI Jakarta. Ingkang dipun pandhikani dening panjenenganipun Mas Sambowo Agus Irianto sarjana seni. Ing mangke badhe asung panglipur arupi pasugatan gending-gending panglejar mana. Ingkang kagiyaraken langsung lumantar 92,8 FM. Suara Budaya Jakarta. Pramiyarsa, kados badhe saben kula sak kadang namung tansah nderek memuji wonten ngarsaning Gusti ingkang murbeng dumadi ing pangajap. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kabahagiaan karahayon lan ugi kasantosan sumrah mbah kula ingkang midhalu menika ngayahi wajib. Boten kandal umpen, menawi wonten ingkang nembe ambal warsa. Mugi Gusti peparing kanugrahan dumateng panjenengan ingkang nembe ambal warsa. Panjang yuswa lan ugi mirah rejekinipun. Menawi wonten ingkang nembe nandhang raga. Kula nderek nyuwun mugi Gusti ingkang peparing soto dumateng panjenengan ingkang nembe nandhang raga. Pramiyarsa, lumados sing siaran dalu menika kagiyaraken langsung saking studio gamelan Seni Jawi lantai kali gedung ngajeng. Kanthi menika ugi monggo ingkang badhe nderek nyawiji dipun tenggo panjenengan sedaya wonten ing nomor telepon 081 1 9 8 sekawan 9 8. Sepindah malih 081 1 9 8 sekawan 9 8. Sinambi nenggo panjenengan kembang dindar nyawiji. Emangke por kadang badhe ngaturaken pasugatan ingkang sepindah. Badhe katur ungling gendari. Gending ketuk sekawan kerep pindah sekawan. Kalajengaken ladrang sobrang. Larasipun pelok pada barang. Saking studio. Kula ngaturaken sugeng dalu. Sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Kalau wasapan suwuk ungeling gendari, gending ketok sekawan kerep enggak. Sekawan kalah jangan kena drang, sobrang lari si pun belok pada barang. Yang pangajap, mugi-mugi gending kalau wasa kedamel jami saya sawatas. Pramirsa, dalu menika kula dipun diugeni, dipun rawi. Nggih, ajeng pripun janipun guys, tokoh menika. Ajeng kados rayi kula apa kan anak kula nggih. Mas Abimanyu, sugeng dalu Mas Abimanyu.
1: Nggih, wilujeng dalu Pak Tono.
0: Ah, ngoten. Wonten Mas Ripto. Sugeng dalu Mas Ripto. Nek nunul sik pas. Wonten Mas Eko. Tasih lenggah Pak produser nembi anteng-antenge. Kalih tasih kathah para narasumber kang nembi jejagungan wonten ngajeng. Mas Abi. Wow. Kula kan SMS jenengan, kula ki intune player. Napa sak urunge kuwi wis jenengan pun mireng. Mriki tonil wayang ben.
1: Nggih, rikala semanten dinten napa nggih dinten Sabtu menika rak panjenengan kalih kula menika rak nyambut damel sareng to.
0: Nggih.
1: Lah kapernah teng mriku enten ibu kula Ibu Yanti ngintuni malam Jumat menika badhe ngawontenaken wayangan tunil.
0: Amin.
1: Lah pramila kula sagai, nggih Bu, kula badhe sowan. Lah sak menika kula sampun lumarep teng studio RRI menika nggih kapernah nyengkuyung. Nyengkuyung kalih napa nggih sinau wontenipun RRI menika babakan wayang tunil menika.
0: Ning jenenganipun pun tokoh ten mriku. Janipun tokoh wayang. Oe kula nek anu ge kula gumun bocah semono. Kok pengetahuan yang semono dhuure. Ya tokoh apa wae, pagelaran apa mleh niku. Kados napa ge? Tarian Gajah Mada sampe sak irengane bareng digawe. Kula nu bingung. Niku kok saged ngoten niku pripun jenengan niku?
1: Nggih. Ngaten Pak Tono. Namine wong urip niku menawi stuck utawi menawi napa nggih monoton menika nggih kabisane nggih namung semanten niku. Namung kula menika mbok cobi-cobi. Cobi-cobi kados piantun sanesipun pisan-pisan damel karya, damel napa nggih garapan wiwit saking beksanipun, wiwit saking iringanipun kalih napa nggih vokalipun menika kula damel setunggal mboko setunggal lajeng kula dadosaken setunggal menika kula gladi niku sekeca napa mboten lah bibar menika kula menika sak temenipun modal nekat. Ngoten niku. Modal nekat nggih amargi menapa? Menawi kula mboten gadah kepinginan kados menika nika nggih kapisan kula ingkang kula gadahi menika nggih dados sia. Dados sia-sia ngoten niku. Pramila kula cobi setunggal mboko setunggal carane damel tarian damel beksan menika ngaten niki terus lajeng damel iringan menika ngaten niki nggih amargi wong garap meniku rak mboten gampil mboten gampil dados kedah mangertosi teori-teori wong garap gending niku kadose kados sak ketawang menika kados pundi kenong kempul gonggonganipun menika wonten pundi ladrangan menika nggih kados pundi lajeng lancaran menika kados pundi nggih Nggih, sedanten menika kula sinaoni. Lajeng kula cakke amargi kula menika gadah panjangka menawi bincang menawi kula pun boten enten menika karya kula menika saged dipun
0: sinerusake terutama
1: diterusaken kalian lare-lare
0: nggih
1: sing kase gesang
0: nggih Mas Abi mangke diusum dipun sambet mleh Mas Eko SMS e dipas
2: sopi Pak izin kula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh non sewu kula Mbah Faizin komplek Koramil Lombir Banyumas Jawa Tengah sak menika wonten perum villa Mutiara Serpong nembe-nembe dinten derek nyawiji wonten acara gending-gending Jawi mugi saged kangge jangrem-rem manah.
0: Oh nggih.
2: Salam kagem Dimas Heru Windarto sak keluarga.
0: Oh nggih. Lan
2: sadaya pandemen gending-gending Jawi sugeng laras lan sugeng wungon. Matur nuwun.
0: Lajeng sinten malih Mas Eko?
2: Salajengipun sinten ilang. Sugeng dalu menawi kepareng nyuwun gending gambir sawit.
0: Oh.
2: Saking Sunarsi Sumberjo, Sumberjo.
0: Sunarsi Sumberjo. Nggih, Kak. Lajeng niku
2: Pak Cipto Bekasi Utara.
0: Pak Cipto Murtopo niku Pandeglang Banten.
2: Sugeng dalu Kang Mas derek gabung ugi badhe kintun salam kagem Cipto Murtoko ugi kagem sutresna ning radio RRI Pro 4 wonten pundi kemawon salam santun. Kagem Mas penyiar matur nuwun. Sakaripun derek mawon.
0: Oh, sami-sami nggih. Niku.
2: Mleh, mleh. Assalamualaikum derek nyimak sinambi nglaras gending pengelejar kangge jambi saya. Saya.
0: Oh, matur nuwun Mas Rianto nggih.
2: Tanjung Duren.
0: Oh, nggih.
2: Enten mleh niki Pak Cipto Murtoko Pandeglang.
0: Nggih, napa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Cipto Murtoko Pasir Kuntul Pandeglang. Nyuwun kembang gelepang.
0: Oh nggih
2: mekke jampi saya
0: dipun aturaken. Nggih. Mas Eko.
2: Dan siapno sampe sawit. Ana ning kono
0: ora. Nggih. Salajengipun menika lase wonten saking Mbak Yayu lenggang lenggah wonten petukangan nggih. Matur nuwun. Dene menjenengan sampun mirengaken perompat. Monggo, kek rawuh teng RRI, Mbak Yayu. Pramiyarsa, ing mangke badhe katur pasugatan yang salah singipun. Sakderipun minangani pamundhutipun Ibu Sunarsi, ing mangke por kadhe badhe ngaturaken ungeling loro gendong, gending ketok kalih kerep, minggah ladrang loro topeng. Narasipun pelok, padat barang, sugeng, minggu datang. Semoga.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
2: Kasep memiliki arti lain dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda.
3: Wes kasep dimakan.
2: Artinya, sudah terlanjur dimakan. Karena kasep dalam bahasa Jawa berarti sudah terlanjur. Namun, kasep dalam bahasa Sunda berarti tampan. Orang Sunda yang mendengar kalimat tadi bisa berpikir bahwa sudah tampan dimakan.

0: Akon ngapa?
1: Eneh, aja dodo tak ngomong ya kang.
0: Orang nyonang burine sur.
1: Iya. Nyonang kene duwe sedulur lanang.
0: Iya nyong ngerti kaya sedulur lanang kowe kaki parta sing ngendang.
1: Kenar amane. Inyong rapi rekam malene.
0: Yang ngono dhewek.

0: Lah aku hari nyumbang banyu sak keranjang nyong madan cocok ya kok nggo nyirami sedulur-sedulur sing padang antuk.
1: Lawan banyu sak keranjang kakang kakang pengendang.
0: Ala kon ngapa maning ngene
1: njang-njang. Ge, wong dome yang ngeru ngampung aja lunga.
0: Oh, nyong lunga wong mingser semending tok iki.

0: Iya mari bapak biungmu kue kule nambah mau dibagi-bagi nyong melung garap.
1: Gue seneng dengar parep bagian
0: Oh nomor siji kok kira-kira dedol.

0: Nah, gue ngerem bekaju mu madan ayu, bembok ngarepe sing cilik gue.
1: Iya.
0: Enggak nunggu nyong bayi primensur.
1: Gue. Kan maksudnya nyebut kan.
0: Ayo.
1: Oh, ayo, ngomong nyebut. Bocornya pirar kan kita temono. Bocor ya. Pirang-pirang seneng makan badan gue dewek ya kesenengan.
0: Ya mbok olu. Kayak gue gelem gue yang dianyi. Loh kayak mau gelem.
1: Terus nah ya Kang.
0: Iya terus.
1: Ting teluk kakang bekayu.

0: Iya nyong mau buruh kaki sadu mangani tahu lawe rakyat.
1: Gue jan rumah kena kah?
0: Iya apa sih?
1: Cari rum tua.
0: Ya nyong orang dodek orang pacar kena.

0: Ya kau nggak nemangan aja digawani maring setan.
1: Ya reka hitung hitungane budak kewis nemen.
0: Tela tela ora kok.
1: Kakang pengendange.
0: Iya.
1: Aja wanika.

0: Kenapa maning lo cengkoke
1: jangan kok nira kok bayar mana
0: mantan anu gimana anu enak cengkoke kok.

Dengan terdengarnya lagu ini, meraih frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam, hari Kamis 25 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

0: Bekasi serta pesona budaya Jakarta hanya di Perompak RRI
1: 92,8 Perompak FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Jumat 26 Juni 2026 barengan sama Bang Arif yang bakal nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Dan pagi hari ini akan banyak informasi yang Ayah bagi ini buat Abang Po. Dan tentunya Abang Po nanti bisa ikuti kajian hikmah pagi ya. Untuk pagi hari ini bersama dengan Ustadz Turkhain Mutlor LCME. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas akan ngobrol barengan sama komunitas vokal sosial lokal. Ini kita bicara mengenai dari hobi yang sama jadi kawan. Abang Po yang punya pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaan juga lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini, Abang Po ada lagu dari Opik dengan Taubat dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 9 sampai dengan 14 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya. Dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.

Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas amalmu.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustaz Nurkhain Mukhtar LCMA, kita mengangkat tema saat doa orang tua menjadi penentu hidup. Ya, Abang Po yang punya pertanyaan silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Assalamualaikum Ustaz Nurkhain.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat insyaallah.
1: Hari ini tema kita saat doa orang tua menjadi penentu hidup ya Pak Ustaz.
2: Ya.
1: Ya. Apa yang ingin kita soroti dari tema kajian kita pagi hari ini, Ustaz Turkhain, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Segala puji bagi Allah yang mengatur takdir hidup kita, yang melapangkan rezeki siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya sebagai ujian bagi siapa yang Dia cintai. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh umat yang setia mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Abang Boy dimulakan Allah, pernahkah kita bertanya dalam hati, kenapa hidup saya merasa berat padahal saya rajin sholat? Kenapa usaha saya seret padahal saya sudah kerja keras? Kenapa masalah datang bertubi-tubi padahal saya merasa tidak berbuat jahat? Bisa jadi bukan karena kurang pintar, bisa jadi bukan karena kurang usaha, tapi karena mungkin doa orang tua kita terhalang atau bahkan terluka. Dalam Al-Quran, Allah tidak pernah memerintahkan kita berbuat baik kepada siapapun setara dengan orang tua, kecuali langsung setelah perintah menyembahnya. Allah tidak pernah memerintahkan syukur kepada orang tua, kecuali setelah syukur kepadanya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Abang Boy ini mulakan Allah, dalam Al-Quran ketaatan kepada orang tua selalu disandingkan dengan tauhid. Nah, ini menunjukkan ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Artinya tauhid dulu lalu bakti kepada orang tua. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, setelah itu kemudian kepada orang tua. Seakan Allah ingin mengatakan kalau hubunganmu dengan orang tua rusak, hubunganmu dengan Allah juga terancam rusak. Rasulullah juga bersabda, ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Bayangkan kalau orang tua kita kecewa, bisa jadi Allah murka. Inilah sebabnya banyak orang pintar tapi gagal, kerja keras tapi selalu sial, rajin ibadah tapi hidup sempit. Karena hati orang tua pernah tersakiti, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, durhaka kepada orang tua disebut dosa besar setelah syirik. Artinya dosanya bukan dosa kecil. Abang Boy dimulakan Allah, Rasulullah bersabda, Salasu da'watin mustajabat, lasyaka fihin, da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid liwalad. Ada tiga doa yang pasti dikabulkan. Yang pertama doa orang yang terzalimi, yang kedua doa orang seorang musafir, dan yang ketiga doa orang tua kepada anak. Artinya doa orang tua langsung menembus langit tanpa hijab. Allah mengabadikan doa orang tua dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Isra ayat 24 disebutkan, Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku ketika kecil. Namun sebaliknya, doa orang tua yang terluka bisa menjadi sebab kesempitan hidup kita. Rasulullah bersabda, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sahhat Rabbi fi sahhatil walid. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tuanya. Banyak orang rajin salat, rajin sedekah, aktif beribadah, tapi hidupnya sempit, gelisah, dan penuh masalah. Mungkin salah satu sebabnya terbesar adalah durhaka kepada orang tua. Karena Rasulullah bersabda, masuk doa besar adalah menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tuanya. Apa yang dimulakan Allah? Seringkali anak bisa jadi luar biasa, hidup sulit jadi lapang, masalah berat jadi ringan. Bukan karena pintar, tapi karena orang tua meridhoi dan mendoakan. Kadang kala kita tidak pernah, mungkin tidak pernah terlintas hubungan sebab akibat ini. Karena ulama mengatakan, siapa yang ingin masa depannya baik, perbaiki hubungannya dengan orang tuanya hari ini. Ya tentu banyak hal yang kemudian cara kita berbakti kepada orang tua yang mengandung doa yang mustajab. Yang sering kita dengar adalah bagaimana kita berhubungan dengan orang tua, lembut dalam ucapan, jangan membentak, jangan membantah kasar, mendahulukan kebutuhan orang tua daripada gengsi pribadi, minta doa secara langsung, ajak ibu doakan saya agar Allah berkahi hidup saya, mendoakan mereka setiap hari. Apapun yang melakukan Allah, ada banyak kisah yang terkait dengan hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Ada seorang pemuda hidupnya selalu gagal. Ya usaha bangkrut, pekerjaan tak pernah bertahan, utang menumpuk. Ya tentu suatu hari dia bercerita kepada orang bagaimana hubunganmu dengan ibumu. Umur itu menangis. Ia mengaku sering membentak, sering menunda permintaan ibunya, bahkan pernah membuatnya ibu menangis. Nah kalau begitu dia harus segera memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya. Dia kemudian meminta maaf kepada ibunya. Ibunya menangis dan berkata, nak, sejak hari ini ibu doakan kamu sukses dan Allah lapangkan hidupmu. Nah, setelah itu kemudian Allah kabulkan doa seorang ibu kepada anaknya. Ia mendapat pekerjaan tetap, usahanya berjalan, hutangnya pun mulai lunas. Nah, bukan karena itu kemudian doa ibu kembali mengalir dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang kemudian sering dan itu menjadi kisah yang sangat terkenal. Ada seorang laki-laki luar biasa bernama Uwais Al-Qarni. Ia bukan sahabat Nabi. Ia bukan seorang yang miskin. Ia hanya seorang pengembala kambing. Tapi Rasulullah pernah bersabda, akan datang kepada kalian seorang bernama Uwais Al-Qarni yang doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Kenapa menjadi istimewa? Karena ia menggendong ibunya yang lumpuh bertahun-tahun. Karena seluruh hidupnya diabadikan untuk ibunya. Saking baktinya Allah jadikan doanya secara wali besar. Hidupnya tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Tapi juga ada seorang kisah. Ada seorang ahli ibadah bernama Jurayj. Ia sholat terus di tempat ibadahnya. Suatu hari ibunya memanggil, Jurayj keluarlah sebentar. Ia berkata dalam hati, sholatku atau ibuku. Ia memilih melanjutkan sholat. Ibunya kecewa dan berkata, ya Allah jangan matikan dia sebelum engkau uji dia. Tak lama kemudian ia difitnah wanita dan hidupnya hancur. Padahal ia rajin ibadah. Kenapa? Karena mengabaikan orang tua demi ibadah sunnah. Abang punya mulakan Allah. Inilah sepenggal cerita yang kemudian menjadi inspirasi bagi kita. Hubungan kita dengan orang tua itu menjadikan suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya banyak orang mencari koneksi, banyak orang mencari strategi, banyak orang mencari ilmu, banyak orang punya modal. Padahal kunci terbesarnya sering ada di rumah, hati ayah dan ibu. Kalau mereka tersenyum, hidup terasa ringan. Kalau mereka menangis, hidup terasa berat. Kalau hidup terasa berat, ya tentu tanyakan, sudahkah orang tua itu kepada kita? Sudahkah kita membuat mereka menangis atau tersenyum? Karena bisa jadi, sukses bukan soal kerja keras semata, tapi soal doa orang tua yang naik ke langit. Artinya, doa orang tua adalah doa paling mustajab. Ridho mereka, ridho Allah. Rahaka sebab sempitnya hidup, bakti pembuka rezeki dan keselamatan kita. Oleh karenanya, kita sering lupa bahwa kesuksesan itu adalah karena doa orang tua. Demikian tausiah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turhain. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Banyak orang yang udah kerja keras tapi hidupnya terasa kayaknya sulit gitu, seperti tadi Pak Ustaz sampaikan gitu ya. Apakah ini yang dimaksud juga sumbatan dari rezeki gitu, karena kurangnya keberkahan, kurangnya doa dari orang tua gitu ya Pak Ustadz. Nah gimana solusinya kalau misalnya katakanlah benar gitu ya sumbatannya karena ada kurangnya doa restu dari orang tua, mungkin karena orang tuanya pernah tersakiti, belum sempat meminta maaf atau orang tua belum sempat memaafkan, keburu udah gak ada Pak Ustadz. Nah, apakah sumbatannya itu bisa jadi sumbatan seumur hidup atau gimana Pak Ustaz?
2: Ya Bang Bok yang dimulakan Allah, ya tentu hal-hal yang terkait kebaktian kita kepada orang tua tentu tidak hanya saja pada saat orang tua masih hidup di dunia, kita bisa melihat, kita bisa berhubungan, kita bisa minta nasihat langsung. Tapi juga sebetulnya pada saat orang tua kita sudah meninggal, kita juga bisa melakukan hal yang sama pada saat orang tua sudah tidak ada. Misalnya terus kita mendoakan orang tua. Jadi mendoakan itu artinya tidak semata-mata kita langsung kepada orang yang masa-masa hidup, tapi juga mendoakan pada saat orang tua yang sudah meninggal. Efeknya adalah dampak berbakti kepada seluruh kebaikan, kepada keluarganya, pada kehidupan dengan orang lain. Itu semata-mata karena dia sandarkan kepada kebaikan orang tuanya. Artinya, kalau kita baik kepada tetangga, kita baik kepada keluarga, kita baik kepada semua orang, itu semata-mata karena pernah diajarkan oleh orang tuanya semasa hidupnya, dan kemudian dia akan tinggalkan kebaikan itu pada saat orang tua sudah tidak ada. Mendoakan kebaikan dan melakukan kebaikan itulah yang kemudian menjadi doa yang tersambung pada orang tuanya. Karena tentu doa orang tua, ya tadi, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi ketika kecil. Nah, artinya doa-doa ini yang kemudian tidak terhalang sebetulnya baik orang tua yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal. Intinya adalah mengistiqomahkan kebaikan orang tua dan mendoakan sama dengan perbuatan semasa hidupnya. Jadi hal-hal yang baik ini yang kemudian menjadi perantara. Artinya ada wasilah doa, wasilah perbuatan baik, wasilah amal soleh yang baik. Ini yang kemudian menjadi perantara atau menjadi bagian dari doanya anak kepada orang tua. Begitu.
1: Ya, Pak Ustadz, dari kajian kita pagi hari ini, apa kesimpulan yang dapat kita ambil, Pak Ustadz?
2: Ya, Bang Boy, dimulakan Allah. Jadi, penting sekali kita itu berbakti kepada orang tua. Bahkan berbakti itu sampai pada tahap jangan sampai orang tua itu tidak ridha kepada kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita yang sukses itu justru dengan doanya orang tua. Oleh karenanya memang

0: tambah-tambah menyapihnya dalam 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalinya. Artinya, hal-hal yang terkait dengan terijabnya doa itu semata-mata adalah doa orang tuanya. Tentu adalah setelah kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian hal-hal yang kita tidak terasa ya dengan kehidupan kita melupakan jerih payah dan doa orang tua. Begitu.
1: Baik. Terima kasih Ustaz Rukhain untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
0: Insyaallah. Amin amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta.

dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Surat Hud ayat 114.

0: Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Syekh Abdurrahman Al-Misri. Daerah Tanah Abang tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Fungsi dan perannya tetap sama hingga saat ini, yaitu sebagai pusat ekonomi dan perdagangan. Menjadi pusat ekonomi, waktu itu membuat Tanah Abang dipenuhi oleh berbagai ragam etnis. Ada Arab, Cina, India, begitu juga dengan berbagai macam suku di Indonesia, semuanya berkumpul di Tanah Abang. Cerita bermula ketika Syekh Abdurrahman Al-Misri, seorang bangsawan asal Minangkabau, datang ke Tanah Abang pada abad 18 Masehi. Kedatangannya ke daerah Tanah Abang dimaksudkan untuk sekedar melongo pusat perdagangan di Batavia yang ke Sohor hingga ke Minang itu. Disebutkan, perjalanan Syekh Abdurrahman Al-Misri yang semula adalah pelesiran biasa berubah menjadi perjalanan bemisi dakwah. Dari pengamatannya sekilas atas aktivitas orang-orang Minang di pasar Tanah Abang, Syekh Abdurrahman Al-Misri menyimpulkan bahwa para pedagang dari kampungnya saat itu jauh dari agama. Karena kesibukan dagangnya, seringkali lupa menunaikan sholat dan tidak pernah tersentuh dakwah. Letak masjid yang cukup jauh dari pasar membuat mereka enggan datang ke masjid. Sejak saat itu, sang Syekh langsung berinisiatif mendirikan masjid yang cukup mudah dijangkau dari lokasi pasar dan pemukiman masyarakat pedagang di Tanah Abang. Dengan dibantu oleh berbagai pihak, berdirilah kemudian di tahun 1770 Masjid Jami Al-Islam yang karena perkembangan wilayah, kini berada di Jalan KS Tubun 61, Pertamburan, Jakarta Pusat. Masjid dengan kubah terbungkus aluminium ini memiliki bentuk bulat beralaskan atap model loteng mini berventilasi. Ada makam di bagian kiblatnya, persis menghadap ke sebuah lapangan kecil dan jalan KS Tubun. Makam itu antara lain di sebelah kanan bercungkup batu adalah makam para pendiri masjid. Sedang di sisi kiri makam Tengku Raja Sabarudin dan keluarganya.
1: FM.

0: ana basharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110.
0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa bisalasin, sadaqatin jariyah au ilmin yantafa'u bih au waladin salih yad'ulah.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika mati seorang anak Adam, manusia, maka terputuslah amal usahanya sendiri, kecuali tiga hal: sedekah yang berjalan terus, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan padanya. Hadis riwayat Muslim.

alaihi wasallam, sukakah saya tunjukkan kepadamu apa-apa yang dapat menghapuskan dosa dan menaikkan tingkat derajat di surga? Jawab sahabat, baik ya Rasulullah. Bersabda Nabi, menyempurnakan wudu di saat kesukaran, banyak melangkah, berjalan ke masjid, dan menantikan sholat selesai dari sholat. Itulah yang disebut aribat, bertugas di front depan. Hadis Muslim.

0: Abang Bo,
1: perayaan malam puncak hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta akan digelar di kawasan Bundaran HI pada Sabtu 27 Juni besok. Sederet artis dan musisi Jakarta siap mengguncang panggung hiburan dengan mengambil tema menuju 5 abad Jakarta. Selain panggung hiburan, masyarakat juga akan disuguhkan pertunjukan lightning show, video mapping, peluncuran logo resmi 5 abad Jakarta, dan berbagai instalasi kreatif yang mempercantik kawasan Bundaran HI sekaligus menghadirkan pengalaman interaktif bagi pengunjung. Ketua Panitia HUT ke-499 Kota Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan, malam puncak perayaan akan dimeriahkan oleh penampilan sejumlah musisi ternama seperti Padi Ribbon, Mahalini, Adrian Khalif, Cici Paramida, Molukan Soul, Sunny, Skarbu, dan Pasming Bass. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya dan anggaran, tetapi juga oleh kuatnya modal sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Semangat ini tercermin dalam penyelenggaraan Segoro Topeng Kaliwungu 2026 yang melibatkan 116 lembaga dan 48 sanggar seni dari berbagai wilayah di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Joko Setio, mengatakan, tingginya partisipasi berbagai elemen masyarakat menunjukkan bahwa budaya masih menjadi ruang bersama yang mampu menyatukan berbagai kelompok dalam tujuan yang sama, yaitu melestarikan sekaligus mengembangkan warisan budaya daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: 92,8 Purwokerto FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Po. Ketemu lagi bareng nama Bang Arif ya, di Kabar Jakarta edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Gimana kabarnya Bang Po hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Ditemenin lagi bareng nama Bang Arif ya, di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Hari Jumat, hari yang harusnya penuh semangat. Hari Jumat katanya Jumat berkah. Mudah-mudahan Abang Po yang hari ini lagi berusaha untuk mencari rezeki, dapat rezeki yang banyak dan juga berkah ya, insya Allah. Dan buat Abang Po yang hari ini mungkin juga disibukkan dengan urusan ngambil-ngambil rapot ya, ada yang baru ngambil rapot barangkali hari ini ya, ngambil rapot anak, ngambil rapot cucunya ya, karena mak bapaknya kerja nggak bisa, jadi nenek kakeknya deh ngambil cucu, ngambil rapot cucunya ya. Itu dia deh. Pokoknya selamat pagi aja deh buat Abang Po semua yang lagi dengerin pagi hari ini. Ditemenin sama Ayah lagi nih di Kabar Jakarta. Terus juga Abang Po yang hari ini ada rencana pengen jalan-jalan ya, keliling Jakarta. Boleh juga sih. Tapi besok nih, tanggal 27 sama 28, kalau Abang Po keliling Jakarta naik LRT, MRT, Transjakarta, naik apa lagi tuh? Iya, Transjakarta ya. Jaklingko masuk nggak ya? Jaklingko kayaknya nggak tahu dah. Itu masuk kali. Dapat apa istilahnya? Promo spesial ya, gratis, gratis apa 1 rupiah gitu? Ya 1 rupiah mah hitungannya gratis juga sih sebenarnya ya. 1 rupiah mah kagak berasa kalau bayar. Boleh deh Abang Po ya, menikmati hari-hari liburnya gitu bersama dengan keluarga buat naik transportasi umum keliling Jakarta. Wah, seru juga sih. Boleh tuh dimanfaatkan privilege sebagai warga Jakarta buat nonton buat keliling Jakarta. Itu tentunya asik banget kan? Bisa dong. Ya kalau misalnya Abang Po juga mungkin kepikiran pengen berwisata ya, ke tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, menikmati libur bersama dengan keluarga, boleh banget Abang Po ya. Jadiin momentum liburan ini sama keluarga jadi waktu-waktu yang berkualitas. Dan semoga ini juga jadi bisa dibilang jadi apa namanya, penyemangat ya di hari-hari yang masa yang akan datang. Wah, menyambut tahun ajaran baru. Ada juga mungkin yang disibukkan dengan belanja keperluan sekolah anak, yang baju sekolahnya udah mulai sempit ya, celananya udah mulai ngatung, yang tasnya jebol. Aduh, ada aja yang dibelanjain. Gak masalah deh, mungkin itu juga udah jadi tradisi tiap tahun ya, karena tiap tahun ajaran baru harus ada sesuatu yang baru biar semangatnya juga baru. Makanya ada yang beli sepatu baru, beli baju baru, beli tas baru buat anaknya sekolah ya, biar anaknya juga semangat katanya belajarnya. Waduh, ini mungkin itu udah kebiasaan, udah tradisinya di rumah kali. Iya, nggak apa-apa juga sih. Nah, tapi kalau Abang Po mungkin juga ada kebiasaan-kebiasaan kecil di rumah yang kalau nggak dilakuin tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu. Ada nggak tuh Abang Po ya, kebiasaan kecil di rumah yang kalau nggak dilakuin rasanya kayak ada yang kurang? Kira-kira apa tuh ya, kasih tahu deh WhatsApp ya, 0812 112 4928, atau ke telepon studio 0213504510 di Kabar Jakarta.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entuh tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi KW-KW gitu, minimal KW super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: 92,8 Purwomata FM, Suara Budaya Jakarta. Langsung aja buka line teleponnya 021-350-4510 0812-1124-928. Abang Po, ada gak sih kebiasaan kecil di rumah yang kalau gak dilakuin rasanya kayak ada yang kurang gitu? Apa ya kira-kira ya? Kita coba tanya sama yang satu ini nih. Selamat pagi. Mati. Gimana sih? Udah semangat-semangat ayo angkat teleponnya, mati. Yang mau cerita langsung aja WhatsApp 0812-1124-928. Mau chat voice note lewat telepon juga boleh ya, ke WhatsApp atau ke telepon studio 021-350-4510. Selamat pagi, kabar Jakarta?
1: Pagi Bang.
0: Iya Bang Wardi.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bang Wardi?
1: Ya.
0: Kalau Bang Wardi apa kebiasaan kecil di rumah yang kalau gak dilakuin rasanya kayak ada yang kurang?
1: Kerokan mungkin Bang, kebiasaan kecil saya.
0: Apa kerokan?
1: Bukan, maksud saya karaoke.
0: Oh karaoke. Kenapa saya dengarnya kerokan ya?
1: Kerokan ya.
0: Aduh, iya. Apa namanya? Karaoke, berarti yang memulai kebiasaan karaoke ini siapa kalau di rumah?
1: Bapak hobi nyanyi.
0: Oh bapak hobi nyanyi. Jadi nurun ke Bang Wardi.
1: Lalu ke saya.
0: Bang Wardi mulain suka nyanyi dari umur berapa Bang Wardi?
1: Umur kemarin gak salah 7 tahun.
0: Dari umur 7 tahun. Lagu apa yang pertama kali Bang Wardi bisa nyanyinya?
1: Waktu itu dari Fethi Vera Bang.
0: Lagu Fethi Vera yang mana Bang?
1: Terus terang saja.
0: Terus terang saja gimana sih lagunya? Terus terang saja.
1: Kok jadi begitu, kok kamu gitu, kok jadi cemburu pada dirinya. Ah begitu lagi
0: kan. Asik. Gitu. Lagu dangdut itu pertama kali lagunya Fethi Vera. Itu kan lagu-lagu dewasa itu liriknya.
1: Soalnya lagu anak-anak saya belum itu belum menguasai banget kemarin Bang. Jadi lagu itu deh.
0: Oh gitu. Karena dengerin bapak juga nyanyi lagu dangdut jadi ikut nyanyi dangdut deh gitu ya.
1: Jadi ikut nyanyi dangdut lagunya.
0: Kalau lagu Fethi Vera yang lain kayak Suratan Cintaku misalnya atau Grimis. Coba.
1: Grimis, tapi yang paling suka lagu ini Bang, ABG Ngetren. Karena gue beliau juga tuh.
0: ABG Ngetren. Oh, kayak gimana sih lagunya kalau ABG Ngetren?
1: Ya, lagunya begini. ABG isunya zaman sekarang anak baru gede ngetren.
0: Jadi malu
1: kan.
0: Ih, mantap. Oh gitu ya.
1: ABG Ngetren.
0: Jadi karena kalau enggak ada nyanyi-nyanyi tuh kayak sepi aja gitu rumah. Jadi kayak ada yang kurang gitu ya, Bang ya.
1: Sepi, kayak ada yang kurang gitu, Bang. Walaupun sekarang lagunya udah lagu cowok sih, Bang. Dulu aja
0: oh,
1: lagunya
0: iya. Seperti itu. Itu kan lagu Fethi Vera yang menyanyi cewek ya. Kalau lagu cewek. Lainnya misalnya selain lagu dangdut ada enggak, Bang?
1: Kemarin lagu pop, lagu ini.
0: Lagu apa?
1: Lagu Cakrakan dengan Siti Nurhaliza tuh, Seluruh
0: Cinta. Gimana tuh?
1: Boleh nyanyi sih, boleh nih.
0: Kayak mana lagunya?
1: Itu aja, lagu ini. Kau lah seluruh cinta padaku. Yang jadi lupa.
0: Gimana sih? Iya, kalau gitu. Berarti kebiasaan kecil di rumah Bang Wardi yang kalau nggak dilakuin rasanya kayak ada yang kurang adalah karaoke. Itu ya.
1: Karaoke.
0: Oke. Karaoke.
1: Karaoke.
0: Oke.
1: Oke.
0: Harus gitu ngomongnya. Karaoke.
1: Oke.
0: Oke. Oke, mantap. Oke deh Bang Wardi. Terima kasih yang Bang Wardi paling oke.
1: Ya Bang, makasih juga.
0: Oke deh.
1: Ya Bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Wardi. Di Kubur Raya Kalimantan Barat Abang Mpok. Katanya kebiasaan kecil di rumah yang kalau gak dilakuin tuh kayak ada yang kurang adalah karaoke. Ih bisa begitu ya. Ada gak sih kalau Abang Mpok nih kebiasaan kecil di rumah yang kalau gak dilakuin rasanya kayak ada yang kurang? Langsung aja dah ke WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 021-350-4510. Selamat pagi Uni Linda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau Uni apa ya kebiasaan? Iya, kebiasaan kecil di rumah yang kalau nggak dilakuin kayak ada yang kurang apa Uni?
2: Bernyanyi.
0: Nyanyi, wow karaokean juga nih berarti nih.
2: Iya.
0: Lagu apa nyanyinya?
2: Waktu kecil menyanyinya balon ya?
0: Ya mana saya tahu kan waktu kecil kan sama saya beda. Pakai nanya lagi.
2: Ini kan waktu kecilnya ya, waktu kecil nyanyi balonku ada.

0: Dar dar dar.
1: Kayak otak minum manleng.
0: Iya dah. Oke deh. Berarti nyanyi ya. Lagu apa sih yang dinyanyiin, lagu apa?
1: Kalau udah gede mah lagunya lagu pop ya.
0: Iya, lagu apa? Maksudnya judulnya siapa yang nyanyi siapa gitu.
1: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata yang mana?
1: Aku mencoba gitu. Oh.

0: Allah, lagunya melo amat sih.
1: Suara aku jelek ya.
0: Iya dah.
1: Suara aku kurang bagus Bang Arif,
0: Enggak,
1: maaf.
0: enggak apa-apa kali. Kalau suaranya bagus mau jadi penyanyi kali.
1: Iyalah.
0: Iya. Uni, nanti itu nyanyi
1: Ya.
0: lagu-lagu popnya, pop-pop yang itu ya, pop-pop yang sendu gitu, yang melo gitu ya. Iya dah.
1: Kalau dangdutnya mana? Ah itu
0: yang
1: apa
0: mana?
1: namanya, Bunda Happy,
0: Hah?
1: Bunda
0: Hati?
1: Elvis
0: Oh
1: Presley,
0: Elvi, Umi Elvi. Yang mana lagunya? Kan banyak
1: apa
0: tuh
1: ya,
0: lagunya. Cubit cubitan, oi gitu. Atau apa
1: ya
0: ini?
1: tuh.
0: Apa namanya? Sekuntum mawar merah. Gitu.
1: Iya.
0: Apa lagi?
1: Kabarin padaku.
0: Iya. Gula gula
1: Janda,
0: gula
1: janda.
0: gula gitu. Atau yang itu apa? Pecah seribu.
1: Gula.
0: Pecah seribu.
1: Apa lah kalau gitu ya.
0: Oh iya deh. Iya deh kalau gitu. Uni, makasih ya Uni. Oh iya.
1: Salam semuanya.
0: Oke deh.
1: Salam bernyata. Halo.
0: Iya.
1: Ya,
0: Yo.
1: makasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda yang katanya senang banget nyanyi lagunya Umi Elvi. Ya udah kalau gitu kita kasih aja deh lagunya Umi Elvi nih buat Uni Linda ya. Dan buat Abang Pos semua, kita masih tungguin komentarnya di WhatsApp 0812 11 0812 11 24 928, itu maksudnya ya. Langsung aja di situ komentarnya. Ceritain deh kebiasaan kecil di rumahnya Abang Po yang kalau nggak dilakuin rasanya kayak ada yang kurang.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Halo Abang Empo, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, masih bareng sama Bang Arif. Ayo tungguin komentar Abang Po di WhatsApp 0812-1124928. Pak Entong Mahrum di Parung, selamat pagi. Assalamualaikum semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalam dari Bapak Mahrum di Parung. Oke. Ada Cak Afif di Madura yang bilang katanya kebiasaan kecil yang enggak dilakuin adalah merapikan tempat tidur, membersihkan pekarangan rumah dan juga mencuci pakaian. Wah, itu dia. Itu wajib itu. Itu kayaknya wajib itu ya. Apa ngerapiin tempat tidur dan juga membersihkan pekarangan rumah ya. Alhamdulillah. Saya ngalamin semenjak tinggal di Tanah Abang tuh ya. Wah, udah 10 tahun nih tinggal di Tanah Abang. Enggak pernah saya ngebersihin pekarangan rumah. Beneran, sekalipun saya gak pernah. Orang rumahnya gak ada pekarangannya. Begitu buka pintu langsung tembok tetangga. Apa yang mau dirapiin? Pekarangan kita kagak punya. Iya dah. Pak Entong, kita sapa dulu dah Pak Entong dah. Selamat pagi, Pak Mahrum yang ada di Parung. Halo Pak, manis suaranya Bapak. Ya. Iya, dengerin suara di sendiri kali. Apa kepencet kali. Ya dah, kita tungguin ya komentar Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124928. Ngomongin soal kebiasaan. Kebiasaan kecil di rumah Abang Po yang kalau gak dilakuin rasanya kayak ada yang kurang. Apa itu kira-kira? Ayo tunggu ya di WhatsApp 0812-1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.

Abang Pop Pemprov Jakarta bersama Bright Cities meluncurkan laporan kawasan rendah emisi terpadu Jakarta dari ambisi menuju aksi sebagai bentuk komitmen terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan iklim, dan pembangunan kota yang lebih berkelanjutan. Laporan ini secara resmi diserahkan oleh Bright Cities kepada pemerintah Provinsi Jakarta sebagai bagian dari penguatan kerjasama dalam mewujudkan udara yang lebih bersih dan lingkungan kota yang lebih sehat. Dalam laporan ini, Blok M diusulkan sebagai kawasan percontohan pertama penerapan kawasan rendah emisi di Jakarta. Kawasan ini menjadi rekomendasi utama dari 5 klaster prioritas yang sudah diidentifikasi.